0: sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Deh lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Edinge terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Pek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun tak ajak bau deh. Itulah rusinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat mek bunga, kita ni tanya tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah. Hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mek bunga, mek bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencate lah. Kalau terkena panah cinta mek bunga tu, tak apalah juga. Jadinya mek bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kanak anak hak kecil tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: 8.12 minit pagi, kembali kita dah pun masuk di jam yang ketiga.
3: Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang semuanya tak pernah tika kena suruh duduk tepat belakang tak sabar.
2: Masuk kelas dah belakang tu. Menunggu apa ni peribahasa pagi kita hari ini is.
3: Tanpa membuang masa, mari kita sebut peribahasa yang ada tiga baris ni.
2: Panjang. Dengan molek lah, dengan molek. Pasal lingo belakang.
3: Okey. Peribahasa dia berbunyi begini. Yang berbaris, yang berpahat. Yang bertakuk, yang berterbang.
2: Berterbang.
3: Yang berterbang. Okey, saya baca sekali lagi. Yang berbaris, yang berpahat. Yang bertakuk, yang berterbang.
2: Tu dia. Dia banyak yang.
3: Ya ada pak yang.
2: Pak yang di
3: penuh,
2: depan tu.
3: Penuh kota dia. Pak yang dia ada.
2: Okey, jadi untuk anda semua, biasa dengar ke tidak peribahasa ini. Kalau biasa boleh telefon kita, berikan maksud untuk peribahasa pagi. Dan juga kalau ada contoh, builah juga deh. Kita nak tahu juga.
3: Lebih jelas lagi.
2: Ya, betul.
3: Dan untuk anda nak bagi tahu jawapan peribahasa dekat ruangan komen TikTok pun, kita dah mula TikTok, kita dah live dah. Dekat Facebook pun ada juga. Jangan lupa call-call kami juga. Tapi sebelum itulah, selepas kita layar lagu ni, lagu ni pun ada 4 kali kelepik, 4 kali kelepuk, 4 kali kelepah. Daripada Rosalinda dan Manhan, cak kelepik, kelepuk, kelepah. 3 pagi.
2: Kita belakang.

0: Ha, kundo jadi labu, cepedok jadi nako. Lah ni peribahasa kita jadi gapo lah ni?
1: Peribahasa kitanya lain, Is. Dia banyak yang hari ni. Ha. Yang berbaris, yang berpahat, yang bertakuk, yang bertebang. Apakah makna untuk peribahasa kita hari ini?
0: Kita tengok dekat panggilan kita ni ada tak panggilan masuk? Ada. Jom, Is.
1: Jomlah kita ambil dulu pemanggil kita.
0: Hai, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu berdua.
0: Hai, awak. Ada yang cari awak pagi tadi. Katanya awak lama menghilang.
2: Aduh, saya jalan jen lah ni. Tak boleh masuk.
1: Tadi yang kita pack padat ni. Susah nak dapat.
2: Memang padat lah. Baru dah apa.
0: Saya ingat kau merajuk.
2: Saya tak
1: kemajuk. Okey, Kak Shima. Nak tanya Kak Shima lah deh. Biasa ke tidak dengar ni. Peribahasa yang banyak benar ni. Yang ni.
2: Dia memang yang. Yang bekerja apa? Yang bekerja yang mengikut adat.
1: Oh, yang bekerja mengikut adat.
2: Mengikut adat atau peraturan.
1: Okey, baik. Makna kata dia nyo dia kijo mengikut gapo dia peraturan yang ada. Gapo dia kena buat dulu, kemudian gapo dia.
2: Dia kena ikut adat tu. Kalau nak kerja pun dia kena ada adat. Dia ada, kena ada peraturan dia.
1: Jadinya ni pekerja yang berdisiplin lah ni.
2: Gitulah.
1: Okey, baik.
0: Okey, faham.
1: Terima kasih Kak Shima.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Okey, baik. Itu jawapan Kak Shima kita, adik.
0: Mungkin kita nak dapat daripada panggilan yang seterusnya. Okay, jawapan baik. Lain ke kan? Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Tutup pula dia.
1: Terputus.
0: Sudah.
1: Terputus. Tak apa. Kita ambil pemanggil hot lain pula lah, adik.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Sudah.
1: Jangan baloh.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aguano Kak Ayah, weh. Baloh.
3: Selamat pagi. Selamat bertugas.
0: Selamat pagi. Debat kita mari-mari tu.
1: Mari-mari baloh. Apa tu, siapa tu ada tu Kak Ayah?
3: Bukan, ada tetamu mari.
1: Ada tetamu. Okey, baik Kak Ayah, jawab dulu peribahasa barulah ya tetamu tu.
3: Gini lah, ayah ada contoh dia, okey? Kalau Kak Ayah lah. Kak Ayah ni kita kata macam kita gula lah. Kita gula, kat situ kena buat tumi-tumi bawel ada dulu. Tumi bawel ada dulu. Pak barulah bubuh, dom-dom-dom lain tu.
1: Barulah bubuh sayur gapa dia lah dia bakal.
3: Kita tumi bawel ada gapa dulu. Lepas tu kak masuk bawel ada semua apa tu kak. Kita boleh lah nak. Boboh awah ke apa nak perak air kau daging kau contohnya.
1: Okey, barulah benda tu tak basi lepas tu sedap. Dia jadi hijau lah.
3: Pagak kita buat dah nak sedap setara mana-mana pun.
1: Gitulah. Dia kena ikut urutan dia lah, bukan masuk bihun dulu.
3: Betul.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Ya.
0: Terima kasih Kak Ya.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagi nak layan tetamu pun
0: Kak Ayah nak pergi pinyak tetamu kau. Nak hambat tetamu kau tak apa. Tapi agak mencabar juga peribahasa kita hari ini. Yang berbaris, yang berpahat, yang bertakut, yang bertebang. Maksudnya macam pemanggil kita dua orang tadi. Dia kata yang satu lagi pekerjaan mengikut adat. Kalau muntukai jahit, menjahit lah baju. Kalau muntukai masuk, memasuk lah. Itu. Dan Kak Ayah tadi pula kata kalau
1: nak masuk, dia bagi contoh lah. Kalau kita nak masuk, kena ada dia punya aturan dia lah. Mula-mula kena tumis lah dulu. Lepas tumis, bubuh lah hawah-hawahnya gapa pulak. Lepas tu barulah masuk bahaya-bahaya lain. Ike kau, air kau, daging kau. Dia ada urutan dia tu lah.
0: Urutan yang betul.
1: Betul.
0: Kalau starting tu bubuh Maggi lah
1: dulu. Bubuh bihun dulu kau.
0: Bubuh
1: nasi dulu kau, baru bubuh air. Tak jadi nasi goreng, tak jadi bihun goreng.
0: Ya, tiba-tiba bubuh nasi dah air tak tahu mana. Tak boleh juga.
1: Okey, baik. Ada lagi pemanggil kita di talian. Kita ambil dulu.
0: Okey, kita ambil dulu. Assalamualaikum.
1: Hello.
4: Assalamualaikum, malam teman.
1: Okey, baik. Ini bersama dengan Kak Weh kita.
0: Kak Weh.
4: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat
1: pagi. Okey, kalau Kak Weh pula lagu mana ni? Apa maksud dia?
4: Kalau bagi kita kata lah, ada ngaji.
0: Okey.
4: Kalau pahak juga, orang nak buat rumah juga, kena guna pahak dulu. Kena sebut lubang gapa-gapa tu, patut dia.
0: Okey.
4: Kena nebel tu, ada kapok, ada gaji.
1: Okey.
4: Apa bertakuk.
0: Bertakuk.
1: Bertakuk.
4: Bertakut tu. Takut ni kalau benda ada jauh kan, kita kena buat dekat kan, baru dia takut.
1: Oh, gitu.
0: Ya, kawan.
4: Ya, kalau pas kita nak pergi buat, nak ajar ngaji, tak ajar tak, tak bertebal, tak kena lah ngaji.
0: Eh, kawan. Saya galik tau dengan kawan terasa ni. Siapalah bahagia kalau jauh, mari dekat baru takut. Siapa bahagia tu, kawan?
4: Takut kalau jauh.
0: Siapa bahagia tu, saya tutup buku lalu.
4: Dia akan pasang baju. Kalau tak takut, tak akan jadi baju.
1: Ah, betul-betul. Okay,
4: baik. Tak takut bau. Mana nak jadi baju? Tatungan gitu. Kena jahit juga. Kena ada cukai dia. Peraturan mesti ada peraturan. Kalau dia jahit baju, mesti nak takut semua baju.
0: Baik.
1: Kena guting dulu deh.
4: Kena guting. Tak ada kena. Kena kain selah gitu. Mana nak jadi baju?
0: Ayolah. Benar dah. Tidak ada silap dekat awak. Okay, kawan benar belaka.
1: Terima kasih kawan.
0: Waalaikumsalam.
1: Mati dia kawan kita ni.
0: Tu saya kata galik dah dengar tu penerengnya tu, siapa kat bahagia takut saat ni tu. Jolah.
1: Okey baik.
0: Kita ni sesak ni.
1: Lepas ni kita ambil lagi lah pemanggil.
0: Okey.
1: Lepas tu kita nak baca jugalah yang mana komen-komen ataupun mungkin ada yang WhatsApp lepas ni lah.
0: Dekat TikTok tu jangan lupa komen lalu sebab jap lagi kita nak baca.
1: Kita nak bacakan jawapan anda.
0: Kalau tak licak kelepik-kelepuk-kelepah, yang ni cak juga, cak cekuk. Kawan, takut-takut juga saya cekuk kan. 3 pagi.
1: Kita belakang.

0: apa lagi?
1: Ha, tunggu apa lagi? Call-call lah kami, komen dekat TikTok ke, sebab kita nak tahu sangat-sangat jawapan yang mungkin lebih tepat tentang peribahasa kita yang pagi ni, yang berbaris, yang berpahak, yang bertakuk, yang bertebang.
0: Okey, baik, kita ambil dulu pemanggil yang ada di talian untuk waktu ini. Ada siapa tu?
2: Hai, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Waalaikumsalam. Okey, Pok Su.
1: Pok Su selaku ketua pengawas ni mesti jawapan lain ni.
3: Alo, lebih kurang bang, rasa bakal lebih kurang so tu.
0: Jadi ke apa dia maksud dia tu?
3: Maknanya bagi Pok Su dia, pekerjaan yang dia lakukan itu mengikut aturan atau adat yang betul lah. Pok Su dia tu lah.
0: Pekerjaan mengikut aturan.
3: Mengikut aturan atau adat yang betul.
0: Okey, baik. Itu jawapan Pok Su. Terima kasih Pok Su.
1: Mati dah.
0: Line tak clear mana Pok Su? Muka duduk jauh dia.
1: Ya. Mana tadi dia kata?
0: Di Perak.
1: Jauh. Baik, okay. Kita tengok.
0: Seterusnya, ada siapa di talian?
1: Hai, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi Pok Din.
4: Pagi ya, nak putus sama. Lis nak ambil putus. Dua kali lah.
0: Apa jadi gitu tu? Lain ke?
1: Mungkin.
4: Bukan lain. Lama sangat. Kecek ya.
0: Terputus dia. Mampu. Okey.
4: Tak ada rezeki tu.
1: Ni ada rezeki dah ni Pok Din.
4: Ada lah. Tapi lama mati dah lah.
0: Ujung-ujung gelah dah deh Pok Din deh. Okey, jawapan Pok Din pula ke apa tu?
4: Badan macam ni lah. Macam berpahat tu. Bukan berpahat lah.
0: Tak, berpahat.
1: Pahat. P-A-H-A-T.
4: Berpahat dengan tuku lah. Berteban tu berteban kan? Berteban.
1: Tebel pokok.
4: Bukan terbang.
1: Bukan.
4: Sesuatu pekerjaan yang dilakukan mengikut peraturan ada atau aturan yang sepatutnya.
0: Okey, contohnya lagu mana tu Pok Din?
4: Kalau dia main dulu, kalau nak kita nak parak kan, kita tanda dulu garis tu kan. Bagi kita mengikut garisan tu kita parak. Kalau kita nak tebal, kita tengok kayu tu tanda lah ke mana. Kita buat muka dia, lepas tu kita takut dia dulu, kita tu baru kita tebal, baru dia terbalik ke sana. Ya tak boleh main bedah ikut suka ya, tak boleh. Tu cara tebal pokok.
0: Kalau tidak jatuh tak kita.
4: Tak kita pun tahu lain pun serupa kot.
1: Janji jangan jatuh tahu ke.
0: Okey, panjir tu contoh Pak Pok Din. Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu ciri-ciri ketua kelas tu. Lagu tu lah. Bertebang ni bertebang ke bertebang?
0: Okey, nampak tu tegah tu. Okey, baik Is. Lepas ini kita akan bersama dengan pengantaranya.
1: Cikgu Ivy. Tapi lepas ni lah Cikgu Ivy akan bagi tahu jawapan yang sebenar tentang peribahasa kita pagi ni, supaya kita tidak terpesong jauh.
0: Betul. Jadi kita lain dulu ini lagu. Daripada Agnes Monica.
1: Teruskanlah di Gu Pagi.
0: Lucita Belakang.

0: Okey, baik. Masih lagi bersama dengan kami berdua. Kita dalam kelas peribahasa pagi. Dah pun bersedia di talian kita. Pengantaranya yang akan memberikan maksud sebenar untuk peribahasa pagi ini. Kita dah ada Cikgu Ivy Marlinda di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Hai, Cikgu. Cikgu.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ya. Okey, baik. Tiba-tiba macam terputuh-putuh. Dia punya orang lain tu.
1: Sebab cikgu kata cikgu duduk baca. Mungkin tepi patah kot, cikgu.
0: Tak apa. Kita cuba dapatkan sekali lagi untuk kita apa dengarkan maksud sebenarnya.
1: Okey, kita tengok. Okey, tak apa. Kita dapatkan lagi.
0: Betul tu. Okey, untuk kita tahu makna sebenar bagi peribahasa pagi hari ini. Yang berbaris, yang berpahat, yang bertakuk, yang bertebang. Ada banyak yang pagi ni lah untuk peribahasa pagi kita hari ini. Kalau tadi dah ramai sebenarnya berkongsi maksud sebenar peribahasa ini. Cuma kita tak tahulah deh maksud dia betul ke tidak. Yang mana dikongsikan oleh gugu pagi kita hari ini. Ada yang kata pergejaya yang menurut adatnya ataupun dia ada punya peraturan dia lah deh. Sekali dengar contoh-contoh lah yang mana diberikan oleh gugu pagi kita. Tapi nak tahu dengan lebih jelas lagi, kita nak bersama dengan cikgu lah dulu deh pengantarannya bagi kita tahu maksud sebenar cikgu untuk peribahasa pagi ini. Masih lagi kita cuba untuk dapatkan cikgu. Dah ada di taliannya untuk waktu ini. Kita bersama dengan Cikgu Ivy Marlinda yang mana merupakan guru cemerlang bahasa Melayu. Dia di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, cikgu.
2: Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Is dan Liz ya.
1: Betul. Nervous kita cikgu.
0: Baik cikgu. Mujur dapat telefon cikgu.
2: Maaf banyak-banyak. Mungkin talian lah kurang baik kan.
0: Tapi ni okey ni.
2: Di luar kawasan.
0: Ni saya dengar okey.
2: Gunung. Hari ni ada karnival kokurikulum mereka. Siapa-siapa yang berdekatan boleh singgah. SNK Seri Gunung Bacok.
1: Cikgu sekarang ni kita nak tahu ni peribahasa pagi ni. Yang ada empat yang ni. Yang berbaris, yang berpahat, yang bertakuk, yang berterbang.
0: Maksud dia gantung.
2: Banyak ya.

0: Assalamualaikum semuanya, anak-anak murid ya, yang berada dalam talian tu. Okay, terima kasih ya, Cikgu Ivy ucapkan pada semua pemanggil pada pagi ni. Alhamdulillah. Semua jawapan yang diberikan tadi sama ada dalam talian ataupun di ruangan TikTok kan. Okay. Betul. Dan boleh diterima. Boleh diterima. Malah mereka memberikan jawapan berdasarkan kehidupan seharian. Contoh nak masak nasi goreng, nak gulai ikan ke kan. Jadi semuanya betul, diterima. Cuma mari kita tengok ataupun kita telusuri maksudnya yang betul-betul secara standard dia lah. Okey, baik. Maksud bagi peribahasa yang berbaris, yang berpahat, yang bertakuk, yang bertebang. Okey, maksudnya setiap perkara hendaklah dilakukan mengikut keadaan, tempat dan caranya yang sesuai. Dengan kata lain, sesuatu pekerjaan tu perlu dilakukan berdasarkan keperluan dan keadaan yang dihadapi, bukan secara sembarangan. Maksudnya kita bertindak mengikut keadaan dan keperluan. Contohlah Cikgu Ivy bagi dalam kehidupan Cikgu Ivy sebagai seorang guru kan. Sebagai seorang guru perlu menggunakan kaedah yang berbeza mengikut tahap dan keperluan murid dalam kelas. Sebab itu kita gunakan pedagogi terbeza sekarang. Tak boleh pakai satu je caranya untuk mengajar murid-murid dalam kelas. Sebab tak sama semuanya kan. Ada yang cemerlang, ada yang sederhana, ada yang kurang cemerlang sikit. Itulah. Dalam kehidupan kita pun sama. Kita tak boleh menggunakan satu cara untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.
1: Okey, betul.
0: Tapi mari kita tengok kenapa dikaitkan dengan berbaris, berpahat dan bertakuk. Jom kita tengok.
2: Okey.
0: Berbaris ni maksudnya dibuat atau disusun mengikut barisan yang betul. Itu maksud berbaris. Kita betul kan? Apabila berbaris, dia akan jadi satu garisan ataupun satu keadaan yang lurus lah.
2: Faham.
0: Berpahat pula maksudnya sesuatu yang keras atau perlu dibentuk. Kita bentuk dengan pahat. Siapa tadi kata kena pahat? Contohnya siapa tadi? Pak Din ke yang cakap? Betul lah Pak Din cakap tu. Okey, bertakuk pula. Ramai kalau Gen Z ni dia tak faham bertakuk ni apa ya. Bertakuk ni maksudnya kita buat tanda. Di sesuatu batang pokok ke kan. Kita takut dia dengan senjata ataupun dengan kapak ataupun dengan parang. Kemudian apabila dah ada takuk tu, bahagian itulah yang ditebang sehingga pokok tu tumbang. Itu maksudnya. Jadi gambaran peribahasa ni, setiap keadaan tu memerlukan tindakan yang sesuai dengan keadaan tersebut. Tadi kita tengok contoh sempat kan? Satu contoh ayat. Setiap masalah perlu diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan puncanya. Bak kata orang tua-tua, yang berbaris, yang berpahat, yang bertakuk, yang bertebang. Itu maksud dia. List and is.
1: Contoh ayatnya.
0: Ya, itu contoh ayat. Itu maksudnya.
1: Okey, jadi dah tahu lah
0: hari ini. Ya.
1: Terima kasih jugalah cikgu sebabnya sudi menjelaskan maksud sebenar untuk peribahasa pagi ni. Sebabnya kita memang jarilah cikgu dengar peribahasa sebegini.
0: Betul. Kita tak dengar kan. Tambah-tambah yang dalam silibus pembelajaran dah kuranglah yang rare macam ni kan peribahasa ni.
2: Kalau is ini first time ni.
0: Lah sebenarnya.
1: First time dengar lah kan.
2: First time.
0: Betul.
1: Baik. Kita nak ucapkan terima kasih untuk cikgu sudi bersama kami berdua hari ini.
0: Sama-sama. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan.
2: InsyaAllah cikgu. Terima kasih cikgu.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, tu kita bersama dengan cikgu Ivy Marlinda yang mana merupakan guru cemerlang bahasa Melayu dan juga merupakan guru di SIC. Terima kasih untuk penjelasannya itu tadi.
2: Semoga Kak Wei pun dengar juga. Sebenarnya bertakuk tu sebenarnya bukan bercantum.
1: Dia bertakuk tu dia lekuk.
2: Dia lekuk. Tanda.
1: Ya, betul. Okay. Jadi kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pemanggil-pemanggil yang berkongsi maksud sebenar peribahasa pagi. Dan terima kasih untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur bagi peribahasa pagi hari ini.
2: Liz, nampak tak siapa kat sebelah saya ni?
1: Tak nampak siapa tu?
2: Dekat sebelah saya ni ada Rahul Shahrukh Khan.
1: Dia standby nak nyanyi.
2: Abang Khair main betah. dia nak test. Ek lelaki titi vanisi. Ek lelaki pevo mertiti.
1: Tu dia lagi ni lekonti.
2: Abang nanti betah. Abang nak nyanyi. Okey, baiklah kita guna tagline kita. Gu pagi.
1: Gu kita belakang.
2: Mari Abang Shahrukh. Ek lelaki titi vanisi.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Rajina, okay. I love you teh. I love you, I love you.
1: Apa sungguh
0: Mung dengan mung tu be.
1: Okay, baik Is. Lepas ni sebab sekat lelaki, kita nak gialah ke berita utama 9 pagi. Aha. Lepas tu akan baliklah semula bersama dengan kami berdua di jam yang terakhir.
0: Ya, sedar tak sedar, jam yang sudah terakhir kita pun.
1: Ya, betul tu. Okay, jadi untuk anda semua, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami berdua. Lepas ni di mana lagi kalau bukan di Go Pagi.
0: Go kita belakang ni lagu orang putih pula ni. Dia mari saat ni dikira, okay, jangan panggil aku bidadari. Dia nak panggil ke polis?
1: Don't call me anything lah.
0: Ini tanda-tanda yang merajuk ni. Go Pagi, Gigi, kita belakang.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espar dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kelantan FM.

0: Hai, saya Syuhaida dari Kota Baru. Saya memang suka dengar Kelantan FM. Dari pagi sampai malam, duduk mana-mana pun boleh dengar. Dulu hanya dengar suara je. Lo ni boleh tengok live di Facebook. Nak bagi ucapan pun senang. Tahniah Kelantan FM yang sentiasa maju ke depan. Memang tak tukar radio lain dah. Terima kasih Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Tahukah anda?
3: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru.
4: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Ha, semestinya ada sokmo, tapi ada sokmo pun kita dah 9.15 minit pagi di jam yang terakhir.
6: Ya, betul. Okey, dan pagi-pagi ni Is, aha, yang mana mungkin dengarkan kami melalui dalam kereta masing-masing.
5: Betul.
6: Dalam perjalanan ni lah tu, nak pergi mana-mana pun.
5: Mm-mm.
6: Kita harapkan supaya sentiasa berhati-hatilah di mana sahaja anda berada.
5: Ya.
6: Dan juga kena ingat supaya sentiasa patuh dengan peraturan jalan raya.
5: Betul.
6: Lepas tu soal lagi Is, kita aha ni kan bila bawa kereta, kan baru teringat. Lesen tu lagu mana? Cerita kelih, takutnya lama dah habis.
5: Tambah-tambah pula lah ni sistem digital.
6: Cerita kelih lah bila tarikhnya kena renew balik tu. Takutnya bila jumpa parok dengan JPJ atas jalan kat pula lah dia nak kena kelih lah ke apa.
5: Lepas tu bila gelabah melarikan diri, mula tidak terkawal steering kereta tu.
6: Pusing lah, bahaya lah kalau ada orang ramah apa. Kita ni apa tak cukup syarat bawa kereta. Pas nak lari mula lah kita buat perangah.
5: Buat perangah. Tekan minyak habis ring, tak tengok kiri kanan. Nyaknya kau orang lain terlibat sama.
6: Jadi jaga-jaga. Mm-mm. Kalau nak tubik tu, cek dulu. Bawa lesen, bawa IC. Lesen pula biarlah hidup. Takut mampu lama dia korok tek pun mampu kau. Tak boleh lah lagu tu, kena lah ikut peraturan jalan rayanya.
5: Ni sama seperti hardware Bukit Pulau ke apa ni. Dekat komen TikTok dia kata, kena doh baru ni 3 bulan doh mati tak perasa.
6: Tak khabar 3 bulan be. Yolah kau 3 bulan tak perasa tu.
5: Lama benar.
6: Lama benar tu.
5: Untungnya dia 3 bulan survive atas jalan raya.
6: Tu mu je parok dengan JPJ tu. Kalau tak parok setahun tu tak ingat. Okay, baik. Yang ni juga kita nak berkongsi berkenaan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kelantan lah.
5: Okay.
6: Yang mana Is menyita 10 buah kenderaan.
5: Banyak tu.
6: Ada 2 motosikal. Yang ini sebenarnya yang diubah suai secara melampau menerusi Ops Upstream. Hak mana dijalankan oleh JPJ pada Jumaat lepas.
5: Ini dah lalu lah ni, melampau kan ni.
6: Upstream sangat ni.
5: Pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah, dia ada royaklah operasi tersebut dijalankan bermula 12:30 malam sampai 8 pagi di sekitar Kota Baru, membabitkan 18 pegawai dan anggota.
6: Ya, betul. Dia juga dalam operasi tu yang mana dijalankan ni, sebanyak 131 notis telah pun dikeluarkan. Ini termasuklah 52 notis saman P22,
5: okay,
6: 32 notis arah periksa kenderaan di bawah Seksyen 61-1 dan 12 notis sita di bawah Seksyen 64-1 melibatkan 2 motosikal dan 10 kenderaan serta 2 notis panggilan temu siasat di bawah Seksyen 114. Banyak masalah.
5: Antara kesalahan teknikal bagi kereta adalah 9 kes penyenyap bunyi tidak mengikut spesifikasi, masing-masing 3 kes pertukaran enjin dan pengubah suaian ground clearance, serta masing-masing 1 kes bagi ketelusan cahaya cermin depan, cermin retak, lampu belakang tak berfungsi dan nombor pendaftaran, nombor pelik lah, tidak mengikut spesifikasi JPJ.
6: Kesalahan teknikal untuk motor ni pula ada yang kena tadi ke? Melibatkan sahih tayar ni. Lepas tu nombor pendaftaran. Kadang-kadang nombor tu kecil halu.
5: Apa-apa.
6: Lepas tu cermin pemantul, sistem brek hadapan dan belakang, penutup rantai serta penyenyap bunyi juga.
5: Penyenyap bunyi juga. Sebagai pengubah suara pada kenderaan bukanlah perkara yang boleh dipandang ringan sebenarnya, kerana apabila kenderaan tersebut berada di jalan raya, keselamatan bukan hanya tanggungjawab diri sendiri tapi turut melibatkan orang lain juga.
6: Betul dah tu. Dan sepanjang tempoh ni sebenarnya Januari hinggalah ke bulan ni jugalah, CBJ Kelantan telah melaksanakan 18 ops ekstrim dengan jumlah notis ia dikeluarkan sebanyak 5,916 notis.
5: Dan dalam tempoh itu 3,900 kenderaan diperiksa, 1,130 kenderaan diambil tindakan dan 278 kenderaan disita dengan 82 kes pengubah suara ekstrim, manakala 2,218 kes lagi membabitkan lain-lain kesalahan.
6: Okey, baik, itulah antara yang mana dijalankan menerusi op ekstrim. Jadi hati-hatilah, tak usahlah kita ada ubah kereta tu jadi pelik-pelik ke gapo, janganlah deh.
5: Di mata kita mungkin nampak comel kereta tu, contoh buat lapu kau tinggi, kau besar, bunyi dia.
6: Bung tu ke?
5: Sawe baby dekat rumah tu. Nak
6: kita
5: tidur tak boleh.
6: Kita sendiri pun lah deh. Tak ada lama telinga tu.
5: Allahuakbar. Kita pakai headphone ni pun kalau boleh nak slow.
6: Sebab itulah kita kena jagalah juga deh. Bukan telinga kita aja kita nak jaga ni, telinga orang.
5: Telinga bayi-bayi kecil, telinga orang semua kan. Gegendai telinga dia nipis.
6: Ada nyakit pula, khususnya nyakit jantung ke apa, terkejut dengar ni. Jangan perah burung-burung tepi kita.
5: Baru nak suap ikan singgir mulut. Sudahlah.
6: Aduh, jadi janganlah kita buat benda-benda yang apa melampau sebegini. Bila dah kena agak mulalah deh, nyesal tak gunalah juga.
5: Denda dia tinggi.
6: Denda tu banyaklah juga ya.
5: Banyak ke duit tu? Kalau banyak duit baik
6: awak. Baik sipek wikit tu.
5: Tak ada kerja lain nak minta duit. Bagi saya baik kita buat nikah lah kalau bagi anda yang masih bujang. Sebab lepas ni pun kita ada lagu pengantin baru. Dan Liz nak tahu tak kenapa maring saya tercari-cari, kenapalah aku rasa susah hati.
6: Apa tu?
5: Rupanya seseorang yang berjanji dengan saya nak tunggu saya kupu piti. Untuk kahwin.
6: Awak kena lipat lah ni.
5: Dia dah kahwin maring.
6: Kena lipat.
5: Dia kesian. Saya skerus-skerus saya tengok, kenapa mudah kahwin? Mari dia kahwin.
6: Ya, kesiannya Is.
5: Jom kita pergi shopping sebab duit yang saya kumpul untuk dia tu dah tak guna lagi.
6: Baik, awak belanja saya.
5: Okey, selamat pengantin baru untuk awak lah. Selamat bahagialah, awak janji dengan saya berapa puluh tahun lepas. 2015 awak janji dengan saya. Tak apalah, pergilah awak. Selamat pengantin baru. Jali Bunga Tanjung di Gu Pagi.
6: Gu Kita Belakang.

0: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Hmm, dok pun aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang soayak kita kecek belakang haure tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Liz.
1: Ya, buat apa tu?
0: Liz, ada nampak orang di luar. Ada, tak ada?
1: Tak ada.
0: Ramah-ramah ni sebenarnya orang gua musim mari pakat nak serai saya ni. Pakat duk oyak bako, bapo. Siara di gua musim tu semuanya tergendala lah, tak comel lah, tak clear lah. Sudahlah, kita nak jawab gapo kau set dia ni, Liz.
1: Okey, baik. Sebabnya ni, kita ada kerja-kerja penyelenggaraan lah. Dia, yang mana dijalankan di sistem pemancar Bukit Cupak. Maring lagi sebenarnya.
0: Okey.
1: Tapi, kerja-kerja penyelenggaraan ni di siaran ataupun siaran di 92.0 ni untuk Gua Musel lah dek. Akan pulih lah selewat-lewatnya hari ni. Pukul 12.30 hari nanti. Sabarlah sikit.
0: Sikit lagi nak pukul 12 dah. Dan ada katanya juga punca gangguannya berpunca daripada kerosakan sistem pemancar di Bukit Cupak tu lah, akibat petir katanya.
1: Yo, petir. Kena panas petir rupa-rupanya. Sistem pemancar kita sana. Jadinya ada gangguan. Jadi kita tengah menyelenggara. Jadi insyaAllah lah akhir pulih. Sebabnya tadi kalau di live TikTok ni ada orang Gua Musel. Dia tanya dia lagu mana siaran okey dia ke. Dia cakap alhamdulillah okey. Siaran dah okey. Jadi mungkin ada lagi lah kot tempat-tempat lain. Kita tak tahu. Cumanya kalau masih lagi belum dapat, kena tunggu dululah deh. Sebab dalam penyelenggaraan. Tapi sekiranya selepas tu masih lagi belum pulih, boleh saja maklumkan kepada kami. InsyaAllah kita cuba backki lagi lah deh.
0: Dan orang Gua Musel jangan risau, jangan bimbang. Sebab apa, kalau lah siaran di kata frekuensi awak tu masih terganggu, tak boleh nak ada bulu telinga-telinga, jangan risau, kita ada alternatif lain. Boleh dengarkan kami di RTM Klik. Senang sahaja, download aplikasi, pilih Radio Negeri, pilih Kelantan, kemudian boleh dengarkan kami clear doh.
1: Ya, betul.
0: Walaupun telefon off sekalipun, suara kami tetap berkumandang.
1: Ya, okey. Jadi teruskanlah dengarkan kami. Walaupun siaran tak dapat, masih ada lagi alternatif lain yang boleh dengarkan suara DJ-DJ ni. InsyaAllah lah tak sunyi lah dia.
0: Kalau tak puas hati dengan suara, nak tengok visual, buka sahaja Facebook Kelantan FM, buka sahaja TikTok Kelantan FM, boleh tengok ngamuko-muko.
1: Ya, betul. Lagu mana dia mari hari ni. Comel ke tak comel, beres ke tak beres, semua boleh tengok lah dia. Dan juga untuk anda, kita pun di hujung-hujung dah sebenarnya. Untuk gua pagi hari ni.
0: Benar sekali. Tapi tak apa, kita boleh jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Jangan sedih.
1: Bersempena juga dengan sambutan Hari Malaysia hari Rabu nanti deh. Tak apalah, okay, cuti kita mai ke je. Semangat nak sambut Hari Malaysia.
0: Sebab kita memang penghibur. Jadi mereka pada hari cuti tu, public holiday tu, dia orang perlu ke hiburan. Siapa lagi nak menghiburkan kalau bukan kita?
1: Betul tu. Dan untuk anda semua selepas ini di Gugali, jangan lupa teruskan bersama dengan kami. Ada DJ yang akan sambung selepas ni. Ada juga lepas tu pula sambung lagi untuk Akok. Lepas tu Seleta.
0: Lepas
1: dan
0: tu
1: juga malam nanti untuk Cekok.
0: Jangan tutup radio selepas pukul 10 ya. Dengarkan kami sampai pukul 12 malam ke hari. Baiklah. Kita pun nak pakai-pakai kasut dah ni. Saya pun ada bunyi tadi kruk-kruk-kruk-kruk. Tak tahulah bunyi gapo tu.
1: Okey, kita nak habis dah ni. Jadinya sampai di sini sajalah kami berdua temankan anda untuk pagi hari ini.
0: Semoga terhibur dengan informasi dan hiburan yang kami sajikan selama 4 jam tadi.
1: Betul tu.
0: Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Okey, kami gerak dulu. Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Gu pagi.
1: Kita belakang.

0: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.
1: Bukit Cupak 92.0.
2: Dengarkan Radio Malaysia Kelantan FM. Penuhi
1: perasaan anda. Kelantan FM.
3: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
4: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
3: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
4: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
3: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
4: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
3: Dalam RM30,000 macam tu.
4: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
3: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
4: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
3: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
5: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Andrew Fernandes didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli. Kelantan FM, menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang zaman.

0: Anggapan kami seuraikan untuk anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Gugalik hari ini, hari Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Di jam ini saya Dia Fauzi temani anda sehingga jam 2 petang nanti, dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisah apa jua yang anda lakukan ataupun di mana saja anda berada, teruskan teman berteman bersama saya Dia selama 4 jam bersama dengan anda. Dan terima kasih banyak-banyak yang tak pernah putus oh kata sokong Kelantan FM ni dah. Alright, dan pastinya di dalam Gugalik ni banyak benda yang kita boleh kongsikan, cerita-cerita yang menarik, info semasa dan macam-macam lagi. Jadi jangan pergi mana-mana, saya awak gilah nak pergi mana pun boleh nak pergi, tapi pastikan Radio Kelantan sentiasa bersama dengan anda. Alright, kita galik sikit pagi ni bersama saya Digu Galik, lain lagu dari Amira Uthman, Ali Ali, untuk anda. Kelantan FM, ada semua.

0: Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.23 minit pagi dan ini mengenai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi, iaitu seramai 55 orang rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan juga China masih belum dapat dihubungi. Itu menurut Kementerian Luar Negeri. Dan sedikit ringkasan mengenai berita ini adalah mengenai usaha mendapatkan kepastian status rakyat diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi di Nepal dan China. Pasukan SMART kembali ke tanah air dan akan memberi taklimat kepada Kementerian Luar Negeri. SMART melaksanakan pencarian di kawasan yang selamat termasuk pencarian darat dan tinjauan udara menggunakan drone. Kedutaan Malaysia di Kathmandu dan Beijing akan memantau, menyemak hospital dan juga agensi serta buat lawatan serta susulan jika selamat. Dan menurut Wisma Putra, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia kembali ke tanah air hari ini. Jadi sama-sama kita doakan moga kesemua rakyat Malaysia, 55 rakyat Malaysia ni dijumpai dengan selamat, InsyaAllah. Okay, jom layan lagu dari Shay Sayang. Tapi sebelum tu, layankan dulu Wings Taman Rashidah Utama untuk anda, Gugali Kelantan FM.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

0: Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda 10.41 minit pagi yang baru saja mengikuti siaran kami. Saya Dia Fauzi temani anda hingga jam 2 petang. Dan mungkin ada antara kita tak sambil-sambil duduk layar radio, sambil-sambil duduk makan pagi lewat dia makan pagi hari ni. Sebab pagi tadi dia nak settlekan kerja-kerja dulu tak. Kalau hok kata kat-kat kita duduk rumah tak, settlekan dululah bahagian nyapu sapohnya, bahagian jemur kainnya tak, bahagian gendel bajunya. Kalau hok di pejabat pula dia settlekan dulu dokumen-dokumen hok boh dia minta. Gitulah adik. Dan nak masuk ke sebelah ni barulah kata temu nasi. Tak apalah, selamat menjamu selera. Kalau makan masa ni pukul 4 pula lah adik, baru kita nak cari makan kita. Gitulah dak. Alright, dan seperti biasa ingatan untuk anda yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Dan juga jaga jarak kenderaan kita dengan kenderaan lain, jangan dikejar lampu isyarat merah itu.
2: Testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.
3: Assalamualaikum, mampu kau baik.
2: 1 2 3 1 2 3 1.
4: Anak itik bulu lantik hendak mandi kolam terani.
2: 1 2 3 1 1 2 3 1.

0: Lek bernama itulah. Banyaknya saya dua ni cik berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Kok kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Lek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak dapat. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun kacau bau deh. Itulah rusinya kalau terpegih ke kapur tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat Lek bunga, kita ni tangan tak boleh basah kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke kapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah. Hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya Mek Bunga, Mek Bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta Mek Bunga tu, tak apalah juga. Jadinya Mek Bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lapu di kawasan luar tu pun, jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kanak anak orang kecil tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak je.
1: Mecu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
2: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Misalkan berbelanja habis duit. Mesin-mesin bantuan mana?
2: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: FM, setia bersama anda.
1: Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Membeli sebelum mendaftarkan kenderaan atas nama adalah taktik terbaru warga Myanmar dalam menyediakan kenderaan khususnya motosikal untuk kegunaan pelarian negara itu. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan Muhammad Miswari Abdullah mendedahkan warga Myanmar terbabit memasuki Malaysia secara sah sebelum membeli serta mendaftarkan kenderaan atas nama mereka sendiri. Kenderaan itu kemudiannya dipinjamkan kepada rakan pelarian untuk memudahkan pergerakan mereka. Mengulas lanjut, Muhammad Miswari berkata JPJ Kelantan akan bekerjasama dengan agensi lain untuk menjalankan operasi bersepadu, terutamanya menyasarkan kenderaan dipercayai digunakan warga asing. Beliau turut mendedahkan segelintir penduduk tempatan masih berdegil menyewakan kenderaan kepada warga asing, khususnya pelarian Myanmar, meskipun tindakan penguatkuasaan sudah diambil terhadap mereka. Jabatan Akaunten Negara Malaysia menjadikan Sekolah Kebangsaan SK Belimbing di Tanah Merah sebagai sekolah angkat melalui program Sekolah Angkat Madani SAM 2026. Menurut JANM, SK Belimbing adalah antara 1,500 sekolah yang terpilih untuk menyertai program SAM 2026, dan pemilihan ini bukan sekadar memenuhi aspirasi inisiatif kerajaan, malah mencerminkan keprihatinan untuk mendekati komuniti serta menyumbang secara langsung kepada pembangunan pendidikan. Menurut kenyataan itu, pelaksanaan program SAM 2026 di SK Belimbing turut diperkukuh melalui kerjasama erat antara JANM, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Pejabat Pendidikan Daerah Tanah Merah, pihak sekolah, guru-guru, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta ibu bapa. Inisiatif itu juga mencerminkan peranan JANM yang turut mengambil berat terhadap pembangunan masyarakat melalui pendekatan tanggungjawab sosial dan penglibatan komuniti selaras dengan semangat Malaysia Madani. Sebanyak 171 individu ditahan kerana menyeberangi sempadan Malaysia-Thailand secara haram di Kelantan bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Ogos lepas. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AMPI GA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata daripada jumlah itu, 110 melibatkan rakyat negara ini manakala 58 warga Thailand dan masing-masing seorang warga Indonesia, Myanmar dan Nigeria. Beliau berkata kesemua yang ditahan menerusi obstaring wawasan itu berusia 20 hingga 60 tahun, melibatkan 137 lelaki serta 34 wanita, dan kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Imigresen 1959/63. SAC Ahmad Razi berkata kebanyakan yang ditahan biasanya keluar atau masuk ke Malaysia melalui pengkalan haram dan menaiki bot tambang antara 5 hingga RM10 mengikut waktu tertentu. Katanya, hasil pemantauan mendapati laluan tidak diwartakan masih lagi cuba digunakan kerana terdapat pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk membantu individu merentas sempadan tanpa melalui prosedur ditetapkan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh MacD Anak Pupai Chan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: FM setia bersama anda. Sungguh indah Indonesia. Kelantan FM. Radio Malaysia. Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, dah masuk jam yang kedua dan lagu kali ini. Masih lagi setia dengan anda, saya Dia Fauzi di Kelantan FM. Okey, teman waktu kerja, waktu santai, waktu duduk mikir nak makan gapo tengah hari ni, jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu pilihan dan juga cerita menarik yang boleh kita kongsikan bersama-sama. Alright. Jadi sebelum kita teruskan dengan lagu hiburan seterusnya, kita nak tengok sikitlah cuaca hari ni. Kalau hok berada di luar bangunan, dok, kalau rasa macam panas ataupun mendung di tempat anda, kalau nak tubik tengah hari tu, kata kena sentiasa bersedia dengan perubahan cuaca di tempat kita, dan jangan lupa minum air yang cukup. Maklumlah musim-musim orang kata kabus dengan jerbu ni kita boleh tukar, jadi kena banyakkan minum air. Ataupun kalau kau set tu macam kita rasa macam tak berapa nak okey, pakailah pelitup muka. Macam biasa, yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Hati-hati di jalan raya. Apapun keadaan cuaca di tempat anda, kita teruskan perjalanan hari ini dengan tenang, dan paling penting kita jaga keselamatan kita. Denggi-denggi bereh ke belakang. Cuti 2-3 hari ni. Dah hari Minggu kita sama-samalah kata bergembeling tenaga untuk kita bersihkan kawasan tempat kita. Denggi kalau dia kena sakit. Sakit dia tu bukan biasa-biasa. Kata sakit habis tubuh lah. Bisa-bisa dia. Jadi kita kena elakkan daripada kita merawat. Bersih-bersih kawasan bawah-bawah rumah kita tu, belakang-belakang dah. Kukuk ada pogong ke. Ada juga kalau dia jumpa, kena denda deh. Itu je lah nak pasal. Alright, kita layan lagu dari Hakim Rosli, Nostalgila. Dan selepas tu Abang Lori, Tononet Tononet dari Khalifah, Harry Khalifah, untuk anda, Gugali. Kelantan.

0: anda.
1: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Okey, ha, gitulah deh. Beringat-ingat, kita sentiasa berwaspada. Sebab kadang-kadang kalau kita nampak iklan hijau ni deh, dengan gaji yang ditawarkan pun tinggi, hijau pun macam senih. Jadi nak pesan lah, kusik-sawak, jangan terus teruja. Sebab orang kata scammer ni ada di mana-mana deh. Kalau kita fikir logik, nak masuk tandas public, public toilet pun, tandas awam pun kita kena bayar. Kalau zaman-zaman dulu 20 sen, loan ni 50 sen, paling-paling murah deh. Habis-habis kalau tepah molek sikit-sikit. Jadi tak ada orang nak beri duit kita saja dah. Kalau gaji mahal tapi hijau tu mudah, jangan terus teruja. Sebab kadang-kadang orang kata nak dapat macam-macam ni, macam-macam jugalah pengorbanan hok kita perlu buat dah. Sok-sok-soknya dia kayak gini, boleh dah masuk dulu duit banyak ni, banyak ni dah untuk step yang seterusnya. Macam-macam lah untuk pendaftaran lah, gapolah. Habis-habis lalas sekali duit kita cukuplah hok ilah. Jadi kalau dapat tawaran kerja yang macam orang kata macam tak logik di akal, kena semak dulu, tengok syarikat hok offer tu betul ke tak betul. Jangan terus bagi maklumat peribadi ataupun maklumat bank deh. Cari hijau boleh, tapi jangan sampai kerja tak boleh, duit habis. Tu hok kita tak say. Alright, kita layan lagu yang seterusnya. Selepas ni kita ada rancangan tajaan Tilam Herbal Fame untuk anda, Gugalik Kelantan FM.

0: menyaksikan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, baiklah. Sekarang ni di Italian macam biasalah. Macam kita wawarkan tadi, kita ada agak-agaknya Cik Lin kot. Hello.
2: Hello.
1: Hai, bukan Cik Lin. Cik Saiful. Hai, siapa Munawar? Ingatkan Saiful. Dia selalu macam itulah. Kalau bukan Lin, Saiful. Tapi hari ni Munawar datang eh.
2: Betul.
1: Okey, Munawar ada 15 minit untuk tajaan tilam organic mattress. Betul? Herbal frame.
2: Hari ni Herbal Fame.
1: Herbal Fame. Okey, okey, betul. Alright, tak nak buang masa. 5 minit pertama ni teruskan dengan promosi yang ditawarkan. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Dan pastinya Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semuanya pendengar-pendengar yang kami sayangi. Dan pastinya hari ini kepada pendengar semua, kami bawa lagi promosi hebat untuk membantu anda memiliki tilam yang berkualiti, tilam yang selesa, tilam yang akan memberikan sokongan kepada tubuh badan anda, tilam yang akan memastikan anda tidur lena sepanjang malam. Pastinya tilam keluaran Herbal Fame. Jadi untuk promosi hari ini sangat hebat. Sebelum saya bercerita berkenaan promosi hari ini, jangan lupa untuk simpan nombor telefon kami terlebih dahulu. Kerana apa? Melalui nombor telefon kami inilah anda boleh berkomunikasi dengan kami. Anda boleh hubungi kami ataupun lebih baik anda boleh WhatsApp kami. Kalau WhatsApp lagi senang, kami boleh bagi segala penerangan kepada anda. Kami akan hantar gambar-gambar tilam kami dari segi materialnya. Semua anda boleh dapatkan melalui WhatsApp kami. Nombor kami adalah 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Dan pastinya untuk pendengar semua, kalau anda sedang mencari tilam baharu yang selesa, yang berkualiti dan tahan lama, inilah promosi yang terbaik untuk anda semua. Kalau tilam anda dekat rumah tu dah lama, dah usang, dah tak selesa ataupun mungkin dah tak rata, dah mula melengkung, inilah tanda-tandanya anda perlu tukar tilam anda kepada tilam baharu. Pening nak cari, nak pilih tilam baharu sekarang ni kan. Macam-macam tilam ada dekat pasaran sekarang ni kan. Tak payah pening-pening. Cuba sahaja tilam kami. InsyaAllah anda akan jatuh cinta. Anda akan puas hati dengan kualiti tilam kami ini. Kerana apa? Tilam yang kami bawakan hari ini menggunakan kompres foam dengan saduran getah asli dan rebound. Dan tilam ini juga dilengkapi dengan zero motion. Maksud zero motion ni, jadi pergerakan pasangan anda, kalau anda mempunyai pasangan yang jenis tidur setiap malam kan, bergerak-gerak sampai ke pagi, jangan risau. Tilam kami ada fungsi zero motion. Anda tidur kat sebelah tu tak terasa pun pergerakan pasangan anda. Yang paling penting, tilam kami tak mudah melengkung ataupun tak mudah melengkung, dan datang bersama dengan jaminan. Jadi anda bukan saja dapat tilam yang selesa, tetapi satu tilam yang direka untuk penggunaan anda seisi keluarga untuk jangka masa panjang. Saya selalu cakap kepada pembeli-pembeli kami, anda akan menang membeli dengan kami sebab kami akan berikan anda harga promosi yang sangat-sangat hebat yang mampu milik, dan anda akan menang memakai. Sebab apa? Rata-rata ribuan daripada pengguna kami menggunakan tilam kami ini bertahun-tahun, namanya tetap selesa, tak melengkung. Jadi struktur tubuh badan anda tetap kekal berada dalam keadaan lurus sepanjang malam kalau anda baring. Jadi sangat-sangat selesa, sangat-sangat digalakkan anda untuk menggunakan tilam keluaran Herbal Fame. Okey, sebelum saya beralih kepada promosi istimewa hari ini, sekali lagi, jangan lupa untuk simpan nombor telefon kami 019-4144-288. Boleh WhatsApp kami sekarang untuk mendapatkan penerangan lanjut dan juga promosi hebat hari ini. Untuk hari ini, kita bawakan kepada anda tilam bersaiz queen. Tilam besar ni dengan ketebalan 7 inci. Harga asalnya adalah RM1,299. Tetapi kalau anda trade in dengan kami, anda akan dapat diskaun tau. Kebiasaannya diskaun kita bagi RM300 untuk trade in tilam lama kepada tilam baharu. Tapi hari ini special sedikit. Kami tambah lagi nilai trade in ini kepada RM400 diskaun. Dan bukan itu sahaja, untuk membeli hari ini, untuk anda yang membuat tempahan hari ini, ada diskaun tambahan menanti anda, iaitu bernilai RM200, iaitu voucher sempena dengan Hari Malaysia. Jadi kita kira sama-sama, kalau tadi harga asal untuk tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci kita RM1,299 kan, tolak trade-in tilam lama anda, dapat pula voucher diskaun RM200. Jadi anda boleh jimat RM600 secara keseluruhannya. Bermakna anda cuma perlu bayar RM699 sahaja. Saya ulang, hanya RM699 sahaja untuk tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci kami. Dan untuk harga tersebut, anda juga akan mendapat penghantaran percuma. Kami tanggung kos penghantaran untuk anda, dan kaedah bayaran adalah COD, barang sampai baru bayar. Dan untuk tempahan, tak perlu deposit, free booking sahaja. Anda cuma perlu WhatsApp kami, nama anda, lokasi anda di nombor 019-4144-288. Mungkin ada yang tanya, Munawar, ada tak saiz lain? Saya nak saiz single ke, nak saiz king ke, super single ke? Kita ada macam-macam jenis tilam. Jadi kepada anda nak dapatkan maklumat lanjut berkenaan pelbagai promosi yang kami adakan sekarang ini, boleh WhatsApp kami, hubungi kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi, untuk promosi pertama ini, tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci serendah RM699. Anda takkan kecewa. Tilam berkualiti tapi harga promosi yang sangat hebat kami berikan kepada anda. Itu untuk promosi pertama kita hari ini. Ha, selepas ini mungkin ada yang nak beli tilam sekali dengan katil. Ha, kita bagi harga combo untuk anda semua. Tapi jangan ke mana-mana. Selepas ini saya akan kongsikan promosi kedua. Jangan lupa untuk terus WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Kita berehat seketika.
1: Okey, Munawar. Kita rehat dulu bersama dengan Amir Masdi. Selepas ini kita sambung balik. Alright. Nur Cinta untuk anda, Gugali, Kelantan.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM. Terus dengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
3: Alright, berbaki 5 minit terakhir. Masih lagi bersama dengan Munawar untuk produk tilam Herbal Fame, okay? Kalau tadi banyak dah Munawar cerita mengenai keistimewaan tilam ni, kita nak dengar apa lagi sambungannya. Silakan Munawar. Hello. Weh, lah Munawar gimana senyap ni? Hello. Hello. Hello. Hello. Bapa ni, tak nyawak ni Munawar ni. Alamak, terputus. Tak apa. Mungkin dia cuba hubungi sekejap lagi. Mana kita tahulah. Ni. Hello, siapa di sana? Terputus lagi. Tak apa, kita tunggulah. Mungkin Munawar cuba hubungi sebab ada berbaki 5 minit lagi. Kita siaran iklan dia. Tapi tak ada, tak dikunjungi juga. Kita berhibur dulu. Kita ambil lagu dulu. Selepas tu kalau berkelip sudah. Sekejap. Hello.
4: Hello.
3: Ya, putus gimana Munawar?
4: Tak ada gimana. Ya Allah, biasa lagi sabaran kita.
3: Itulah, kan? Kak Dadok, hello, hello. Okey, tak apa. Ada 5 minit yang terakhir. Silakan Munawar.
4: Okey, untuk anda semua pendengar Kelantan FM pastinya. Saya ulang lagi, ini adalah kesempatan terbaik untuk anda semua menukar tilam lama anda kepada tilam baru yang lebih selesa, lebih berkualiti, boleh guna untuk jangka masa panjang. Anda menang membeli, menang memakai bersama kami. Dan kepada anda semua, dah WhatsApp kami ke belum? Kalau belum, boleh WhatsApp sekarang di nombor 019-414-48-288. Sekali lagi nombor kami 019-414-48-288. Kalau tadi saya kongsikan kepada anda promosi berkenaan dengan tilam kami bersaiz queen dengan ketebalan 7 inci, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM699 sahaja, iaitu harga selepas anda trade-in tilam lama anda dan juga harga selepas anda mendapat voucher diskaun tambahan daripada kami bersempena dengan Hari Malaysia. Dan sekarang ini kita beralih kepada set combo kita pula. Siapa dekat sini nak beli tilam sekali dengan katil? Inilah dia harga terbaik kami berikan kepada anda. Tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci bersama katil Divan. Ya, dapat tilam sekali dengan katil. Dan untuk katil kami, anda tak perlu risau tentang ketahanannya. Staff kami sendiri pun dah buat ujian ketahanan dan membuat lompat ke atas katil untuk melihat sendiri kekuatan dan kualiti katil tersebut. Jangan risau sebab katil kami direka untuk tahan lasak dan tidak mudah patah. Bahan kayu yang kami gunakan pula adalah kayu solid, jadi lebih kukuh dan tahan lama. Jadi kita tengok pula harganya. Harga asal untuk combo tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci bersama katil Divan adalah RM1,799. Seperti yang saya maklumkan tadi, nak jimat dengan kami mudah sahaja. Anda trade in tilam lama anda kepada kami, maka dapat diskaun RM400. Kalau tempah hari ini, dapat diskaun tambahan voucher daripada kami bernilai RM200. Jadi keseluruhan diskaun yang boleh anda nikmati adalah RM600. Jadi kalau harga tadi combo kita RM1,799, tolak RM600 diskaun, anda cuma perlu bayar RM1,199 sahaja untuk tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci bersama katil Divan kami. Bukan itu sahaja tau, anda juga akan mendapat penghantaran percuma. Kami

0: tanggung kos penghantaran. Ha, kalau dengan kami tak payah risau, kami tanggung kos penghantaran. Sebab apa? Kadang-kadang kalau anda beli kat kedai pun, kadang kos penghantaran pun sampai RM50, RM100, RM150. Tak perlu pening-pening. Dengan kami penghantaran percuma. Dan dari segi pemasangan katil pula, jangan risau. Kami bantu anda dari segi pemasangan katil percuma sahaja. Dan dari segi kaedah bayaran pula adalah COD. Barang sampai baru bayar. Jadi tak perlu pening. Fikir kos penghantaran dan juga kos pemasangan. Semuanya kami akan bantu anda. Dan sekali lagi kepada anda, mungkin ada yang tanya, Munawar tak ada ke tilam saiz single ke, tilam saiz king ke? Ada. Sebenarnya kita ada macam-macam jenis tilam di bawah Herba Fam ni tau. Ada tilam herba, ada tilam sabuk kelapa. Jadi anda semua WhatsApp sahaja kami, nanti kami akan bantu anda untuk memilih tilam yang sesuai untuk seisi keluarga anda. Jadi nombor kami jangan lupa 019-4144-288. WhatsApp saja kami. Kejap lagi staff kami akan membantu anda memberikan penerangan penuh kepada anda semua. Sekali lagi, saya ulang promosi kita pada hari ini. Ada dua promosi. Hari ini kita bawakan promosi pertama adalah tilam sahaja, iaitu tilam bersaiz queen ketebalan 7 inci. Harga asalnya RM1,299. Tolak RM600 diskaun, anda cuma perlu bayar RM699 sahaja. Tilam yang berkualiti, yang selesa tau. Jangan risau, tilam kami ini akan bantu anda mendapatkan postur tubuh badan yang lurus semasa tidur. Tilam kami tak mudah melengkung. Jadi jangan risau, insyaAllah keselesaan anda keutamaan kami. Dan promosi kedua kita tadi adalah package combo tilam sekali dengan katil. Kalau harga promosinya tadi RM1,799 kan, tapi kena jimat dengan kami, tempah hari ini dapat diskaun RM600, harganya turun kepada RM1,199 sahaja. Nak mana satu, terpulang kepada anda. Dan perkhidmatan percuma yang kami tawarkan adalah penghantaran percuma, pemasangan katil percuma dan juga kemudahan bayaran COD, barang sampai baru bayar. Nak tempah dengan kami tak perlu deposit pun, zero deposit tau. Anda cuma perlu tempah, bagi nama anda, alamat anda, nanti barang sampai baru bayar. Dan ingat, nombor kami 019-4144-288.
1: Okay, terima kasih banyak-banyak Munawar. InsyaAllah ada rezeki punya umur, kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah.
1: Okay, tidak bersama dengan Munawar untuk tajaan Tilam Herbal Fame 11.47 minit pagi 12.30 hari nanti. Sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Sampaikanlah salam cintaku padanya, walaupun terluka namun ku merindu. Hai, saya Dato' David Arumugum. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
3: Kelantan penuhi cinta.

0: FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Assalamualaikum. Di jam yang ketiga ini masih lagi kita teman berteman di ruangan Gurel yang ini 12.06 minit tengah hari untuk edisi Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 14.48 Hijrah. Mana baru saja bersama dengan Kelantan FM, saya Dia Fauzi bersama anda hingga jam 2 petang. Dan kalau di sebelah petang Isnin macam biasa, ada Mak Dor dan juga Bedik. Kalau dua-dua tak cuti, kalau salah sore tak cuti, dua-dua ada. Gitulah, tapi rasanya berdua aku hari ini. Dan pukul 6 hingga 9 malam untuk hari Isnin macam biasa, DJ Rudin Ismail. Dan selepas itu 9 hingga 12 malam pula bersama dengan DJ Kit kita lah. Tak lain tak bukan lah. Adik Apek kita akan bersama dengan set-set awak belakang sehingga ke pukul 12 malam nanti. Itu antara barisan penyampaian yang bersama dengan anda semua untuk hari Isnin 14 September 2026. Ada dua hari lagi kita bakal menyambut hari Malaysia, 16 September nanti. Merupakan yang kata hari cuti umum deh. Ramalah dok pakat sambut cuti hari kami. Boleh Rabu, kami cuma Sabtu. Kita je bila cuti, okay? Sebab kita hari Rabu ni macam biasalah, tetap kena bekerja deh. Jadi mana hijau macam saya ni, jangan ada usi-usi. Mari je hijau, laksanakanlah tanggungjawab yang diberikan seikhlas mungkin. Kita kalau ada hijau, kita kena cuti juga, kita cuti je. Tapi kebetulan tak ada apa-apa yang dirancang deh, tak ada nak gimana-mana pun. Jadi mari je lah hijau. Gitulah dok. Alright, kita layan lagu hiburan seterusnya untuk anda. Di jam ini banyak juga lagu-lagu yang best, dan ada juga info-info yang kita boleh kongsikan, kita kongsikan bersama. Alright, layan lagu dari Bella Stila dan juga Nabila Razali, Cha Cha Cha. Gurali Kelantan FM, ada sama.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Assalamualaikum. Kap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raikti nak fang tang pe nak kap. Khob khun mak kap, sawadee kap.
1: Alright, pehek kodak tu, sorry kap. Waktu ya kita pehek. Alright, untuk sesi awak nak cari aktiviti best sempena dengan karnival kita madani peringkat negeri Kelantan, jangan lupa esok berlangsung di Pulau Seri Tanjung Tumpat. Yang menariknya, Japan Kelantan turut bawa pelbagai aktiviti. Jadi ada jualan rumah madani, ziarah kasih madani, pemeriksaan kesihatan percuma. Ada gapo lagi, ada pertandingan berwarna, kuis interaktif dan juga pameran jabatan serta agensi swasta, right? Dan jadi kalau ada masa terluang, pakat gi ramai-ramai, right? 12.22 minit tengah hari. Dan ini apa yang kita boleh kongsikan dengan anda mengenai menyeberangi sempadan Thailand, di mana sebanyak 171 individu ditahan kerana menyeberangi sempadan Malaysia Thailand secara haram di Kelantan bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Ogos. Dan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SSC Ahmad Razi katanya dari jumlah itu 110 melibatkan rakyat negara ini, manakala 58 warga Thailand dan masing-masing seorang warga Indonesia, Myanmar dan Nigeria. Alright, layan lagu dari Left Handed Ku di halaman rinduku kali Kelantan FM.

Alright, Zapin Cinta SMS 12.35 minit tengah hari. Dan untuk anda-anda belakang, untuk sesi awak belakang, mana berkelapangan hari ini, boleh pergi ramai-ramai di Masjid Jamek Sultan Muhammadi, Jajahan Jeli, untuk orang Jeli lah ni deh. Sebab kita ada forum malam ni, bertempat di Masjid Jamek Sultan Muhammadi 1 pukul 8 malam, berjudul Maulidur Rasul Bukan Sekadar Sayang Tapi Bukti Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan dihadiri oleh Profesor Madya Dr. Azhar Abdullah, Ustaz Suratmi Mat Yusof, dan moderatornya oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi hok mana ada kelapangan yang berada di Jajahan Jeli, boleh pakat gi ramai-ramai mengimarahkan majlis ilmu malam ini. Alright. Lain lagu dari Fahmi dan juga Nazu Kopi untuk anda, aku Galik Kelantan.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangat.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja, habis duit bising-bising bantuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Okey, itu dah khayalan tingkat tinggi dari Peter Pan, lagu yang pernah popular tahun 2005, membawa kita ke pukul 12.45 minit tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur bagi zon 1 ialah pada pukul 1.09 minit tengah hari, manakala zon 2 1.11 minit tengah hari, dan untuk orang bersuit dan setiu pada pukul 1.08 minit tengah hari. Dan sebab dari itu, jangan

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Penuhi citarasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Sekarang sudah pun jam 1.14 minit tengah hari dan sebagai penuh kita bersama maksudnya waktu Zuhur bagi zon 1 ialah pada pukul 1.09 minit tengah hari dan untuk zon 2 1.11 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Zuhur dan pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti sama-sama kita ikuti dengar yang ngajar ini disampaikan oleh Ustaz Syamsul Muhammad Yusof diterbitkan oleh Muhammad Zidi Abdullah dengan tajuknya Cintalah Ilmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak yang berbahagia, kita akan bicara mengenai ilmu. Kehidupan kita di atas muka bumi mesti ada ilmu. Nak makan, kena ada ilmu. Apa sekalipun nak buat kerja buat, mesti ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, maka tidak berjaya kerja tersebut. Tak ada ilmu nak masak nasi. Bubuh berah, tidak bubuh air. Hangit berah, maknanya kena ada ilmu. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang ahlinya, sekiranya kamu tidak mengetahui. Kita kena belajar dengan orang yang pakar. Tak boleh nak belajar sorang, kena ada guru. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kamu, ilmu pengetahuan agama, beberapa darjat, beberapa tingkatan, beberapa maqam. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Muslimin muslimat, adik kakak yang berbahagia, Islam telah meletakkan ilmu sebagai asas dalam pembangunan diri manusia dan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala ghayat bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran sementara tadi. Bahkan tuntutan bagi menuntut ilmu dalam Islam adalah satu tuntutan fardu ain. Mengaji ilmu agama ini adalah fardu ain bagi setiap manusia. Anas bin Malik, sahabat besar Nabi, menyatakan, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh semua makhluk, termasuk oleh ikan di lautan. Hadis ini banyaklah kita dengar, ustaz-ustaz duk ceramah, duk mengajar, duk tazkirah. Kita dengar hari ini melalui radio, melalui telefon. Maka gunakanlah peluang yang ada ini, manfaatkanlah ilmu yang kita dengar, tazkirah, ceramah yang kita dengar. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Dalam surah Al-Alaq, ayat pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, baca. Baca-baca ini berkaitan dengan ilmu. Nabi duduk di Gua Hira. Kemudian Malaikat Jibril datang. Suruh Nabi membaca. Iqra. Sekali diajar oleh Malaikat Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksudnya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada seketul darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pen dan tulisan, pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Muslimin muslimat, adik kakak yang berbahagia, para ulama juga membahagikan ilmu kepada beberapa pecahan, iaitu Thaqafah Islamiyah, ilmu teras agama yang wajib dikuasai, yang wajib dipelajari, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran, ilmu hadis, kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis, sirah nabawiyah, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu syariat, dan tasawuf Islam, tasawur Islam, berkaitan dengan akhlak. Saqafah tarikhiyah, ilmu berkaitan sejarah ataupun sirah. Supaya memahami intipati dan belajar daripada sejarah. Itu kita kena kena belajar lah. Kalau kita tidak belajar sejarah, rugilah kita. Sebab sejarah mengajar kita supaya jadi manusia yang berguna. Jadikan apa yang terdahulu itu, kaum-kaum terdahulu itu adalah sempadan bagi kita, tauladan bagi kita. Kemudian, saqafah lughawiyah, ilmu berkaitan dengan bahasa yang menjadi kuasa baru dunia hari ini. Kena belajar ni. Kalau tak belajar bahasa, nak kecek guana kita. Mana repeh? Kalau bisu lain, tu pun ada ilmu dia, ilmu bahasa isyarat. Ilmu berkaitan pembinaan modal insan. Sains sosial, psikologi, kaunseling dan sebagainya. Saqafah waqiyah, ilmu berkaitan dunia masa kini. Dunia hari ini berkait rapat dengan kehidupan manusia hari ini. Kena belajar juga. Kalau kita tak belajar ilmu berkaitan sehari-hari kita, hari ni pakat guna telefon belaka. Nak guna WhatsApp. Lagu mana nak tekan WhatsApp? Tak pandai kalau kita tak belajar.
belajar tak kira dengan siapa. Kadang-kadang dengan anak kita, dengan adik-beradik kita, sayang sahabat kita, belajar. Maksudnya ilmu ini berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Utlubul ilma walau bisina, Nabi kata. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Sahabat besar Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, kuburnya ada di Guangzhou, China. Kenapa sampai di sana? Dicari ilmu. Ilmu akhirat ke? Ilmu dunia. Sebab zaman Nabi tersohornya tamadun China, tamadun Parsi, tamadun Rom. Negara-negara ni negara besar belakang masa tu. Soho, kita tengok tembok China yang dibina sehingga panjangnya beratus-ratus kilometer. Allahu Rabbi, tinggi pula, lebar pula. Duk boleh tu nampak tembok China. Kalau suluh daripada boleh ke atas muka bumi ni. Jadi, Soho dengan China ini, maka sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke sana. Minta kebenaran Nabi. Kalau Nabi tak izin, tak boleh pergi sana. Sebab tu kita dengar, utlubul ilma walau bisina, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Walaupun ada ulama kata hadis ini daif. Ada juga yang mengatakan ini kata-kata ulama. Walau bagaimanapun bertepatanlah dengan tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sapa ke Guangzhou itu. Sebab sahabat Nabi ini, anak-beranak Nabi ini, mereka semua sekali tidak akan keluar meninggalkan Madinah ataupun Mekah kecuali dengan izin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telusuri sejarah hidup para ulama Islam, muslim-muslimat, adik-kakak, anak-anak muda di luar sana, kesungguhan dan kerajinan mereka para ulama ini dalam usaha mencari ilmu sepatutnya dijadikan tauladan bagi kita. Kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengembara daripada kampung ke kampung yang lain, daripada negeri ke negeri yang lain, daripada Iraq ke Parsi, ke Palestin, kemudian ke Yaman. Nak pergi buat apa? Pergi cari ilmu. Ketika berumur 10 tahun, Imam Syafi'i menghafaz kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ingat dah. Peheh. Berdasarkan kefakihan beliau Imam Syafi'i, dalam bidang agama Imam Syafi'i dilantik menjadi pakar rojok di Masjidil Haram satu ketika. Beliau mengeluarkan fatwa berisytihad bagi menyelesaikan permasalahan umat Islam pada ketika itu. Ketika umur dia 15 tahun tu, jadi orang boleh nasihat dah kok orang alim dah. Waktu bit fatwa dah. Antara kata-kata Imam Syafi'i yang masyhur adalah, saudaraku, kamu tidak akan mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan beritahu kepada kamu penjelasannya: kepintaran, keinginan, kesungguhan dan zuhud, serta sentiasa bersama guru dan tempoh masa yang lama. Itu disebut oleh Imam Syafi'i. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang berjalan bagi mencari ilmu pengetahuan, nescaya Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Hadis ini juga dalam riwayat Imam Ahmad ada. Kita sering cemburu dengan budaya masyarakat di negara-negara bukan Islam yang cintakan ilmu dan buku. Kita perhati puak-puak Mak Saleh. Dia mari tempat kita ni. Dia kalau dia duduk sorang tu, tak ada agak nak kecek. Dia kecek dengan buku. Dia baca buku. Kita tengok dia duduk di stesen bah, stesen kereta, di mana-mana. Mesti dia ada buku tangan dia. Mereka menghidupkan budaya membaca di kalangan puak-puak dia ni. Ni bukan Islam. Sepatutnya sifat membaca itu, sikap membaca yang ada pada bukan Islam itu, kita tiru sebab sikap tersebut adalah sikap umat Islam yang asal. Yang mana Jibril alaihissalam mari royak ke Nabi, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kena semaikan semangat rajin membaca di dalam diri kita umat Islam hari ini. Rakyat Kelantan kita ini. Kita rakyat Malaysia ini. Tanamkan dalam hati kita. Baca tak hati ke baca benda panjang-panjang, pendek-pendek pun. Kita cubalah. Latih baca. Sama ada melalui telefon, komputer, buku. Hak balik buku lah. Kita boleh pegang tangan mudah. Kalau telefon ni, baca semata, duk tengok benda lain banyaknya. Tak, duk telefon kok kan. Dan sebagainya. Kalau ada buku tangan ni, kata masa digunakan untuk baca tu banyak sikit. Begitu. Baiklah.
Kalau kita perhati dia warna tak? Di stesing-stesing kereta api, di mana-mana saja pupuk masalah ini, pupuk Eropah ini, dia rajin membaca. Sepatutnya kita kena ambil sikap tersebut. Usaha utama yang perlu dilakukan adalah dengan mengubah sikap masyarakat. Ubah diri kita, masyarakat kita yang malas membaca kepada masyarakat yang cintakan ilmu pengetahuan dan minat membaca. Dan Ustaz cadangkan juga, kita berazam, kena ada azam tahun baru Islam ini, habiskan membaca sebutir buku setiap bulan. Biada. Kalau boleh sebutir buku seminggu, lagi baik. Kita letak sebulan lah. Sebuah buku sebulan. Bayangkan satu buku sebulan bermakna 12 buku kita telah habiskan dalam masa setahun. Subhanallah. Diizinkan Allah Ta'ala panjang usia kita. 10 tahun lagi. 120 butir buku kita telah baca sepanjang 10 tahun. Dipanjangkan umur kita lagi. 10 tahun pula, 240 buah buku dalam masa 20 tahun kita telah baca, kita telah khatam, kita telah faham. Dan di samping itu juga, kita kena berdoa juga supaya Allah tambahkan ilmu kita. Kalau baca, tak masuk dalam otak, tak jadi juga. Kita kena berdoa supaya lekat hak kita baca. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman yang baik dalam bab ilmu ini, menuntut ilmu ini. Muslimin muslimat adik akan dirahmati Allah. Maka apabila kita belajar sesuatu ilmu, maka ilmu itu akan memperbaiki hati dan membersihkan jiwa kita. Disebut oleh Imam Ghazali, seorang ulama besar, ulama sufi, ulama tasawuf, ilmu itu untuk diri kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang bermaksud dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi kata, sesiapa yang menempuh satu jalan bagi menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke syurga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu kerana redha di atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar diminta ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Muslimi muslimat besar, ikan duduk dalam sungai, dalam laut tu, berdoa kepada kita orang yang mengaji ilmu, orang yang duduk dalam majlis ilmu, menghadirkan diri majlis ilmu sama ada di masjid, di tempat-tempat ilmu orang mengajar, berbentuk kuliah, ceramah melalui radio ke apa ke sekalipun, seminar ke, simposium ke, kolokium ke, pembentangan ketah kerja ke, tazkirah ke, semua sekali. Banyak benda lah, kaedah lah Zambillah ni nak sebut ni, macam-macam. Disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu daripada taman-taman syurga.

maka manfaat kita pun dapat pahala juga besar pahala kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah dan ambil perhatian. Sahabat bertanya, apakah dia taman syurga itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ianya adalah halaqah, majlis ilmu. Sesungguhnya Allah menghantar utusannya yang terdiri daripada malaikat mencari majlis-majlis ilmu. Apabila malaikat melihat dan berjumpa dengannya, mereka saling menyebut perkara itu sesama mereka. Malaikat ni kecek. Nama sekian-sekian duduk dalam majlis ilmu. Nama sekian-sekian si fulan bin si fulan berada dalam majlis zikir. Majlis zikir pun disebut dalam satu riwayat. Ulama memberi perumpamaan malaikat ini mencari majlis ilmu. Sama seperti seseorang melihat bintang-bintang cahaya yang berkelipan di langit pada waktu malam. Betapa indahnya penglihatan seseorang yang melihat keindahan bintang, maka begitulah keindahan majlis ilmu di sisi para malaikat. Adik kakak muslim dan muslimat sedang pendengar di luar sana, amalan membaca dapat menambah ilmu kita, wawasan kita, dan meluaskan lagi ruang pemikiran kita. Orang kata buka minda. Buka minda bila kita ni banyak baca. Orang yang suka membaca sama ada daripada karya-karya orang lain ke ataupun tulisan ilmu pengetahuan ulama-ulama ke, sudah pasti pengetahuan dan wawasannya semakin bertambah. Cendekiawan menulis, kita baca, kita dapat manfaat. Kita rasa berkembang otak kita ni, dapat idea banyak. Kita baca buku yang disusun, ditulis oleh ulama, hok tak tahu kita jadi tahu. Ora, fikiran kita semakin berkembang. Ora, bermanfaat. Seorang ulama besar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, yang merupakan tokoh Al-Hijrah satu ketika dulu, ulama tersohor dunia, menyebut dalam kitab fiqh dia, Aulawiyat dia, dalam bab pentingnya ilmu bagi para pendakwah dan guru. Ilmu penting bagi pendakwah, da'i dan juga seorang ustaz, guru. Walaupun ustaz, walaupun guru, penting juga kena ngaji lagi. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayang sehingga liya lahak. Kena mengaji sama-sama. Sentiasa duduk dalam mencari ilmu. Tambahkan ilmu. Jadi, Yusuf Al-Qardawi ini menyatakan, ilmu menjadi syarat utama kepada mereka yang bergiat dalam bidang kehakiman dan fatwa. Ia juga menjadi batu asas kepada mereka yang bergiat dalam bidang dakwah pendidikan. Maka, setiap pendidik, gurulah, ustaz, ustazah, wajib melakukan dakwahnya. Pendakwah-pendakwah, penyampai tazkirah, pakar-pakar kaunseling. Setiap pendidik, pentarbiah, wajib melakukan dakwahnya dengan hujah dan ajaran yang nyata dan jelas. Maksudnya, fakta. Fakta. Sama ada Al-Quran, hadis ataupun pandangan-pandangan ulama. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya

Khabir. Sadaqallahul azim. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman. Kalau kita perhati ayat ini, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dalam kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, menantu Nabi, menukilkan dalam pesanannya berbunyi, pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Yang kedua, Ali bin Abi Talib menyatakan, ilmu lebih daripada harta, kerana ilmu menjaga manusia, sedangkan harta dijaga oleh manusia. Orang yang berilmu mempunyai ramai kawan, sedangkan banyak harta, banyak pula musuhnya. Kemudian, Ali menyatakan lagi, ilmu diberikan bertambah, harta diberikan berkurang. Ilmu bila kita menyampaikan kepada orang ramai, dia akan kekal dalam ingatan kita dan bertambah. Harta kalau kita bagi pada orang akan kurang. Ilmu tidak boleh dicuri, sedangkan harta boleh hilang dan lenyap. Harta boleh habis sebelum pemiliknya mati, sedangkan ilmu habis dengan kematian pemiliknya. Ilmu tidak dapat dihitung, sedangkan harta dapat diketahui jumlahnya. Walaupun harta berbilion-bilion

boleh dikira. Ilmu tidak boleh dihitung. Tidak nampak. Bila orang tu bercakap, baru kita tahu, weh, berilmu dia ni. Muslim dan muslimat dikakak yang dirahmati Allah. Dalam bab menuntut ilmu ini, yang menjadi kefarduan ke atas diri kita, ilmu akhirat, lebih-lebih lagi, disebut sebagai ilmu fardu ain. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, anak-anak muda sedang pendengar, semoga Allah kurniakan kita sekalian sihat wal afiat dan keyakinan serta dipimpinnya kita sekalian bersama-sama ke jalan orang yang bertakwa. Bahawasanya wajib fardu ain atas tiap orang Islam, lelaki dan perempuan, melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kerana tidak ada alasan bagi seseorang pun dari muslimin muslimat untuk mengabaikan sama sekali dalam bab mengaji berkaitan ilmu fardu ain. Ustaz maksudkan ilmu di sini, ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam yang ada pada kita. Maksudnya apa? Ilmu mengenal Tuhan, mengenal Rasul, mengenal hari akhirat, dan ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengetahuinya untuk menunaikan segala yang diwajibkannya serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas setiap orang Islam. Sering kita nampak terpampang di billboard di mana-mana sahaja. Di sekolah banyaklah ditulis di dinding-dinding sekolah tu. Utlubul ilma walau bisina. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negara China. Negeri China ni jauh. Sangat sedikit sekali orang yang pernah sampai ke sana. Kalau nak pergi sana tu, sedikitlah kalau nak pergi cari ilmu. Tapi banyak orang pergi, pergi cari barang. Awak klik barang, menega. Sepatutnya kita pergi sana, pergi cari ilmu juga. Bukan hanya pergi cari barang. Kalau sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas boleh pergi ke sana mencari ilmu, kita yang ada hari ini, banyak kemudahan hari ini, kapal terbangnya, kenderaannya, sebentar nak pergi cari ilmu ni. Bukan hanya di China, di tempat kita, negeri mana-mana, daerah mana-mana, masjid mana-mana, tehan nak pergi cari, nak dengar tak ada telinga. Sesiapa sahaja, ustaz mana pun yang berceramah, buat kuliah. Cuma, tanya, ketuk dada, tanya iman. Tepuk dada, tanya iman kita. Lagu mana? Adapun ilmu-ilmu Islam yang fardu ain dapat di apa ni beri kesimpulan sabda Nabi ketika disoal oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam sebuah hadis. Faqala lahu akhbirni anil Islam. Qal, Jibril kata, ceritakan kepada aku tentang Islam. Qal, Nabi kata, an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, kamu mendirikan solat. Wa tu'ti zakah, kamu mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu menunaikan haji sekiranya kamu mampu. Thumma qal, kemudian malaikat Jibril tanya lagi Nabi, akhbirni anil iman, terangkan kepada aku tentang iman. Qal, Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billah, iman itu kamu beriman kepada Allah, kamu percaya kepada Allah, adanya Allah, esanya Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, Al-Quran yang ada dengan kita, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, kita beriman kepada hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarri, ketetapan, ketentuan Allah, baik atau buruk, kita beriman qadar Allah. Semua sekali ini, itu adalah iman. Artinya, apa yang disabdakan Nabi kepada kita, jelas, Islam, iman, ilmu yang menjadi kefarduan ke atas kita, fardu ain yang wajib kita tahu berkaitan dengan Islam iman. Manakala yang diwajibkan mengetahuinya atas setiap orang Islam, ilmu keimanan, mengenai akidah, yang lebih belakang tu. Muslim muslimat dikakak yang dirahmati Allah. Tegasnya wajib ke atas setiap orang Islam mengetahui segala perkara berkaitan fardu ain. Segala perkara yang diharamkan yang mudah manusia terperangkap ke dalamnya. Seperti zina, liwak, minuman keras, minum arak, segala bentuk minuman yang memabukkan, wak nanya kat orang lain, mencuri, spelek, khianat, belawak, fitnah, memfitnah, caci, maki dan sebagainya. Adapun mengetahui mengenai hukum-hukum zakat bagi orang-orang yang tidak mempunyai harta yang wajib dizakatkan, tidaklah wajib. Begitu juga dengan mengetahui rukun-rukun haji dan syarat-syaratnya, tidaklah wajib bagi orang yang tidak berkuasa pergi ke sana. Tidak juga ke atas orang yang berkuasa, melainkan apabila ia telah berazam untuk berangkat ke sana. Muslimin muslimat dikakak yang dirahmati Allah, ilmu terpentinglah kepada kita. Jadi kalau kita jahil dalam hukum hakam agama yang fardu ain ini, rugilah kita. Orang Islam mesti mengetahui hukum
hukum. Kalau tidak, dia mudah tercebur ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada suka ataupun tidak. Sebab orang yang jahil sentiasa terdedah ke dalam kemurkaan Allah Ta'ala dan terbenam ke dalam kecelakaan disebabkan kejahilan dia. Malah ngaji, malah ambil tahu. Betapa tidaknya mungkin perkara wajib disangkanya sunat. Perkara wajib rupa-rupanya haram. Dia tukar wajib dengan haram ni. Sebab tak ada ilmu agama, rugilah dia. Dia tegak semayang, tunggal tanggik. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Tak tinggal tetapi tidak ada ilmu. Perkara membatalkan sembahyang pun dia buat. Allahu Rabbi. Rugilah dia. 20 tahun dia solat, dia sembahyang. Tidak sah, tidak betul. Tak belajar. Maka kesimpulannya kita kena belajar. Puasa. Kita nak berpuasa. Puasa wajib sama telah. Puasa sunat. Bila orang puasa sunat, kita nak puasa sunat. Tapi tidak ada ilmu. Saja. Laisa kamithlihi. Kamisaim. Betapa ramai orang berpuasa, Nabi kata, tak boleh gapa sekara, melainkan lapar dan dahaga. Sebab tidak ada ilmu, tidak ikhlas. Macam-macam. Bila tak ada ilmu, tak retilah nak buatnya. Tak retilah nak jaga hatinya. Muslimin-muslimat, kita kena ada ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat macam-macam lah. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat tamak dunia, lalai. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu. Dia tak boleh kontrol diri dia. Allah sebut dalam surah Rum, walakinna aktharan nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Sadaqallahul azim. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, sedang mengenai hal akhirat mereka lalai. Jadi ramai manusia yang tak tahu, tak erti ilmu agama. Ilmu dunia ramai tahu. Selamatlah dunia. Hak akhirat lagu mana? Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, dia kata apa? Oleh kerana terlampau kenal benar akan dunia dan urusannya, seseorang boleh mereka berapa beratnya satu dirham tanpa melihat. Tetapi jika ditanya tentang syarat-syarat bersuci dan sembahyang, ia akan menggelengkan kepala kerana tidak tahu. Imam Hasan Basri kata, jadi kalau bak dunia ni, ia tahu. Ya, pakai tengok tahu dah. Tetapi kalau akhirat ni, tak tahu ke sekarang. Jadi kesimpulannya, kejahilan itu adalah pokok segala kecelakaan dan boleh mendatangkan kebinasaan bala kepada kita, baik dunia mahupun akhirat. Andai kata musuh-musuh si jahil itu berkumpul untuk mencelakakannya, tidak sama bahayanya seperti si jahil itu membahayakan diri sendiri. Sebagaimana disebut oleh ulama-ulama penyair-penyair nak ibunya, kita kena ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, rugilah kita. Negatiflah kesannya. Tak berjayalah kita. Kena ada ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu untuk kali ini, insya-Allah kita sambung semula. Mudah-mudahan kuliah ataupun ceramah yang ustaz sampaikan memberi manfaat kepada kita, termasuk ustaz juga. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari kita bersama semula di Akok Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia, sak lupa sak galik.
1: Ya,
0: itu adalah tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
1: Tak lama dah habis di.
0: Iyalah.
1: Lusa dah. Ada setengah orang dia ingat sebab dia nak cuti. Ada setengah orang dia ingat sebab ni lah penggabungnya dia.
0: Iyalah.
1: Antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Hok sementara tu lah. Tak apalah, tak ada jodoh hok tu.
0: Itulah. Peristiwa yang sejarah bagi negara kita lah. Ke mana-mana pun kita bersyukur, alhamdulillah. Kok mana tak semaya lagi, kita semaya dulu deh.
1: Betul.
0: Kalau dia buah, kalau dua kijok galik. Oh, itulah katanya.
1: Jadi so lagi main telefon galik.
0: Ha, tu dia.
1: Oh, pukul 2 dah, tak apalah main sikit nak tengok, nak tengok Instagram.
0: Ha, duk main dia lagi tu, dia lagi dia lagi lepas tu dah tahu dah.
1: Ha. Oh, deh. Lagu itulah. Kita serong macam sikit je, 5 minit je. Rupanya sejik.
0: Nah, itulah. Sat galik, sat lala, sat kita. Dari Kelantan FM ada semua untuk bersama Ambo, Abedik dan juga Mado, Petani. Tak ada apa khabar orang Kelantan. Kelantan FM
1: ada semua.
0: Yolo, sengoti.

0: tu dia. Ulat bulu dari Radin Mas Uji dan juga Riza Renjuna.
1: Yo, kalau sebut kata ulat bulu ni ramah di kalangan kita, boleh bayar lah.
0: Nih, lagu mana rupa tu?
1: Nak main-main pun tak boleh lah. Gelik-gelemeh dia bagi. Gelik-gelemeh.
0: Kita nak setuh sikit pun tak boleh.
1: Oh, gatal macam-macam lah. Dia ada hok gata, ada hok. Tapi ikut mana-mana pun, dia jadi gelik-gelemeh. Tu nak ajak bui. Pasal ulat bulu ni.
0: Kalau kena ulat bulu abdik, habis so tubuh. Sebab mula-mula kita, sebab dia kan macam ada bulu, dia halu-halu tu dek. Lepas tu dia ni pula jenis renge. Akhir tergebel, dia bawa angin.
1: Iyalah.
0: Kadang-kadang kalau musim dia abdik, kadang-kadang masuk dalam rumah kita. Kadang-kadang gak kena tengok-tengok. Gapo panggil dia jadi butir-butir naik bedek-bedek.
1: Iyalah tu. Ulat bulu dia gatal gelebek lah. Ulat bulu tu. Jadi kalau kita garu, kau sedap kau tu. Garu tapi, kau sedap. Garu kau sedap. Kau kabar kalau kau kulit.
0: Habis. Pedih.
1: Lepas tu garu tempat lain pula, gatal pula.
0: Gatal lain pula.
1: Itulah al-kesohnya ulat bulu. Jadi kalau ulat bulu ni jenis perik perangai jatuh kau ke. Tu pun tak berapa sedap dengar juga tu.
0: Maksudnya dia akan pergi ke sore-sore ke mana?
1: Dia ke sore-sore nak jatuh kau terbulah pun ada macam-macam lah. payah juga ni. Dia tiling apa tak kabar ni.
0: Kalau Jimmy ni bukan ulat bulu apa dia?
1: Tak.
0: Alhamdulillah lah.
1: Dia ulat buku.
0: Ulat buku tu jala.
1: Ulat buku ni banyak ilmu lah ni. Bila kita sebut kata ulat buku, dia banyak ilmu bertambah pengetahuan. Tu daripada jadi ulat bulu, baik kita jadi ulat buku.
0: Betul. Yolah, kalau misalnya sebut pasal ulat bulu ni, semua orang tak kena apa dik. Kalau ulat buku orang kena.
1: Tapi ada juga orang makan.
0: Kuih.
1: Kuih ulat bulu ni.
0: Sedap.
1: Kuih ulat bulu, buah ulat bulu.
0: Buah ulat bulu tu lah ke mana? Okey. Mak ada boleh terfikir dari warna hijau ni.
1: Okey.
0: Tu maksudnya teringat. Ulat dia buah dia bulat-bulat ni. Lepas tu luar tu dia bulu warna hijau.
1: Isi dia kecil-kecil macam biji selasih.
0: Apa dia biasa makan ke?
1: Biasa.
0: Mak ada tak rajin.
1: Zaman-zaman kita hero dulu bedah kan? Hero bedah, okey bedah kan? Maksudnya, rajin lah jopo buah
0: jopo
1: tu kan.
0: Jopo tu, makin gitu
1: makin je? Makin gitu je.
0: Nggak bulu-bulu dia tu?
1: Bulu tinggal lah.
0: Sebab dia dari luar ni.
1: Dari luar.
0: Jadi kena kok cok.
1: Kita macam...
0: Buka dulu lah.
1: Buka dia dulu. Lepas tu dalai tu macam butir-butir selasih gitu.
0: Dia kecil-kecil. Butir selasih.
1: Dia panjang sikit kan.
0: Dia meh-meh markisa lah dia dalai cuma.
1: Markisa tak siapa. Apa yang tahu apa dia? Markisa. Kalau kisah tahu.
0: Okey, kita kecil ulat bulu.
1: Ulat bulu.
0: Dia rasa kan masing-masing mani kau?
1: Masing-masing mani.
0: Masing-masing mani lah.
1: Dia kalau boleh kita cari tu kan, kuning-kuning.
0: Tu masuk lah.
1: Kalau hijau-hijau tu tak berapa masuk lagi, muda lagi.
0: Kalau tak masuk lagi, maknanya dia pahit kau lah ke mana? Kelak.
1: Kalau tak masuk?
0: Masak kau?
1: Dia tawar.
0: Tawar
1: lagi lah. Rasa gitulah. Bila kata dia kuning ke, ke arah merah-merah tu, kita tu sedap tu.
0: Maknanya tak biasa makan, tapi biasa tengok lah.
1: Yalah, tapi tak ada lah. Tak ada. Buah tu orang tak jual ada.
0: Apa sebab duduk kursi kau?
1: Tak tahulah. Boleh. Benda tu tidak ada nilai kali ni. Cuma dia mau jumpa dia mau makan begitu tepi jalan begitu deh. Dalam gok gitulah.
0: Ni Kak Rosidah dia kata pucuk ulat bulu boleh makan. Celor cicoh budu.
1: Begitu.
0: Pucuk ulat bulu tu kiranya buah dari buah ulat bulu jugalah kok ni.
1: Iyalah pucuk tu.
0: Pokok yang samalah.
1: Iyo.
0: Aniza kaya pohon dia melata di pagar. Demo besok makan lah ni deh.
1: Yolah, demo besok lah tu. Demo tahu tu demo besok lah madu.
0: Betul. Okey, kita nak rehat sementara lah, Bedi deh.
1: Iya.
0: Jimmy tak sudah, kita ngejah tu.
1: Dia mengejah. Lock dia lah.

0: Ha, ya. Apa tu?
1: Tak boleh nak tekan mana suara.
0: Jangan.
1: Abedik tekan gini, dia mari.
0: Abedik guna gear satu je.
1: Gear satu.
0: Ha, ada deh.
1: Ada.
0: Kalau kita bawa kereta manual, gear satu deh.
1: Gear satu.
0: Ha, abedik jangan. Gear dua pun abedik jangan.
1: Tapi bimbang juga pakai gear satu semua takut lokoh gear.
0: Deh. Orang lain tinggal aku belakang duk pek dia apa lah selur sangat rupanya gear satu je.
1: Up down dah kereta kita ni.
0: Dengar. Kita pun buka ceramik. Gila dulu.
1: Dengar asap dia mengata jerbu kau asap kereta ni. Tukar. Baik, kita Abedik dia berhubung dengan apa ni Abed Ming Berloh.
0: Okay.
1: Di Weng. Dia kata Alik dia ni kuih apa ni kita tak kecek kuih lagi. Tengok lebih kita kecek lah. Dia kata kuih ulat bulu ni pak dia yang panggil ulat kekek.
0: Ulat kekek
1: Kuih ulat kekek.
0: Kali pertama kita dengar ni.
1: Kuih ulat kekek tempat dia di Weng ni lah Berloh. Jadi terima kasih lah Habemi dia agak sihat, kita doa sihat, dan juga Pak Wo Mak Sen di Berloh tu mudah-mudah sihat, demo-demo di Weng lah.
0: InsyaAllah.
1: Kita baca lah demo-demo ngata hari ni. Khalid Abdul Rahman dia kata rumah saya banyak. Banyak tadi kita duk kecek
0: buah tu.
1: Buah ulat bulu.
0: Lepas tu dia makan kedok tu . Tapi kalau dia ada rumah banyak, tak ada nak makan juga bedi. Tahu gitu jadi.
1: Kalau tak ada kereta dia ke ayam.
0: Ayam makan juga kan ni.
1: Itulah. Posuli. Selamat bertugas kepada Abedik dan Mada. Loni Posuli di Tanjung Malim. Dengan ngata cucu UPSI.
0: Yalah, Loni musim demo masuk you dah ni.
1: Moga halah tak lihat baru lagi Posuli ngata cucu dulu. Tak apalah. Posuli ni.
0: Abedik pun mayangin.
1: Mayangin Posuli tu. Siapa tu?
0: Cik Razman dia kata selamat bertugas. Abedik dia juga Makdo dari Jeli.
1: Jeli.
0: Tidak Abedik petani nak pergi Jeli .
1: Tidak lah kau tu juga anak. Dekat-dekat tu lah.
0: Dekat-dekat tu.
1: Ni Nuraifa Ngoh pun ada. Rosida Safi Abdul Latif Mamu di rumah saya panggil buah lepoh.
0: Buah lepoh.
1: Macam-macam lah kita ni. Tempat lain-lain pula nama dia dipanggil.
0: Mungkin ada sejarah dia panggil buah lepoh tu. Kita hok panggil buah ulat bulu tu sebab nampak bulu gitu deh.
1: Mudah sebut begitulah.
0: Mudah sebut.
1: Khadijah Mama, selamat bertugas. Semoga ceria selalu hadir dari Jertih Terengganu. Terima kasih orang Ganu kita. Cik Razman.
0: Razman hok saat ni mak ada baca tu.
1: Baca dah ada ni. Tak apalah cak kali pun nak apa.
0: Tak apa.
1: Lagi ada.
0: Khadijah Mama. Baca dah saat ni ni. Baca dah. Mak ada cari bawah-bawah lah.
1: Nuraifa Ngoh dan juga Kak Ayah habis awal sama-sama bersama dengan kita. Terima kasih banyaklah. Demo-demo yang setia.
0: Bunga Melati kata pucuk ulat bulu tu sedap juga buat sayur. Buat sayur lagu mana . Mak Dan ni duk bayar pucuk dia tu kita buat sayur lemuk ni. Tak tahulah boleh ke tak. Supongan kita buat pucuk labu tu. Masuk pucuk labu tu.
1: Pucuk apa ni yang panggil timu.
0: Timu.
1: Boleh buat sayur. Itulah di antara demo-demo yang bersama dengan kita petani ni. Dek Su pun ada. Apa ni?
0: Wan Ismail, Wan Omar.
1: Seramo Sri Kijang. Bersama dengan kita, Camp Kijang Hadeh. Lepas tu, ada lagi bersama-sama dengan kita, iaitu Ismail Omar, Bunga Melati tadi, Maziha Abdul Manah. Dia kata, apa ni? Pucuk ulat bulu dapat mengubah penyakit jantung.
0: Sebab saat ni Mak Dah ada tengok juga kisah pasal pokok ulat bulu tu deh.
1: Itulah. Baik, Pak Adolah. Selamat mendengar lah Pak Adolah.
0: Okey. Kita pasal lagu dulu lah Abedik. Mak Adolah bunyi suara Abedik pun nak leluh.
1: Itulah, tekan-tekan sikit mula lah.
0: Royak dah gear satu, you masuk juga gear tiga.
1: Itulah, berasa naik.
0: Tak boleh gear satu ni. You kena tekan juga.

0: Jadi kita ni Madoryo,
1: Lusa
0: tu adalah hari
1: Malaysia.
0: Sambutan hari Malaysia. Jadi kita kena tahu jugalah. Next slide pada kita cuti.
1: Tahu yang sukanya ni.
0: Suka-suka. Tetapi kita tahu peristiwa yang berlaku lah.
1: Betul.
0: Pada 19 September 1993 tu, dia panggil Persekutuan Tanah Melayu bergabung bersama Sabah, Borneo Utara, Sarawak dan juga Singapura. Sebagaimana Mak ada sebut tadilah. Kemudian dia tubik pada tahun 1965. Lepas itulah Singapura keluar daripada Malaysia kita untuk membentuk sebuah negara baru yang bernama Malaysia. Lepas pada Singapura tubik tu deh. Jadi di membentuk sebuah negara baru bernama Malaysia. Jadi kita nak tahu juga beza mana hari kebangsaan ni dengan hari kebangsaan, dengan sambutan hari Malaysia ni. Hari kebangsaan yang disambut pada 31 Ogos, kita sambut dah lepas baru ni, meraihkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957.
1: Betul.
0: Manakala hari Malaysia pada 19 September, meraihkan penyatuan semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak di bawah satu bendera. Bendera Malaysia lah tu. Itulah lebih kurang antara ya, boleh kita berkongsi fakta secaranya berkenaan sambutan Hari Malaysia setiap genap-genap tahun pada 19 September.
1: Kalau dulu Abdi, sebelum 2010 sebenarnya kita tak cuti. Kita tak ada cuti umum. Untuk Hari Malaysia. Tapi pada tahun 2010 kita start cuti umum seluruh negara. Perdana Menteri masa tu, masa kerajaan persekutuan masa tu lah, 2009 mengumumkan untuk pada tahun 2010 dia ada ke cuti umum bagi Hari Malaysia setiap tahun selepas tu.
0: Itulah. Jadi kita ni sebenarnya di Malaysia kita ni pelbagai kaum deh, etnik di negara kita ni. Jadi itulah kita meraihkan belako di kalangan kita ni. Dia kok boleh pergi mari dan juga kita kena mengenali adat budaya dia lah. Supaya kita tahu dan juga tidak membezo-bezokan lah. Maksudnya ada apa orang kata, ada kekangan ataupun ada halangan untuk kita merapatkan semangat muhibah di antara kita.
1: Tujuan hari Malaysia cuti umum pada ni pun memang untuk memperingati penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang melibatkan semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak pada 1993. Tapi kan Abdi, kadang-kadang kalau misalnya kita ingat balik lah deh, kalau Abdi pun besok pergi Sabah, Abdi besok pergi Sarawak deh. Mak ada pun Sabah mak ada tak besok lagi, Sarawak mak ada besok dah. Tapi kita rasa macam kalau misal kita tak pergi, mungkin kita tak tahu lagu mana suasana sana. Kita tak tahu lagu mana
0: kehidupan.
1: Tapi bila kita pergi Abdi, demo sangat baik, sangat ramah. Kalau misal kita royak kita dari semenanjung, dia sangat-sangat menghargai sebab mari tempat dia.
0: Betul. Kalau boleh dia nak pergi tak sibuk klik. Jadi begitulah dia.
1: Jamu juga kita makan dia.
0: Itulah antara kehidupan kita di Malaysia ni. Tak kira di mana sekalipun, mesra tu tetap ada. Nak saing adik ekok, nak saing sama kita. Itulah.
1: Okey, jadi hari Rabu ni insya-Allah lah akan diadakan sambutan perdana di pusat konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Tapi demo buat tertutup lah sebab lah ni cuaca tak berapa nak comel bedik deh. Dengan kat dia jerebu, jadi demo buat dale tempat hok tertutup lah di pusat konvensyen Borneo Kuching tu. Tapi siapa-siapa hok boleh gigi lah, tak ada masalah pun untuk kita sama-sama raike sambutan perdana pada neblah hari bulan nanti, lusa dah.
0: Itulah. Dengar mak ada duduk kecil supaya cikgu sejarah dah. Tak apalah, mak ada kita dengar lagu dulu.
1: Mak ada suka juga baca-baca sejarah ni Abdi.
0: Boleh.

0: tu dia. Kalau nak kata bab cinta ni lagu tu lah deh. Yeah. Ada orang dia gapo? Terlalu taksub abdi. Tak boleh juga sebenarnya terlalu taksub dengan cinta-cinta ni.
1: Itulah. Kadang-kadang kita duk apa ambil air dari telaga. Kenapa rupa dia last sekali kita belum tak dengar timur jatuh kita jatuh dulu.
0: Tak boleh tu.
1: Bawa. Benda ni yang bawa kepada orang kata sesuatu yang bahaya kita.

0: iyalah untuk diri kita tu deh. Kita tapi ada setengah orang beli tak tahulah dalam fikir radio fikir gapo. Kita yang nampak macam Allah dia ni gini gini gini deh. Tapi dalam fikir radio mungkin selirak macam-macam masalah ada dok.
1: Betul lah. So lagi hok pe perangai hok tak sih royak ni ha tu bahaya juga. Dia pendam di dalam hati. Jadi orang sebelah tak juga. Tahu lah. Orang tak tahu kita nak ke tak sih. Khabar-khabar kat orang ni kok oh terlepas gitu.
0: Oh terlepas ni. Dah tak pergi dulu.
1: Iyalah. Oh tu tidur tak jauh tu. Menunggi tidur.
0: Perah
1: menunggi dia panggil ni.
0: Macam-macam lah.
1: Itulah. Kita ni kadang-kadang apa ni kalau sebut kata tepat-tepat lah. Deh. Yep Soho ataupun pernah-pernah kita lawati
0: di Malaysia ni.
1: Di Malaysia ni banyak kita boleh perhati, kita tengok keadaan kehidupan masyarakat situ. Seumpamanya kalau kita pergi di Sabah lah mana ni. Kita boleh tengok gapo nama dia cocok tanam ataupun dari segi
0: kehidupan dia.
1: Eko pelancongnya dia lagu mana. Deh, supaya kata kalau kita pergi tempat Yap Soho di Sabah iaitu Kundasan. Kundasan. Jadi Kundasan ni ada lembu.
0: Peternak ke
1: lembu. Jual susu lembu. Kadang-kadang dia mau minum situ. Macam-macam lah. Lepas tu ada dengan pokok bongo. Pokok bongo. Tamir pokok bongo.
0: Boleh beli ke situ? Muka mak ada tak biasa beli?
1: Boleh mak ada.
0: Boleh buat balik lah.
1: Boleh buat balik. Cuma tak tahulah balik tu jadi kering ke orang tu tak tahulah. Kedah dia. Tapi
0: boleh buat. Situ sejuk ni. Sejuk. Kundasan ni sejuk. Dia macam bukit lah.
1: Sumpah lah. Sumpah kita tu beli barang-barang di kamera.
0: Kamera ni ha.
1: Tengok atas tu comel. Bila awak balik, orang kata, ni beli hok lama kau kan ni? Kita beli hok baru lagi atas tu.
0: Mugosan tu sejuk. Iyo. Tapi lah ni tak sesejuk dulu dah lah.
1: Itulah lain lah. Ada perubahan berlaku. Jadi kita bila kita pergi tempat orang ni, kita boleh tengok lah. Dengan mata lendir kita sendiri. Suasana dan juga apa ni kebudayaan dan juga mesranya orang. Orang terhadap kita lah. Begitulah nak rakyat bui. Ada masa, ada kesempatan dia kok. Kita tak boleh pergi luar negara pun tak apalah.
0: Tak apa. Dalam Malaysia ni banyak. Kalau tak boleh pergi ke Sabah Sarawak. Sebab sana nak pergi kena pakai tiket kapal terbang. Nak beli mungkin tak ada kemampuan. Tak apa. Dalam Semenanjung ni banyak sangat tempat menarik. Dalam Kelantan sendiri pun banyak tempat menarik.
1: Dan kita sebenarnya, kereta api tak ada lah. Tapi kapal terbang sebenarnya ada hot direct. Direct di Sabah Sarawak ni ada. Ada hari-hari tertentu lah. Dari airport Kota Baru ni, kalau Jepoh, teruh kepada Sabah. Habis digi hari tu di Sabah, direct mana?
0: Direct dari Kota Baru ke Kota Sabah. Kinabalu.
1: Kota Kinabalu. Jadi nak ayak beri kemudahan tu banyak.
0: Banyak.
1: Ada dah. Di kalangan kita. Cuma itulah ada kesempatan, ada masa kita ambil peluang lah.
0: Boleh jalan dia.
1: Untuk kita
0: pak yalah. Betul lah. Perkata Abedik kadang-kadang kita rasa macam Allah sedaknya pergi overseas. Hei, dalam Malaysia ni banyak tempat molek, tempat comelnya.
1: Ya, betul. Itulah.
0: Okey. Abedik, pukul 3 sepuluh skala kita ada berita. Betul. Ringkas 3 petang. Lepas tu balik semula lah dengan Abedik dan juga Makdo. Cuma sebelum berita kita ada Mek Bunga Lecu Mego.
1: Kita dengar lah berapa dia nak royak tu.
0: Dia nak cerita pasal kes renjak tek elektrik.
1: Tu.
0: Pas ni deh.
1: Ya. Bukan marah tu. Nak royak.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

Cik bernama itulah. Banyaknya saya dua ni Cik berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Mak bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun kacau bau ni. Itulah husinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat mak bunga, kita ni tangan tak boleh basah kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah. Hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mak bunga, mak bunga tak tahu. Takutnya orang terkena rencatik lah. Kalau terkena panah cinta mak bunga tu tak apalah juga. Jadinya mak bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tiap-tiap elektrik, tiap-tiap lampu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kanak-anak kecil tu. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak

0: Kelantan.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sokmo juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
3: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
4: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
3: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
4: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
3: Ingat, cegah sebelum terkena.
4: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Saya cuma mari sebentar. Mari sebentar, saya. Gapa dia, apa mak? Mau tahu ke tak? Aku nak tanya mu. Ruku negara mau tahu ke tak, saya? Mau tu tahu-tahu tapi tak apa-apa penuh. Apa mak kena apa mak baca lah. Mau tak apa tahu ke. Mari nak ayak, saya. Dah tak kerti? Aku ayak. Aku ayak, saya. Oh, ayak gapa dia, apa mak? Ya pertama, saya. Kepercayaan kepada Tuhan. Ya kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Lepas tu, apa mak? Kalu hurai. Perlembaga. Kau dolak tahu nona, kau sopan dan kau susilaan. Ada reti apa ya? Apa mak? Manalah kita tahulah kalau limau saya. Kalau stop boleh kira saya ni limau saya. Limau tidak payuh nak ya weh. Tu hak kita tu. Saya, aku nak ayak kamu. Aku sama nak ayak kamu. Oh ya apa mak? Mau tahu ke tak? Rukun negara ni kajo perkena pada 31 Ogos 1970 saya. Nak suruh kita rakyat Malaysia ni kosi belakang saya. Jaruh negara, tradisi, nilai timur kita, masuk ke pasal kita saya. Pas galo-galo lah saya. Oh cidik memang pandang. Amor diri tak boleh memang. Aku ni saya. Kita tak tahu ke panggil Mak Razif. Sungguh. Kena pandang lah saya. Mau kita rakyat Malaysia ke saya. Nak suruh kita ni benar-benar rakyat sejati saya. Kena karo saya. Bukit sepomong jadi cakap maji.
0: Sketsa Woyoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Cik Siti Wang Kembang.
1: Ya.
0: Okey, balik semula bersama Abdi dan juga Mak Dong untuk hari ini.
1: InsyaAllah kita sampai pukul 5.30 petang ni untuk bersama dalam apa khabar oleh Kelantan-Kelantan FM.
0: Ada semua.
1: Ya, Allah sengerti. Petang ni ataupun baru amat terima daripada unit pemancar kita lah. Yang menyatakan bahawa radio Gua Musai Kelantan FM, radio Kelantan FM di Gua Musai 92.0 telah pun boleh didengari lah.
0: Kembali pulih lah. Cuma kita nak tahu, orang Gua Musai, kok boleh bagi respon ke kita, ke Abedik dan juga Mak Dong, mungkin boleh tulis. Kalau ada nombor WhatsApp Kelantan FM, tak pun buka live Facebook Kelantan FM, boleh kongsi dengan kami. Molek ke dok siaran tu. Takutnya ada tergelar timbul ke. Takutnya ada desain-desain ke. Kita nak tahu kualiti dia lagu mana.
1: Dia. Jadi adik aku boleh lah. Awak mana tengok langsung FB Kelantan FM ni, boleh hantar komen-komen lah.
0: Betul.
1: Hantar komen mari. Kita boleh baca. Dan boleh faham, boleh tahu. Berkenaan dengan siaran kita adalah ke Gua Musai.
0: Gua Musai tu. Royak molek lah. Kalau misal bunyi desain sikit ni. Desain. Rupanya. Radio pun no. Tak usah lagu tu deh. Tapi no hot sohehnya. Okey, Abidi, ada kita nak baca komen lah, Abidi.
1: Siapa tu?
0: Daripada Nur Azia. You puji kita, Abidi.
1: Oh.
0: Dia kata selamat petang DJ cantik dan kacak.
1: Ya.
0: Kitanya tak boleh perasaan lalu ni.
1: Hilang batu. Tiba-tiba hilang batu.
0: Awak kau sebut kacak.
1: Kacak kau becak.
0: Duk geruk luar ni. Cuaca mendung. Nak hujan rasanya. Bunyi geruk dah tu.
1: Kita baru terima dia. Ada ni. Cuaca kita.
0: Cuaca kita.
1: Yang telah pun dijangka oleh Map Malaysia. Termasuk negeri Kelantan kita dah. Mana tadi ya? Ni dia. Ada.
0: Okay.
1: Jumpa dah.
0: Okay.
1: Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Menjangkakan amaran ribut petir dia kok. Ribut petir hujan lebat. Melibatkan Kedah, Perak. Kelantan pun ada. Kelantan melibatkan jajahan Pasir Putih, Bacok. Kota Baru.
0: Betul.
1: Kota Baru, Tupak, Pasir Mah, Macan, Tanah Merah dan juga Kerai. Terengganu pun serupa Setiu dan Besuk. Pahal, Cameron Highland. Sabah pun ada. Pedalam.
0: Okey, jadi kena beringat lah. Moga kita tahu dah Abidik. Lo ni Allah kau petir. Memang dia ribut. Dia ada juga angin deh. Lepas tu ribut dengan angin supaya ya deh. Lepas tu hok so lagi kita rusing. Dia mari tiba-tiba. Mari tiba-tiba ujel bak. Itu bahayalah. Jadi amaran ribut petir ni sehingga pukul ne petir ni. Kalau tu kat dia start pukul 2.40 sampai ne petir ni. Kalau kita tengok cuaca di Wakil Cik Iyi ni pun nampak macam gelap dah ni, joong dah ni.
1: Ya, itulah. Kita lepas tu di kalangan kita adalah tolong beringat dan juga berwaspada lah berkenaan dengan keselamatan nyawa dan juga harta benda kita. Sebab ambo dah tengok dalam berita lah sehari dua lepas di Kuala Lumpur.
0: Dia
1: tidak hujan, tidak ribut tetapi pokok tu tumbal dengan sendiri. Menyatakan bahawanya makna dia akar-akar pokok ni sudah pun mati. Sudah pengepuk. Jadi kita tengok pokok tu macam segar tetapi bawah tidak kemah dah. Tunggu masa nak tumbek, Jadi tumbek atas kereta. Alhamdulillah nyawa-nyawa tidak di kalangan kita tidak terlibat lah dengan kemalangan yang berlaku. Cuma kereta tu punah teruk lah. Itulah nak ayat bui. Tambah-tambah kalau berlaku benda-benda begini, amaran ribut petir ni, tolong kita buat lari kereta-kereta kita ke ataupun kita sendiri daripada berhampiran berdekatan dengan pokok-pokok besar ni. Yang boleh menyebabkan berlaku tumbal ataupun dahan-dahan terpatah.
0: Okey. Abdi, sebelum Mak dah takut teringat, ni ada dah komen dari orang Gua Musai ni.
1: Gua Musai.
0: Rosnani Saleh, dia kata radio Gua Musai bunyi deseng. Rosnani, seorang lagi hok komen daripada Zul Azmi, dia kata slok semata-mata. Di Cale Gua Musai. Tapi tak deseng. Dia tak deseng di Cale Gua Musainya. Tapi slok.
1: Jadi kita harap benar tu di kalangan kita.
0: Royak marilah.
1: Royak marilah. Lagi, lepas tu di demo-demo bahagian apa ni, testing pemancar kita lah.
0: Tengoklah.
1: Baiki semula lah. Untuk biar jelah.
0: Jelah molek. Yolah, kita kadang-kadang nama ke mak ada sebut gapo, sebut ayat tu betul dah. Dia bunyi tergelar deh. Ada orang berkata terlar tu. Tak si juga lah tu deh.
1: Yolah, tak sapa molek.
0: Tak jelah molek lah gapo kita nak sapa ni.
1: Betul lah. Baik, kita tunggu rancangan tajuk ni. Mana ni? Pukul
0: 3.20
1: petik mana petang ni. Lepas pada tajuk itu, bersedialah untuk kita berkongsi berkenaan dengan kuih kepek hidung.
0: Kepek hidung.
1: Orang luar panggil apa dia?
0: Puteri Mandi.
1: Puteri Mandi.
0: Muja tak Puteri Bersiram. Puteri Mandi. Tapi Mak Ado nak baca soal lagi komen. Muhammad Hafizi Harim, dia kata, molek bunyi Mak Ado. Kita dari Bukit Jalil, kalau lupa. Orang tanya gua Musa, dia jawab juga. Bukit tapi Jalil. Tak apalah, terima kasih banyak-banyak lah deh. Tapi dia komen pula bawah ni, sama dia kalau lupa Mak Ado, selok sementara-mentar juga. Buka RTM klik lah kalau kau lupa tu.
1: Kalau jauh-jauh kan. Gitulah kaedah yang molek yo.

0: Okey, terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Dor. Okey, sebab Mak Dor ada baca-baca juga ni dari gapo Facebook Live ni. Katanya kejap ada, kejap tak ada siaran. Tapi tetap menanti siaran kembali normal. Alhamdulillah, terima kasihlah banyak-banyak hok sokong Kelantan FM deh. Cuma Mak Dor nak minta sangat-sangat kalau misal tak comel lagi siaran radio tu, boleh buka RTM klik lah dulu deh. Ataupun boleh tengok live kamilah di Facebook, di TikTok dulu deh. Sementara gangguan siaran tu kembali pulih supaya sekalo-sekalo. Yolah nak rano di lagu tu lah adik kakak kadang-kadangnya ni. Supaya kita baik kereta lah. Kadang-kadang kita rasa macam kita baik sempurna doh. Tapi bila kita gerak 2 km ada lagi bunyi koke-koke. Jadi hok tu lah kita kena wak gi ko pomeh mula. Lagu tu lah siaran pun lagu tu lah deh. Okey, sementara tu Mak Dor nak bersama dengan orang hebat juga ni. Orang hebat dari tu Pak Mak Dor pun itu Pak juga. Kita nak bersama dengan Abang Arjuna lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mak Dor.
0: Alhamdulillah, lama lah kita tak temu ni.
1: Oh, itulah katanya.
0: Abang Arjuna nampak Mak Dor ke membesar.
1: Ai, bapa yang gitu tu. Abang Arjuna tu ayak kau membesar. Abang Arjuna ayak kau sehat ya.
0: Mak Dor nampak Abang Arjuna kau kecil.
1: Ya, wate. Mak Dor pandai main angin ni. Orang kata pandai supaya angin luar dia tiup.
0: Molek dengan cuaca lah ni lah.
1: Sedih molek dengan cuaca kita nak hujan ni, Mak Dor.
0: Nak hujan ni. Alhamdulillah, Habib Arjuna mari untuk kongsi dengan adik kakak berkenaan dengan produk-produk di bawah rangkaian Beauty Kasih.
1: Betul.
0: Jadi hari ni nak kongsi hok mana dulu?
1: Okey, terima kasih, Mak Dor. Assalamualaikum, selamat petang ayah-ayah, mok-mok, bonda-bonda tercinta hari ni. Alhamdulillah lah, Mak Dor deh. Ada masa untuk Habib Arjuna mari dan kita berbincang. Jadi ayah-ayah, mok-mok, Habib Arjuna nak oyak beberapa benda lah, Mak Dor. Roliknya ramak semua daripada kita ni tahu dah. Apa ni darjat kita pergi semaya jemaah di masjid, Mak Dor. Nabi kata siapa pergi semaya di masjid ni dia boleh 27 darjat. Ada ulama kata 25. Tak apalah. Di antara tu pun kita nak ayat likung itu deh. Jadi Mak Dor 27 ke 25 ni Mak Dor Nabi kata serupa je deh. Siapa duduk depan maknanya kalalah Mak Dor gi lewat dah. Semaya Zuhur 4 rakaat Mak Dor siapa nak habis boleh serakaat ayah dengan tu imam. Pun boleh 27 deh. Duduk belakang sekali pun boleh 27 deh. Tapi itu 27 tu pada dasar dia lah. Tapi kalau kita bahasa mudah ayah-ayah ibu-ibu, kalau kita guna bahasa duit ni mudah, habis Arjuna lebih mudah paham. Ada deh. Kalau hok duduk depan 27 tu Mak Dor, dia boleh duit go 100. Deh. Kalau hok duduk belakang sekali tu boleh juga 27 mari lewat pun. Tapi mungkin go splesing. Deh, nak royak nilai tu. Super gini lah ayah-ayah, ibu-ibu. Kalau kita pergi makan gula awal-awal ke Mak Dor, orang kata pala gula tak ni. Boleh daging-daging, boleh tulis-tulis, hok besar-besar ayam, ayam pedas molek-molek deh.
0: Segar-segar
1: dalca ke apa. Baru-baru akad daripada kholi ke apa deh. Jadi kalau Abang Arjuna ni pergi pukul 5 pukul 6, boleh makan juga gula tu. Tapi gak hok hacu sikit lah. Deh.
0: Dia lebu sikit.
1: Lebu. Kalau ayam gula tu tinggal kopih kata. Air pedah. Tapi air pedah juga nama dia. Jadi roliknya gitulah ayah-ayah, ibu-ibu. Nak cerita soal ibadat ni. Siapa boleh giawa, siapa boleh duduk depan, dianya lebih penting. Tapi Mak Dor, persoalan yang Abang Arjuna nak bawa pada hari ni adalah berkaitan dengan kesihatan ayah-ayah, ibu-ibu. Deh. Kalau kita ni mata rabu-rabu sama-sama Mak Dor deh, tenaga tak ada, dia jadi tak cukup, dia akan menyukarkan kita lah. Roliknya Mak Dor, kita ni nak arak ke anak-anak, nak erik masjid, nak bawa kita ke masjid gapo ni tak tahu bila. Deh, anak kita ni masa kecil ayah-ayah ibu-ibu. Dia besar dia jadi anak jadi bini orang lain, jadi tok laki orang lain, jadi ayah orang lain, tok deno erek. Jadi ada kehidupan sendiri. Kadang-kadang nak atas ayah semaya jemaah pun payah kadang-kadang. Tapi ada lagi anak-anak hok bawa anak ayah dia. Anak tina pun dia gata ayah dia semaya jemaah. Pas dia gambik pula mengayuh huzur kan. Alhamdulillah. Jadi Abang Arjuna nak mari cerita pasal mata ayah-ayah ibu-ibu. Semakin kita menua ni sebenarnya penglihatan kita juga semakin menurun lah. Apabila penglihatan kita semakin menurun, kabur dan sebagainya, dia bermasalah bukan pada mata saja tetapi turut pada otak kita, fikiran kita. Sebab mata kita ni Mak Dor, dia takat gambar ya. Okay, Abang Arjuna pun tengok, Pak, hotok kita kata makdo tu. Tengok gambar hari ni pula. Abel dik tu. Otok yang mentafsirkan. Jadi, bila mata Abel Arjuna ni sama-sama tengok makdo ko cik manjo. Makdo ko cik manjo.
0: Tukar.
1: Jadi, otok kita ni dia mula terbeban untuk nak buat keputusan. Jadi gitu. Walaupun dalam rumah kita, kita tak mampu dah nak bergerak ayah-ayah ibu-ibu. Sebab kita bimbel tak tahu tangga tu duduk mana. Tangga duduk mana sekali. Rumah kita memang rolik kita itu. Tapi mata tak nampak. Jadi kita takut kita licin, reboh dalam bilik air, patuh dan sebagainya. Jadi ini yang membataskan pergerakan kita. Apabila pergerakan batas, otak kita juga dia mula jadi penat nak buat keputusan. Sebab kita teragok-agok. Jadi macam memori telefon lah. Kalau dia penuh ke, dia jadi hang, dia jadi... lagu tu lah mata. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, di Beauty Kasih ni Abel Arjuna hasilkan satu produk untuk suplemen tambahan untuk mata. Yang mana produk ini kita gabungkan 5 bahan. Kita ada goji, kita ada pine bark extract, kita ada lutein, kita ada beta carotene, kita ada eyebrow extract. Yang mana kelima-lima bahan ini sangat baik untuk penjagaan mata. Yang mana kita ia membekalkan nutrisi tambahan untuk mata ayah-ayah ibu-ibu supaya mata ayah-ayah ibu-ibu sentiasa kekal bertenaga cerah sepanjang masa. Boleh orang kata boleh tengok semualah jelas. Kita nak buat kerja, kita nak memandu pergi masjid pun tak ada masalah deh. Dan jelly air kasih ni adalah kita hasilkan daripada bahan alas semula jadi. Dan dia bukanlah obat, dia hanyalah suplemen tambahan untuk kesihatan mata ayah-ayah ibu-ibu deh. Dan kita mendapat banyak maklum balas positif yang Abel Arjuna telah dapat. Hasil Abel Arjuna jual ni dekat 1000 kotak dah ada. Ada mokcik tu daripada Tupak ni, yang mana dia dulu nak tubik luar rumah pun anak tak siwi sebab mata kurang nampak dia. Ada rutin mak ada orang tua kadang-kadang rolik nak pergi nyapu sah deh. Ambil angin, ambil pemandangan. Anak dia tak buih, takut reboh. Sebab tu nak ayak, bila mata kita tak nampak mak ada, jangan kata nak pergi kota baru. Dalam rumah kita pun kita tak nak jalan ayah-ayah ibu-ibu. Jadi amalkanlah jelly air kasih ni, sebab dalam tu juga dia ada lutein. Yang mana lutein ni kajian dilakukan oleh pakar-pakar seluruh dunia. Boleh tengok dalam Google, boleh tanya ChatGPT kebaikan lutein ni. Ia adalah vitamin bagi mata. Dan sesiapa yang mengambil lutein ni secara konsisten 3 bulan, 6 bulan, insyaAllah dia akan mendapat penglihatan yang lebih jelas. Maknanya dalam tu juga kita ada juga beta carotene mata. Bagi ayah-ayah ibu-ibu yang ada masalah mata kering, mata berpasir sebab kering ke. Bila kering saat ni mata kita jadi pedih. Kalau kita tak atasi, lama-lama kelopok mata kita tu dia jadi letih. Bila dia letih, dia jadi kohor geduk, tak boleh nak buka mata sebab dia tak ada lendir, kita kata deh. Dan lutein ini sebenarnya memang boleh dapat pun melalui carrot sebagainya mada. Tapi ayo, homo 70 kalau nak kekoh carrot, Abel Arjuna takut lekat gigi mada di carrot.
0: Meseng lah.
1: Meseng boleh lah, huduh-huduh tak ni. Jadi itu yang pentingnya lutein dalam. Lepas tu goji ni pula dia bertindak untuk orang kata membantu masalah ada mata-mata bekok dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang jenis duwe dan sebagainya juga. Dia boleh membantulah untuk mengurangkan bekok mata kita tu. Lepas tu pine bark extract pun sangat bagus untuk membantu peredaran darah ke mata kita. Biar sampai dengan baik. Sebab tu Abel Arjuna selalu tekankan kepada ayah-ayah ibu-ibu yang ada masalah kecil manis, darah tinggi mada, rujuk doktor pakar 2 kali setahun. Sebab bagi darah tinggi ni mada, sebab pada mata kita ni kita juga boleh terkena stroke pada bahagian mata. Sebab mata kita ni dia ada saluran darah halus. Jadi apabila tekanan darah dalam badan kita tu tinggi, ayah-ayah ibu-ibu, 190-200, apa yang badan kita buat, dia mengecilkan, dia mula mengecilkan saluran-saluran darah kecil ni supaya tak pecah. Bila gitu makdo, darah tak sapar lah. Darah tak sapar menyebabkan penglihatan jadi kabur. Jadi dengan mengamalkan jelly air kasih ni, insyaAllah dia boleh membantu. Abel Arjuna banyak maklum balas positif. Ada yang dulu power cermin mata 100, lah ni 50. Ada yang dulu mata berair, alhamdulillah mata kembali pulih dah. Dan jelly air kasih ni makdo, dalam tu dia ada 15 session untuk 15 hari ayah-ayah. Dan harga dia hanya 100 riyal. 100 riyal untuk 15 hari. Tapi kalau ayah-ayah ibu-ibu beli untuk nekotok selama 3 bulan, hanya perlu bayar RM500 sahaja. RM500, 3 kotak. Nek kotak RM500, jimat RM100. Tapi hari ni, Mada, sebab hari ni sempena 3 tahun pemergian Umi Abang Arjuna, mm-hmm. Abang Arjuna nak buat pahala sikit, mm-hmm. deh. Hok mana beli nek kotak, mm-hmm. dia tambah lagi 20 riyal, Abang Arjuna beli 7 kotak. Maknanya 520 riyal, mm-hmm. boleh 7 kotak. Abang Arjuna betul-betul nak buat pahala 20 riyal yang Abang Arjuna nak, sebab nak buat kebaikan kebajikan untuk Umi Abang Arjuna, deh. Jadi pertanyaannya boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Hok mana dengan live pada hari ni saja gini. Hok mana beli sekotok pun ada. Kalau dia tambah lagi 20 ya, habis Arjuna wi 2 kotak dia. Uh-huh. Ha, jadi 120 ya. Uh-huh. Hok mana beli 5 kotak, 6 kotak, ya boleh 500 ya dah deh. Uh-huh. Tambah lagi 20 ya, wi percuma pula 1 kotak. Biarlah hari ni betul-betul nak buat ikhlas, uh-huh. untuk Umi Abi Arjuna, mudah-mudahan mak kita ni mendapat pahala lebih besar, selesa ya duduk sana mak deh. Ha, hok mana nak tengok dekat TikTok pun boleh, dekat IG, dekat Shopee pun boleh, taik saja kasih HQ. Jadi yang kedua, lepas ni Abi Arjuna nak bincangkan berkaitan dengan tenaga. Uh-huh. Kita berhibur dulu sebentar mak dah, lepas tu kita kembali semula lepas ini. Silakan okay. mak dah.

0: Itu dia lagu daripada Ramlah Ram, Maharaja lagunya. Okey, Mak Dom masih lagi bersama dengan Abang Arjuna untuk cerita pasal produk di bawah rangkaian Beauty Kasih. Saat ni cerita dah pasal mata ni.
1: Betul.
0: Nak bagi kesihatan kita kohor comel. Nak baca Quran biar lancar.
1: Betul,
0: biar jelas. Jadi, lo ni kita nak oyak pasal?
1: Arjuna kasih pula.
0: Silakan.
1: Okey, terima kasih Mada. Okey. Super Mada ialah ayah-ayah ibu-ibu. Kalau kita mata comel, pergerakan kita molek, kita nak pergi masjid ni dia bukan semaya saja Mada ni. Dengan kuliah boleh, ngaji Quran boleh. Banyaklah bila kita niat beritikah. Ya, boleh. Ha, deh. Niat beritikah atas masjid gak tu hai kata jarak dia tu dengan neraka tu 4 parik Mada. So parik tu apa dia panggil? Lebar dia tu di antara bumi ke langit. Besar. Nak oyak winya. Gak api neraka ni panah. Ayah-ayah ibu-ibu. Bukit api kita bakar. Yeah ni. Tengok lo ni lah Mada naiknya gunung berapi tu pun banyak mana dah deh. Panahnya tak boleh nak bergerak kapal terbang apa nak oyak. Bahasa bala bencana. Api lagi neraka deh. Jadi ayah-ayah ibu-ibu abang Arjuna nak masuk sikit lagi lah. Ramai orang pandang ringan pada orang panggil otot pada bahagian betis. Kita panggil orak lah Mada. Mudah bahasa Kelantan kita deh. Sedangkan Mada dalam dunia perubatan dia digelar sebagai jantung kedua manusia ayah-ayah ibu-ibu. Bahagian betis kita ni, orak kita ni. Jadi apabila ayah-ayah ibu lah berjalan naik tangga, semaya sebagainya, otot pada bahagian betis ni dia akan mengecuk dan dia tolak darah tu ke kaki untuk kembali semula jantung. Rolik dia pergerakkan darah kita ni, jantung kita akan pump, dia pergi ke seluruh badan, dia nak tolak balik pergi ke jantung, jantung nak mari semula pula darah. Jadi kerana itulah ayah-ayah ibu-ibu, betapa pentingnya sebenarnya, Abang Arjuna tekankan ayah-ayah ibu-ibu ni kena kekal aktif sepanjang masa gerak setiap hari. Sebab apa? Sebab kalau ayah-ayah ibu-ibu tak bergerak, darah pada bahagian kaki ni dia berisiko beku. Bila jadi beku, kaki ayah-ayah ibu-ibu ni dia akan jadi bekok. Bila bekok dia akan rasa sakit ataupun berat. Lepas tu kulit pula rasa panah ke merah-merahan ataupun dia jadi biru. Tu hal tak apa sedap lah. Dan risiko Abang Arjuna takut lagi ayah-ayah ibu-ibu. Apabila darah beku ni tiba-tiba dia cabut. Dia coh tubik tu, dia gerak balik dalam saluran darah. Dia pergi ke paru-paru menyebabkan paru-paru kita tu tersekat blok situ. Boleh terjadinya sesak nafas, pesek ataupun boleh di keadaan yang paling berisiko tinggi, boleh jadi mati ngejuk.

0: si tambahan pada badan seorang lelaki. Di mana kita ada tongkat ahli, katwa bada, lima, ashwagandha, horniga, wik, sopol meto. Yang mana bahan-bahan ini sani sangat baik untuk dalam mes seorang lelaki. Mm-hmm. Tadi Mada, Abang Arjuna baru dapat feedback panah-panah lagi. Mm-hmm. Seorang pengguna minuman Arjuna Kasih ni, dia terkena stroke sebelah badan. Maksudnya deh, ni nak oyak ni, jadi kaki boleh gerak lagi sikit. Mm-hmm. Tangan lembek. Mm-hmm. Tapi kaki bau ni tak gagah. Mm-hmm. Jadi selepas dia amalkan minuman Arjuna Kasih, dia duduk minum-minum-minum ni, dia kata alhamdulillah, pergerakan kaki tu mula kuat sikit. Mm-hmm. Ha, boleh jalan dah selesa-selesa. Mm-hmm. Dia atalah video tadi. Dia atas. Tapi tangan masih lagi tak bertenaga lah. Ha, gitulah hak terjadi kepada Pak Cik Soh habis Arjuna Royak di kapung lepas kejo di Pulau Condong tu. Uh-huh. Pak Cik Soh dulu ni dia jatuh dalam bilik air Mada. Uh-huh. Lepas tu dia terlantar atas katil. Uh-huh. Lama bila terlantar ni dia jadi kemurung eh. Tak si makan, tak si gapo deh. Betulah stres. Betulah anak dia ni sayang habis Arjuna. Dia terabi minum Arjuna Kasih. Dia kata minum sebotol, minum kedua botol tu. Uh-huh. Dia kata rasa macam benda menjala, gerok dalam tubuh dia. Tu menunjukkan Arjuna Kasih ni dalam tu dalam tungkat ahli Mada. Tungkat ahli ni tugas dia, dia panah badan kita. Bila kita panah badan, saluran-saluran darah tu kembang. Kembang semula. Jadi darah tu mengalir balik membawa nutrisi. Ayah-ayah ibu-ibu, bila darah mengalir ke badan kita, dia bukan mengalir suka-suka. Dia bawa nutrisi-nutrisi hok badan kita perlu ke, hok otak kita, hok jantung kita, hok paru-paru kita. Nak oyak kayanya tu hai panda dia atur. Paru-paru nak gapo dia bui. Jantung nak gapo dia bui. Gigi nak gapo dia bui. Tulen nak gapo dia bui. Kalau wik kita kat Mada tak jadi tak ni. Tengok gitu. Jadi Pak Cik Soh tadi alhamdulillah, dia kembali hari ni boleh kita tengok. Kalau Abang Arjuna kata Abang Arjuna nipu, boleh pergi rumah dia di kapur lepas kerja. Mm-hmm. Boleh bawa mutu Mada. Oh, tapi okay. Anak-anak tak berapa bui sebab dia uzur. Dia bukan uzur, dia beromor. Mm-hmm. Takut salah konyo gelecoh sikit terbalik ke apa deh. Mm-hmm. Jadi itu Arjuna Kasih. Manja Kasih ni pula kita hasilkan dengan 10 behe untuk kesihatan dalam wanita, yang mana dia membantu juga menstabilkan hormon wanita dan juga membantu kitaran hid wanita. Dan pada ibu-ibu yang walaupun dah pre-monopause, co-monopause sebagainya, dia baik bagi membantu juga membekalkan kalsium, nutrisi lah pada badan. Dan kebaikan lagi di dalam Arjuna Manja Kasih ni ada kolagen ikan talapia, yang mana dalam kolagen ikan talapia ni ia kaya dengan omega 3. Baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi, bagi membantu ayah-ayah ada masalah kena semayang tahusi, tak boleh jalan jauh, tak boleh diri lama, keluar daripada masalah ni sebab ianya kolagen ikan talapia ni kaya dengan omega 3 dah. Jadi hari ni Abang Arjuna nak buat juga promosi sempena 3 tahun Abang Arjuna kehilangan bonda tercinta ni, nak sapa pahala ke dia. Mm-hmm. Jadi harga 2 botol Arjuna Kasih Manja Kasih ni RM110 ya. Boleh capul lah kalau mana nak beli soklami pun boleh. Mm-hmm. Hok mana tak ada isteri, tak ada suami, boleh beli hok dia minum. Itulah deh. Mm-hmm. Cuma tak ada lagi lah percuma suami isteri, tak ada percuma ada. Takut mana tak ada suami nak wi percuma isteri, tak ada lagi lah ni deh. Jadi harga dia RM110 untuk 2 botol. Tapi tambah 20 ya lagi jadi 120. Abang Arjuna wi 3 botol. Tapi pada promosi ni pada hari ini saja sampai jam 12 malam. Hari ini saja 120 ya. Mm-hmm. 130 ya boleh 3 botol. Murah Abang Arjuna jual hari ni teh. Okey, boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389 atau boleh pergi ke TikTok dan juga Shopee kita, taik jah Kasih HQ. Kasih K-A-S-H-H-Q. Situ pun ada juga kalau mana nak beli dengan Shopee Pay ke, nak beli dengan TikTok Pay ke, nak guna voucher ke, boleh. Deh. Jadi hari ni hanya sampai pukul 12 malam, beli 3 botol hanya RM130 pada hari ni saja. Sebelum Abang Arjuna undur diri, nak baca sekali lagi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Lapis Mile ataupun TikTok dengan Shopee Taik Jahkasi HQ. Jadi sekian daripada Abang Ajuna, ayah ibu-ibu, ingat ayah ibu-ibu, kesihatan ni merupakan pemangkit utamalah kehidupan kita. Ada duit banyak pun kalau tak sihat tak ada guna. Betul. Apa yang penting kena jaga baik-baik.
1: Terima kasih banyak Abang Ajuna.

0: itu dia, Senandung Buruh Kasar daripada Kembara. Terima kasih Hop sama dengan Mak Dah dan juga Abang Dik. Hari ni hari senang deh. Tapi kita rasa macam
1: Mak Dah nak hari ke apa?
0: Mak Dah ingat kau nak pergi ke hari Khamis, Abang Dik. Sebab lusa kita cuti. Jadi kita rasa macam sikitnya hijau minggu ni. Aduh, awal kalau hijau banyak ngepek pula.
1: Hari Khamis hijau juga support lah.
0: Support ya.
1: Jadi nak ayak bui Mak Dah betul sungguh lah. Yang ke air tu ni
0: Yang
1: ke air hujan
0: daripada
1: lepak
0: map Malaysia. Lo ni map Malaysia, dia ada peralatan yang sangat canggih.
1: Yo betul.
0: Jadi kalau misalnya kita dengar ramalan daripada map Malaysia, bersedialah. Bukan nak katus-katus peratus. Allah kena cahaya-cahaya. Kita ramalan dengan teknologi hari ni, dia boleh baca dengan tepat, insyaAllah.
1: Betul lah. Kalau katulah dia jangka hujan, contohnya lah deh.
0: Contoh?
1: Dia akan bui pulak maklumat, katulah apa ni, hujan tidak berlaku. Dia suka semua ataupun dia ada kira yang semua. Itulah. Rojoknya kita lah ni boleh dipercayai ya sohainya setakat ni Mek Malaysia lah.
0: Sebab itulah kalau misalnya berlaku gapo-gapo deh, kita rujuk kepada Mek Malaysia. Contoh banjir kau gapo kau, rujuklah situ. Dia akan royak. Yalah kita pun nak masuk musim terkujuh pas ni abadik tak?
1: Ya, betul.
0: Jadi dia akan royak berlaku hujan lebat dari berapa-berapa hari bulan sehingga berapa hari bulan. Sama ada gapo dia panggil bahaya ko deh, amaran kuning ko, merah ko, dia akan royak lagu tu.
1: Dia akan maklum pula.
0: Dia maklum balik. Okey, terima kasih lah hok-hok bersama dengan kita deh. Kau kita nak kecek pasal kuih. Deh sikit abdi. Tapi kena kecek sikit ya. Sebab kita asal kita hari ni 14.
1: Betul lah.
0: Muka janji dah bui lah cerita pasal kuih ni dek.
1: Dia mahu tunggu kalau hari senang mahu bersama dengan Mada kan. Ada lain lah kita pergi cek kuih lah. Kuih yang lama-lama.
0: Betul.
1: Jadi kuih kita hari ni kuih kepek hidung.
0: Kepek hidung ataupun puteri mandi kot bahasa luar dia. Kalau orang dulu-dulu dia panggil kepek hidung lah. Kalau nak pergi biasanya ni masa boleh poso pergi. Ramai dia mau jual buah apa kuih kepek hidung ni. Tapi ada juga dia mau panggil tepung kepek hidung ni. Kau tak panggil tepung?
1: Tepung kepek hidung.
0: Tapi macam tak sedap bunyi.
1: Jarang-jarang, kadang-kadang lah. Mada weh.
0: Kena panggil kuih juga. Kuih kepek hidung.
1: Tepung teri mandi deh.
0: Teri mandi.
1: Dia sebenarnya kalau abang dia cari-cari hidup nanya khabar lah. Asal-usul kuih ni berkait rapat dengan budaya masuk ke Patah Timur. Khususnya negeri Kelantan. Di mana telah diwarisi secara turun-temurun sebagai pencuci mulut. Tu dia. Dan popular tu utamanya bila mana Mada ayat tadi lah bulan poso. Tu dia.
0: Bulan poso betul?
1: Disebabkan sebab nama dia kepek hidung ni dari dialek Kelantan kita ni, perkataan kepek ni bermaksud kemek. Atau ditekan sehingga lekuk.
0: Tu buh nama kepek hidung. Abang Dik, kita nak bersama dengan salah seorang pemanggil kita hari ni deh. Cek pasal kuih ni. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang kapur huso kau ni.
1: Apa ya dia tu?
0: Dia weh iwak kuih deh. Makan kuih pun berkahi.
1: Beli pun.
2: Kali pun asyik abang dik tu amin tu.
1: Gitu.
0: Berkahi dok biasanya.
2: Kita minat tu.
1: Minat tu buat kau beli?
2: I beli ya.
1: Moga nak makan.
2: Buduk-buduk tu minat lah mana buduk lah ni.
0: Buduk lah ni jarak dah makan.
2: Jarak dah. Kuih-kuih zaman dulu buduk makan.
1: Kalau abang dik tak, demo ni tak minat tu, abang dik beli banyak sikit. Jadi kita boleh makan. Makan pun hati ya. Orang tak kacau gitu.
2: Dia pun kena tengah malik ke cabang nginyuk lah. Berat-berat. Tengok dia habis puasa kat. Kadang-kadang orang buat warna-warni tu.
1: Ya. Gitu.
2: Tengok dia menarik tu.
1: Bagi-bagi dia kan.
2: Sedap dia.
1: Ya.
2: Dua sepik sama.
1: Begitu.
2: Awak buka tu, awak sahur tu.
1: Dek, kalau hari biasa ni tak berakhir kau?
2: Saya berakhir tu ada. Kadang-kadang kita tak aduk kan.
0: Cuma boleh poso sebab kita dah poso sehari ya dek. Jadi setelah macam tak boleh kena makan juga buka poso tu kepek hidung.
2: Dia nak mani sikit kan.
0: Nak buka dengan benda-benda mani dia.
1: Kalau boleh pergi pasar tu, ayak kepek hidung kau tu pergi mandi.
2: Tinggi mandi.
1: Tinggi mandi. Ya, ilik.
2: Tak ada orang sebut ke pek itu.
0: Oh, tak ada orang. Orang belah sana tak sebut apa dia. Cepat hidung. Kita je sebut.
1: Betul lah. Kena tuan jual ke pek sungguh agak. Apa ya? Bukit tahu dia makan yang lepang ke pek itu atasmu. Gitu lah. Atas muka kita.
2: Pada kami ada lagi. Mesti lagi.
0: Okey. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Jadi, wak mana ada lebih kurang?
0: Ni Kak Ayah cerita kepek hidung ataupun putri mandi behel dia sama je dengan buah mulung. No. Cuma lain cara buat lah muka tu bubuh ni sedar lah tu dia. Dia guna tepung puluk dia. Tepung puluk apa dik?
1: Tepung puluk.
0: Tapi mak ada pun tak cerak lah mana kita tanya demo lah. Hello. Ya.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Salam. Kak Ayah mari dah ni.
1: Kak Ayah.
3: Selamat petang.
0: Kak Ayah kita nak resepi je ni Kak Ayah ni. Kalau orang puan dia tahulah resepi kepek hidung ni. Jangan orang tak tahu ni.
3: Yalah. Mereka dia pergi mandi tu. Nyo muda ya makna.
0: Hak untuk sirah dia tu.
3: Nyo muda. Hak tak tua mana. Kak sedap dah. Sejak mari tu. Paruk kuku makna.
0: Sekalau Kak Ayah buat hak nisir ke hak gula?
3: Kaya awak kalau kita nak makan nisa tu awak nisa. Kalau gula tu kita awak lah warna tu. Kalau gula warna hijau. Nisa kalau itu tak putih isi dia tu.
0: Kalau tu tak Kak Ayah beza lagu tu lah. Kalau nak buat awak gula awak warna hijau.
3: Kalau Kak Ayah panggil teri mandi je lah mak do.
0: Teri mandi ha.
3: Teri mandi bukit.
0: Buket
3: teri
1: yang
3: duk main
1: teri
3: tu.
1: Yalah, pehel lah tu.
0: Teri mandi, ha.
3: Kak Ayah panggil teri mandi.
0: Kak Ayah buat sama ke?
3: Duk dah lah ni. Ada buat sesuatu kau nak makan lah. Tak ada sama dah.
0: Masuk liu kak buat ni?
3: Muka manis ke tu mada. Tak ada sama mana lah ni.
0: Dia, Kak Ayah supa dengan bedik ni. Dia sangatlah menjaga.
1: Yalah. Menjagalah. Oh lah.
0: Bukan jaga kesihatan ni.
1: Yalah.
0: Baguslah.
1: Betul-betul. Tak boleh
3: nak goma sangatlah. Tak boleh. Ada nyakit ni kat susu ada.
0: Terima kasih Kak Ayah.
1: Terima kasih Kak Ayah.
3: Sama-sama.
1: Baik-baik. Yalah. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tu dia. Dua orang ni. Yalah. Panggil kita. Tapi nak baca jugalah. Komen-komen di live Facebook kita. Siapa dia ni? Kepek hidung ni tak ada lagi Kak Ayah habis awal je lah kosi cara buat yang sama dengan wah mulung ataupun nonde. Kita panggil abis dia panggil nonde ke abis dia panggil wah mulung
1: onde
0: okey
1: onde.
0: Ni ada Aniza kata maaf abis dia mak ada ribut dah undur dululah tak apalah nak buat rana ni
1: iyalah tak boleh kalau mendatangkan apa ni bahaya kepada kita tak usah ada tebing lah
0: betul okey terima kasih lah sayang sobat Mak Lang Rohana bersama dengan kita di live Facebook ni deh Izaza siapa dia lagi Nur Azian dia kata kejap ada kejap tak ada siaran tak apa kalau misalnya tak comel buka RTM klik deh
1: Ni Ustaz Aziz ni dia kata tukar kambing dengan kepek hidung ni dia boleh kepek hidung.
0: Boleh kepek hidung lagi pada kambing. Ya,
1: tapi orang dia tak si. Dia nak orang jenis harak-harak gitu.
0: Tak ada apa. Pade pun. Hari tu yang meluah royak kau mak ada kata tak ada orang nak kita. Dia nak harak. Kena pergi duduk di harak lah.
1: Betul lah. Tak apalah habis pujuk-pujuk dia dengan nasi harak tak apa dah.
0: Habis ni pujuk-pujuk nasi arak ustaz kena belanja.
1: Kelebihan lagi dia. Itulah. Kita boleh kongsi antaranya lah deh. Masa pun tak berapa panjang kita ni nak biasa
0: dah ni. Terima kasih banyak lah sayang sobat kita tu deh. Buka live Facebook, telefon minta maaf banyak. Mak dong dengan Abedi tak ada dah nak akak.
1: Asal kita buka berapa?
0: Asal kita hari ni nak ambil online. Mak download lain.
1: Buku-buku.
0: Buku 14.
1: 14
0: lah. Supo je. Zon 1, zon 2, supo.
1: Jadi, orang mana kita nak koyak dulu lah. Sebelum biasa ni. Orang mana ada kesempatan, ada ruang masuk hari aku. Di Masjid Jamek Sultan Muhammad 1. Jajah Jeli tu. Yang mana malam ni akan buat forum ehwal Islam. pukul 8 malam lepas maya gorik tu di Masjid Jamik Sultan Muhammad 1 Jaji Haji Ali dengan tajuk Maulidur Rasul bukan sekadar saya tetapi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli panel yang akan mengupah tajuk ni akan bersama-sama dengan kita malam ni Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Suratmi Mak Yusof. Manakala moderatornya Da'i Wafiyah ke bersama-sama pada malam ni di Masjid Jamik Sultan Muhammad 1 di Jeli. Begitulah.
0: Okey. Jadi kita pun nak tutup dalam live Facebook pas ni deh.
1: Iyalah.
0: Terima kasih banyak-banyak sensor bab kita deh ramalah dok royak kata gapo?
1: Ha. Oh.
0: Mak ada baca saat ni. Dia kata comel, semak deh.
1: Royak pula.
0: Royak pula.
1: Royak pula kita tunggu boleh puasa lah makan ni. Apa? Kuih kepek itu.
0: Tak tahulah buat apa hari ni ni deh abadik. Yeah. Kali kena lagu dah tu. Yeah. Tapi bukan nak gapo lah. Mak ada nak royak abadik deh. Ha? Kalau tengok abadik semak deh. Yeah. Ya, kacak saat ni deh.
1: Kacak. Ha, kacak.
0: Mak ada pula comel deh. Dia kena tengok kau pengaruh kita dulu.
1: Betul.
0: Sebab pengaruh kita pun semak hello.
1: Betul. Dialah menggambarkan bahawa supaya
0: anak buah dia pun hello juga. Anak buah dia
1: kena molek lah. We comel-comel. Begitulah. Skoda-skoda lah. Deh.
0: Tapi tak adalah awet dia, semak dia jauh.
1: Iyalah, itulah. Baik, terima kasihlah yang setia bersama dengan kita. Muhammad Alif, apa ni? Akhla. Akta, bukan Akhla.
0: Bolanya, orang-orang nak pasal lagu-pasal lagi.
1: Lagu yang ada. Kita nak rapat dengan
0: Bell. Terima kasih banyak. Muhammad Alif Akhtar tu. Anwar Arwah Abihar. Hadir ni Mak Dah. Abidik.
1: Terima kasih
0: banyak.
1: Terima kasih.

Adik kakak Om sama dengan Abedi dan juga Mados, sebentar lagi tepat pukul 4.14 minit petang akan disiarkan surat azam dan akan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk cintai Allah maka hilang resahnya. Bila kita meletakkan Allah dan juga Rasul melebihi apa jua sekalipun, maka akan hilang resahnya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Rawahu Imam Bukhari Muslim. Dan hadis ni Nabi SAW menyebut daripada Sayyidina Anas bin Malik, tiga hal barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman, halawatul iman, halawah. Halawah ni kalau dalam bahasa Arab, kalau di negara-negara Arab ni, halawah, halawah, manisan. Halawatul iman, manisnya iman. Rupanya iman itu dapat rasa kemanisan. Bagaimana nak rasa kemanisan tu? Bagi mereka-mereka yang meletakkan, menjadikan Allah, yang pertamanya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain yang ada, selainnya, pertama. Dan yang kedua, mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Cinta seseorang, sayang mak kita. Siapa tak sayang mak? Siapa tak sayang ayah? Sayang mak kita, sayang ayah kita, cinta anak kita, isteri kita, kaum kerabat, adik-beradik, sahabat, jiran, tetangga. Sayang, sayang. Kita mencintai mereka kerana Allah. Meletakkan kerana Allah. Pasti dan pasti kita tidak akan kecewa. Bila kita berkhidmat kepada mak, berkhidmat kepada ayah, kerana Allah, kita tak akan rasa kecewa. Kita tak akan rasa kecewa. Kita bersahabat dengan kawan-kawan kerana Allah, bukan sebab kerana dia kaya, bukan sebab kerana dia ada nama, bukan sebab kerana dia ada pangkat dan juga harta benda. Ramai manusia mengelilingi dia, ramai kawan-kawan yang lain duk kerumun dia, tapi kita tetap berkawan kerana Allah, dan kita tak akan rasa kecewa walaupun kita tidak dapat sebahagian daripada apa yang dia miliki. Kerana apa? Kerana kita niat kita bersahabat dengan dia kerana Allah. Kerana Allah. Tapi manusia lain kalau dia bersahabat kerana sesuatu, kerana dunia, bila dia tidak dapat, dia akan kecewa. Sebab tu kita meletakkan Allah. Kita mencintai seseorang kerana Allah. Dan mencintai seseorang semata-mata kerana Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Nah, ini antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga benda lah. Kita meletakkan Allah dan juga Rasul paling tinggi, kemudian kita mencintai manusia kerana Allah, kemudian kita benci kepada kekufuran, kepada dosa. Kita benci kepada dosa, kita tak suka kepada kekufuran, kepada dosa ni, seperti mana jika dilempar ke dalam api neraka. Itu yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Al-Quran antara yang lain Allah Ta'ala sebut, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka kamu kena ikut aku, ikut Nabi SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan sayang kamu. Kita nak cinta Allah, dia ada orang yang bawa kita cinta tu. Siapa yang bawa itu? Iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam, kita mengikut contoh tauladan akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pertuturan, baik perkataan, baik tingkah laku kita, insya-Allah yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #penyaranjakim. Nidaul Islam.

0: lah.
1: Lantan.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Okey, tu dia. Lagu sedih sikit lah deh. Sebabnya kita baru lepas asar. Asar kita hari ni untuk seluruh negeri Kelantan, Zon 1 dan juga Zon 2, pukul 4.14 minit petang. Lalu ni pukul 4.33, pukul 5 sepuluh sekali kita ada berita, berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Don dan juga Abid Dik. 5.30, hari senang kat kita ada Moyung. Okey, Mak Don nak kongsi juga, adik kakak. Ni berkenaan dengan kalau kita tengok tempat kita hujan dah di Kelantan, kebanyakan tempat hujan je di tempat di Kota Baru ni. Kalau Mak ada baca di Facebook Live tadi pun, demo kata tempat demo setengah tu hujan doh, dengar mari ribut, dengar mari guruh. Tapi kita bersyukur dek kakak, sebabnya bila hujan, udara kita akan jadi bersih. Dok, kalau tak hujan, kalau duk panas, sebab lo ni adik kakak perasa dok, kalau tengah hari pukul 11 sampai pukul 1 sehingga pukul 2 mungkin lah dek, dia punya panah tu kayak panah ngekik. Nyekik kau. Mak Don nak takut salah sebut bahasa Kelantan ya. Panah, panah do'oh do'. Jadi rasa macam, eh apa hari ni panah do'oh ya. Mari panah terik Mak Don rasanya dia. Hari ni pun panah juga. Tapi Alhamdulillah, halus ke petai kita hujan. Kalau di beberapa kawasan, alik luar nak dek kakak, 18 kawasan mencatat kebacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tak sihat setakat pukul 2 petai tadi. Berbanding dengan 8 lokasi pagi. Tapi petai jadi 18 kawasan pula IPU tak sihat. Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara, bacaan IPU tak sihat tu yang tertinggi di Serian 181, Sri Aman 170, Johan Setia 160, Ceras. Ceras ni 155. Lakin dan juga Pasir Gudang masing-masing 154. Patutlah Kak Suzy tak ada WhatsApp aku Mak Do. Dia kata, Kak Suzy ni duduk di Pasir Gudang. Katanya hari ni teruklah Mak Do. Cuacanya, gapo jerebunya, memang tak nampak, duk nampak putih je udaranya. Nilai dan negeri 9, 153. Jadi beringatlah deh, hok demo-demo duduk di kawasan IPU yang tak sihat disebabkan oleh jerebu ni. 10 lagi lokasi merekodkan bacaan IPU tak sihat di Samarahan 151, Putrajaya 150, Pengerang 134, Kuching 129, Keluang dan juga Tangkak 121, Alor Gajah 117, Shah Alam 114, Seri Manjung 105 dan juga Kota Tinggi Johor 102. Jadi setakat pukul 2 petang tadi ada 48 lokasi merekodkan IPU tahap sederhana, manakala 2 lagi lokasi mencatatkan kualiti udara yang baik. Alhamdulillah. Tapi kena beringat sama-sama lah deh, sekiranya kita duduk di tempat ataupun kawasan hok bacaan tok sihat, tolonglah berjaga-jaga, minum air masuk sebanyaknya, jangan banyak sangat deh, bahaya juga banyak, secukupnya. Kalau segar macam kering tekok, minum. Kering tekok minum deh. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara yang baik. 51 hingga 100 adalah sederhana. 101 hingga 200 tak sihat. 201 hingga 300 sangat tak sihat. Dan 301 ke atas adalah berbahaya. Jadi itulah pengukur ataupun tanda aras sihat dengan tak sihat bacaannya. Okey, Mak Don nak kongsi jugalah. Kalau adik kakak baru jah buka radio Kelantan FM deh. Uji aku hari ni. Yo, ni amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia hari ni. Startnya pukul 2.40 sampai pukul 9 petang ni, jangka air di Kelantan Pasir Putih, Bacok, Kota Baru, Tupak, Pasir Mas, Macet, Tanah Merah dan juga Kuala Krai akan alami ribut petir deh, ribut petir dan juga hujan lebat dek kakak. Jadi kena beringatlah siapa-siapa hok mari hijau dengan motor. Kalau main dengan kereta pun kena beringat juga. Dia tak boleh laju-laju. Dia kena slow-slow deh. Jangan slow sangat takut jeng alik belakang. Cuma kena tengok molek lah, sia jugalah kepada pembonceng hok bawa motor deh. Ataupun kita ni kadang-kadang kan kita rasa macam kita slow doh, tapi tayar kita golek laju. Sebab tekan minyak laju lah tu. Lepas tu masuk pula kelopok air kedekong deh. Lepas tu ngecik kau sebelah ni, cermin sebelah ni. Kita ni kan hok duk tengah bawa kereta, kan kejuk. Kejukkan jasa kau. Apa pula ni? Rupanya demo alik sebelah ni derah do'oh bawa keretanya. Jadi kita air bawah lopok-lopok tu maring ke cik alik kita. Kalau kita dengan kereta, kita setakat kejutkan je. Tapi kalau dengan motor, siye dek kakak. Jadi kita
prihatinlah untuk sesama di atas jalan raya deh. Prihatin kepada semua ge. Kalau boleh bawa dengan kelajuan yang biasa-biasa je. Jangan duduk kejar sangat. Tak tahulah kok sakit perut ko deh. Nak pergi tandah ko dok. Tapi nak pergi tandah ko sakit perut ko. Bawa tu biarlah berhati-hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Kalau sedihnya lagu pun deh. Lepas pada tu kita pula baru klik hijau dik kakak. Deh, baru masuk hijau, baru masuk kereta, lepas tu nak gerak klik dengar lagu pula tu weh letih dah ni. Letih ngatuk dah ni. Alolah apa mak ada pasal lagu ni eh. Tak apa, lepas ni kita pasal lagu rancak sikit deh. Lagu tu lah dik kakak, dia kena seli-seli, ada hok minat lagu sedih, ada hok minat lagu rancak, ada minat lagu jiwa-jiwa deh. Ada hok tak berehi. Jiwa-jiwa ni. Okey, mak ada nak ayat gini lah. Sebabnya lo ni luar tu seret dah sikit-sikit. Tapi tempat dia aku mana tak tahulah. Mungkin ada ujian dia. Lepas tu kita masuk kereta pula nak balik. Ada dah setengah hari balik. 4:30 ada balik pukul 4:45 dah. Jadi, rasa macam ngatuknya. Bulit tak cakap nak selek mata ni. Serau macam luah dah. Tapi ngatuk juga. Kena beringat deh. Tolong sangat-sangat beringat. Sekiranya kita ngatuk, kita bertilah tepat-tepat hok selamat. Rusing pasal microsleep lah. Kalau boleh kita elok microsleep untuk selamatkan nyawa kita. Dia juga pengguna jalan raya hok lain juga. Microsleep ni adik kakak boleh berlaku hanya dalam beberapa saat je. Tapi kesel dia boleh akibatkan kemalangan hok serius. Jadi kita dapatkan rehat yang cukup, tidur yang cukup. Kalau misalnya ngatuk juga, berhenti dulu. Berhenti rehat setiap 2 jam ataupun setiap 200 kilometer. Kadang-kadang ada kita hijau tempat jauh deh. Duduknya di Kota Baru tapi hijau keren. Tak pun hijau di mana jeli. Tapi dia mulai-alik lah setiap hari mulai-alik pada kita ni. Nak royak letih sangat doh. Moga masuk hijau pagi lepas tu petang nak balik kok ni pula. Ataupun hijau sini tapi orang jeli ataupun orang keren. Jadi makin masalah jarak tu jauh. Jadi elakkan memandu masa kita letih, masa kita ngatuk. Kalau ngatuk, tolong berhenti kat mana-mana kawasan hok selamat, kita tidur sementara sebelum meneruskan perjalanan. Kalau boleh jangan paksa deh. Bukan kalau boleh, tolonglah jangan paksa diri untuk kita memandu. Sebab beberapa saat terlelap cukup dah untuk ubah segalanya adik kakak. Bukan sahaja diri kita hok bahaya. Sekeliling lah pengguna jalan raya lain pun akan bahaya juga. Gapo tu microsleep? Microsleep ni keadaan bila kita tertidur sebentar aja, secara singkat je tapi tanpa kita sedar. Mungkin 1 hingga 10 saat. Kita khabar-khabar tu, okay? Mungkin na'udzubillah mizalik lah deh, minta jauh lah. Khabar-khabar kita duduk tepi jalan dah. Kalau duduk dalam loket, kau minta jauh lah. Cuma mak dia nak ayat lagu tu lah bila microsleep ni. Ataupun kita khabar-khabar tengok, weh bila masuk kita pun lembu. Ha, tak sil lah lagu tu deh. Sebab nak tahu dok, pada kelajuan 110 km seje, kenderaan kita boleh bergerak lebih 30 meter sesaat. Laju tu adik kakak. Jadi punca utama microsleep ni, kita kurang tidur, kita terlalu lama memandu tanpa rehat. Lepas tu ada juga sebab kita pandu awal pagi ataupun lewat malam. Jadi mungkin juga microsleep ni akan terjadi bila kita ambil ubat. Ubat yang boleh menyebabkan ngatuk. Ubat sesama pun boleh ngatuk ni. Sebab itulah di deskripsi ubat tu doktor tulis dah. Jangan memandu apabila mengambil ubat ini. Doktor ayat dah jangan dok. Bukan doktor. Gapa bahagia farmasi ni. Siap pesel dah. Jangan dok bawa kereta. Jangan memandu apa sahaja sekiranya kita makan ubat hok ngatuk. Jadi kita beringat sama-sama lah deh. Sayangi nyawa kita, sayangi juga nyawa sekeliling kita, pengguna jalan raya yang lain. Sebabnya demo pun ada keluarga juga, ada anak-anak, ada mak ayah, ada pasangan yang sedang menanti di rumah.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang. Sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.
2: Dan time untuk exam datang. Tapi kalau ada pencalang ataupun pendidik yang kalau diberikan wang nak tukar yang grade pun dah, itu baik. Kalau ada keputusan yang tidak menyenangi kita dan kita boleh nyokok, membayar, mencukur dan merosakkan merasuah untuk membuka keputusan itu, itu akan dimasakkan. Kerana apa yang akan berlaku adalah di kemudian.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
3: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
4: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kajian. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
5: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama kita juga sedang mengkaji apa-apa juga perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awal itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini, BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo, halo, halo, halo. Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus menantikan Biz On Air. Dan hari ini Shira menemani anda untuk Biz On Air. Masih lagi bersama dengan Cik Oni kita, iaitu pemilik Belipot Craft. Kalau mana-mana pendengar masih tertanya-tanya, gaprio gak Belipot Craft ni? Belipot Craft ni adalah satu perusahaan bahan seramik, produk seramik yang di mana diperbuat daripada tanah liat tu lah. Dan sekarang ni semakin mendapat nama lah. Jadi bersama dengan Shira, masih lagi orang yang sama macam hari-hari sebelum ni, ialah Cik Nur Syazwani Izian Jeffrey Din, ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Cik Oni. Cik Oni, bereh ke hari ni?
1: Bereh.
0: Bereh. Cik Oni, lagu mana peniaga es ramik sejak masuk Biz On Air 2-3 hari ni? Ada orang kau kenal ke?
1: Alhamdulillah. Kita dapat banyak kontak jugalah.
0: Itulah, bagus kata. Okey, jadi gini, kita nak tahu deh, sebab beberapa hari dah kita kejap, kita tak tanya lagi soalan ni Cik Oni. Jadi kita nak tahu gini, sebenarnya berapa gak harga hasil produk Cik Oni buat ni? Mungkin pendengar kita ada yang tertarik, dia ada nak buat dog gift untuk majlis kahwin ke, ataupun untuk VIP dan sebagainya. Lagu mana, harga tu bermula serendah berapa dan boleh jadi semahal berapa? Dan produknya biasanya produk gapo?
1: Okey, untuk harga kita bermula dari RM2 lah, sehingga ratusan jugalah. Bergantung kepada design.
0: Dan biasanya RM2 tu yang macam mana tu Cik Oni?
1: RM2 tu untuk dog gift lah, biasa terracotta, warna original, tidak berwarna.
0: Boleh letak nama sekali ke?
1: Boleh, percuma nama. Percuma engrave nama.
0: Mungkinlah deh. Hasil daripada Biz On Air kita ni dapat memberi idea kepada pasangan-pasangan yang mungkin nak melangsungkan perkahwin ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi gak, kalau nak ubah lah dog gift daripada coklat, bagi bahan seramik dengan bermodalkan RM
1: RM2
0: tu boleh lah deh. Kita nak tahu jugalah sebenarnya Cik Oni deh, sebagai pengusaha tempatan Kelantan ni, sejauh mana sebenarnya identiti dan budaya Kelantan mempengaruhi reka bentuk seramik Cik Oni sendiri?
1: Kalau dari segi identiti Kelantan tu, kita ada juga bermotifkan wau bulan. Dan juga kita berinspirasikan seramik mambung. Seramik mambung tu memang seramik yang asal dari Kelantan lah. Paling lama lah tu. Lepas tu kita ambil inspirasi dan kita olah balik produk tu. Dari segi bentuk ke, saiz ke, kita olah balik lah. Supaya produk tu tidak terus lupus lah kan.
0: Dan mengekalkan kita punya identiti orang Kelantan.
1: Betul.
0: Sebenarnya Cik Oni sendirilah deh, pernah tak terfikir yang nak jadi, kalau boleh nak jadi ke seramik daripada Belipot Craft ni terkenal bukan sahaja dalam Malaysia tapi juga sehingga keluar negara?
1: Ya, memang ada terfikir jugalah. Sebab kita tahu suatu hari nanti bila orang tengok produk kita, memang benda tu berasal dari Kelantan lah. Kita nak bawa identiti kita kepada sekadar dalam Malaysia dan juga luar negara lah.
0: Bagi pendapat Cik Oni sendiri deh, macam anak muda Loni ni mungkinlah tidak terdedah sangat dengan bidang seramik ni. Sebenarnya lagu mana dari segi sambutan anak muda sendiri, ada tak golongan-golongan anak muda ataupun mungkin pelajar-pelajar praktikal yang datang kepada Cik Oni untuk belajar ataupun untuk tahu dengan lebih mendalam berkenaan dengan seramik yang dihasilkan daripada tanah liat ni?
1: Ada juga yang datang ke bengkel untuk apa, macam nak cuba untuk apa ni, terlibat dalam bisnes seramik ni. Tapi dari segi, mungkin dari segi untuk tempat pembakaran tu, dia costing tu tinggi sikit lah. Dari segi kekangan situ lah kot, saya rasa untuk dia orang teruskan.
0: Dan pendapat dari segi anak muda lagu mana? Macam Cik Oni sendiri pun muda lagi deh. Sebenarnya ramai kan anak muda kita suka dengan bidang ni, ataupun mungkin dia orang anggap macam dengan leceh lah benda ni.
1: Bagi saya tak ramai juga berminat, sebab benda ni apa ni, dia rumit dan proses je banyak. Lepas tu cemak lah.
0: Dia bukan gampang, dia kotor tangan sikit untuk menghasilkan produk. Jadi perlukan betul-betul orang yang sabar lah deh.
1: Ya, betul.
0: Cik Oni nak tahu juga ni deh, sekarang ni kita tahu banyak menggunakan media sosial ke. Macam Cik Oni sendiri, lagu mana Cik Oni gunakan media sosial dan juga platform digital untuk memperkenalkan hasil seni seramik ni?
1: Okay, untuk social media saya guna TikTok dan juga Thread. Facebook lebih kurang guna semua lagi untuk promosikan produk kita ni. Sebab kita nak suruh bukan sekadar orang Kelantan tahu, suruh Malaysia tahu pasal produk kita ni dan juga aktiviti kita tu lah.
0: Jadi pelanggan apa Belipot Craft sendiri deh, adakah dalam kalangan orang Kelantan saja ataupun lagu mana, seluruh Malaysia ataupun mungkin dia pernah terima juga daripada kita punya negara jiran Thailand ataupun Indonesia?
1: Kebanyakannya customer saya dari luar Kelantan lah.
0: Antaranya
1: Johor, Kuantan, Terengganu, macam seluruh Malaysia jugalah.
0: seluruh Malaysia lah.
1: Kita dan boleh hantar.
0: Perhantaran tu melalui pos lah.
1: Pos.
0: Biasanya dia orang berurusan tu melalui telefon ke ataupun datang sendiri ke bengkel?
1: Ada yang datang, ada yang urusan melalui talian lah.
0: Dan pemilihan tu pun dia hantar melalui telefon lah. Dari segi bentuk, seramik dan sebagainya. Yeah,
1: kita buat discussion melalui telefon. Banyak je melalui telefon lah.
0: Semua di hujung jari.
1: Ya, betul.
0: Jadi gitulah, menarik sebenarnya kalau kita nak catch up berkenaan dengan produk seramik terutamanya daripada Belipot Craft ni deh. Dan lepas ni ada banyak lagi soalan yang akan kita tanya untuk episod seterusnya. Mungkin dari segi pengalaman ataupun dalam perniagaan ni mungkin juga ada kesilapan deh Cik Oni deh.
1: Ya, betul.
0: So kita nak tahu, kena tunggulah untuk episod esok deh. Pendengar semua, jangan lupa untuk terus dengarkan Biz On Air esok macam biasa pukul 5 suku deh. Untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Assalamualaikum. Bye bye.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Petang ini, kita bersama menerusi rancangan Mak Yong. Kali ini, kita ikuti cerita Dewa Muda bahagian pertama daripada kumpulan Teluk Rajuno Tumpat Kelantan yang mengisahkan Dewa Muda sedang tidur. Tiba-tiba datang seorang tua dalam mimpinya, lalu Dewa Muda terkejut dan bangun dari tidurnya. Ia teringat akan mimpinya ke dalam alaf untuk memburu rusa. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-sama kita ikuti ceritanya di bawah pimpinan Abdul Rahman.

0: juga ni adik.
1: Sungguh juga ni abang.
0: Adik berkata apa lah atas diri abang saat ni adik.
1: Abang sekali ni abang.
0: Iyalah.
1: Kan mana pas abang nak keluar tidak mengapa lah abang sikit tapi ingat kadik di dalam stano ni abang.
0: Benar juga ni adik.
1: Iyalah.
0: Abang tidak lupa lah adik dari dalam stano lah adik. Kata lahu-lahu hari beli abang bersama dengan adik anjung dari dalam stano ni adik.
1: Benar sekali ni abang.
0: Iyalah. Benar juga ni abang adik taruh ke mana kata apalah tadi abang ni adik.
2: Benar juga ni abang.
0: Ya.
2: Dengarlah abang adik cerita bari ke abang ni
0: abang. Silo adik.

0: Baik, saudara yang dihormati, kini sudah pun melewati 6 hampir 9 minit petang.
1: Setiap hari, dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam, Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
0: Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT dengan limpah dan kurnianya. Dapat kita bersama lagi pada petang yang berbahagia petang ini. Petang Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Untuk kita sama-sama manfaatkan majlis ilmu pada petang ini, rujuk Ustaz. Dan sudah pun bersama-sama saya di konti ketika ini, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat adanya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi lah kita dapat bersama-sama pada petang yang dingin petang ini. Hujan di awal petang tadi sedikit sebanyak menyejukkan suasana lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengikuti majlis ilmu kita pada petang ini dengan keadaan yang nyaman dan juga santai. Sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Silakan.
2: A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah thumma alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Pertama kali, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur pada Allah dapat bersuah galik lah pada ruang yang rujuk Ustaz ni. Allah izin untuk kita bersama. Salah satu rezeki tu, nikmat tu, tak semua, tak semua yang Allah SWT izin untuk bersama kita pada hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Abidil lah yang bersama setia Abidil ni, tak pernah memih weh.
0: InsyaAllah, insyaAllah lah.
2: Dan juga lah kepada dia ni, apa nak bik kita kangguh ni, sungguh kangguh. Alhamdulillah juga tu pengarah kita. Dan jugalah yang bersama dengan kita, berkelatih bersama dengan ATM ini, iaitu Ma'id lah sendiri. Jadi Alhamdulillah kita pada petang ni kita dapat bersama kembali. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan pertemuan kita pada kali ini pertemuan yang diberkati oleh Allah SWT. Maklulah dia benda-benda kagak ni tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tahu bahawa kita nak tak nak, mesti kita menuntut ilmu. Dia tak boleh kita SS ni, sok sedih kita rasa betul. Tapi khabar-khabar tak.
0: Sebaliknya
2: tak betul. Jadi punah ranuh lah, bah, khususnya bab semayah. Sebab semaya-semaya ni tidak boleh buat selebel ni. Dia kan ni? Dia tak boleh buat main-main. Tak apa. Jangan main tak apa tuan-tuan. Sebab awal pertama sekali, hari akhirat, awal lima yang sebelah bihi amal, yang melkiamah, as-salah. Pertama sekali yang Allah hitung, Allah kira, Allah nilai. Allah nilai kita ni secara mana kita dengan dia, berkait apa dengan semaya. Sebab semaya ni hubungan kita dengan Allah. Liqa'ur ruh, kata alim ulama, perjumpaan ruhani kita dengan Allah, mengadap dengan Allah Subhanahu taala. Sebab itu tidak ada simbol-simbol selain daripada itu. Sebab itulah bab sembahyang ini siapa kita sembah Allah Subhanahu taala. Itu kita kena cara sungguhlah. Jadi pada petang ni saya gini saya ambo ni nak cerita baliklah kita cerita dah sebelum ninyo mengenai hukum hakam solat berjemaah hamba wayak ada sikit sepatus lidah dah kan. Jadi hari ninyo insyaallah kita bagi lagilah. Sebab itu apabila sebut setiap berjemaah biar kita kena faham gapo perlu kita kena tahu bahawa solat jemaah ni maksudnya ada semaya-semaya tu ya kena wajib berjemaah, dia tak sah kata berjemaah. Ini kemah situ molek lah. Hari ni pun kita nak bakit balik lah. Kita nak persoalan beberapa isu yang sepatutnya kita leklah ambil tahu. Berkaitan dengan solat Jumaat ni, selama kali baik kita faham, dia maksudnya semaya Jumaat ni kita buat semaya itu lebih daripada sore. Ataupun kita buat lebih sore itu dekat Jumaat dah. Karena kita sore itu imam, sore makmum. Dia tak ada makmum belaka. Nampak dah. Jadi berjumaat dah tu. Sah dah, tak ada masalah dah. Ataupun dilakukan secara di beramai-ramai dengan diketuai ada imam, itu dah. Itu semua dia dah juga ada makmum. Itu antara pertama nak kita cerita dah. Apabila sebut tentang jumaat itu sendiri, ya kita kena ambil tahu pertama apabila kita akad takbir tu, kita ada dua kali, sama ada kita jadi imam sama ada kita makmum, dua tu jelah. Jadi kalau jadi imam kena niat imam lah. Sepatutnya gitu sebab pahala dia akan boleh siapa. Di solat-solat tertentu yang wajib atas tu imam itu sendiri meniatkan atas imam dia sebagai imam. Kalau makmum, bagaimana bercerita baru ni, dia boleh dengan tiga lafaz, sama ada aku ni sebagai makmum atau mengikut imam ataupun berjemaah bersama imam. Tak ada masalah tu, tak ada masalah kita bari dah, jangan lepas. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita, kita mesti lilit kepada Nabi lah, sabda Nabi. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a fa raka'u. Ingat kena pahalah, sesuatu iman itu sebenarnya bila sebut imam, maka dia ini dijadikan supaya kita ikut dia. Kita ikut dia, kita kata ikut imam. Jadi maksudnya kita kena ikut. Itu dia duduk situ dulu. Nah, yuktamik fa'idha kabbara fa'kabbiru. Bila dia takbir, kita pun takbir. Jadi kena sodah juga tak imam. Jadi Allah tak ada gerak selalu, tak boleh juga. Dia nak berebut, dia panggil berebut. Tak saya bagi berebut ni.
0: Tak ada tertik.
2: Tak ada tertik terkening. Tak boleh berebut ni. Benda-benda yang berebutnya. Dah kan ni? Wa idha raka'a farka'a. Bila dia rokok, taklah kita pun rokok. Dah sikit sebanyak dah. Tu dia. Nabi pesan lagi pada kita. Ini sesungguhnya aku imamukum. Aku ni jadi sebagai imam kamu. Fala tasbiquni birruqa' wala bisujud wala bilqiyam. Aku ni sebagai imam. Nabi kata sesungguhnya aku ni adalah imam bagi kalian. Janganlah kalian ini juga, kamu semua ini tasbiqu ni, mendahulukan aku dengan rokok. Tak boleh berau. Tak boleh pitah, nak pitah. Tak boleh pitah deh. Benda-benda yang pitah ni. tak boleh pitah. Walau tak boleh sujud, walau juga dengan mendahului imam, bak sujud atau walkian atau kian tu sendiri pada keadaan lain. Sebab apa Nabi pesan kepada kita, untuk kita bersama lah. Innam amma yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-iman ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar au yaja'alallahu suratahu surat himar. No, Nabi Uyak, tak kamu tahu kau eh. Ada kita kat tidak kau orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam. Angkat kepala dulu. Dia rokok, dia gerup, tak ada gapa-gapa, dia berak lalu dah. Maka ingat molek dan tak merasa takut kamu, Allah akan mengubahkan kepala kamu menjadi kepala himar. Keledai lah. Jangan nak main, jangan nak buat kosi-kosi lah. Jadi Allah kata, jadi kalau kita paling ni, jangan nak bodoh lah, gitu lah. Jadi tak sangat dia. Allah sudi sehingga Allah kata, Nabi kata, kalau mu nak mendahului imam sangat, gapa kak, mu tak takut kau. Tidak kamu tidak merasa takut akan Allah akan ubah mu sendiri, kepala mu jadi himar atau menjadikan rupamu seperti himar atau serupa-rupa. Jadi kita minta wali azubillah. Kena ajak buinya perkara ni, kalau boleh tak salah. Biar cukup sempurna ime Allahu Akbar, kita barulah baru nak buat. Dia kan nampak comel lah, tergetik, terkening lah. Tidak nampak nak berebut. Kan? Biar kemah. Mereka di hari itu kan, bak makin siku dan sebagainya. Hari ini, ambo nak bawa kita semua kepada satu tajuk. Satu nak cerita bak-bak supaya kita kena kemah molek. Kan? Ni hari ini, ambo nak bawa satu tajuk. Dia itu isu-isu yang berkaitan dengan muwafiq, hukum muwafiq dan masbuk. Jadi, sebut saja muwafiq, kalau kita bergabar dia, masbuk ni gabar dia. Masuk muwafiq, imam masuk muwafiq ialah makmum yang dapat masa cukup untuk membaca Fatihah. Dia masuk untuk baca Fatihah. Orang lain tak boleh cek, kita sendirilah, kita agaklah, dia kata dia. Apabila dia, maka kita dikategori sebagai orang muwafiq. Hasitu. Kalau masbuk ni kita tak ada baca. Duduk situ. Biar duduk situ dulu. Masa mana? Masa kita kiamnya imam. Kita cerita ni, kita cerita tentang kiamnya imam. Masa tu kita baca, kita buka masanya Allahu Akbar. Kita pergi. Dia lagi baca. Dia lagi membaca. Maka masa tu dipanggil. Palisnya dipanggil muwafiq. Iaitu ialah makmum yang dapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Baca ayat sederhana. Itu dia baca ayat. Dia ada jenis. Ada nak laju. Ada nak sederhana. Ada nak sedut laju. Jadi kita kena tengok. Pada kita berhari, kita cerita masalah-masalah. Orang yang lambat selalu jenis baca ayat ni. Oh, kalau kita ni betak ni. Betak kau gapa bila dia baca.
0: Betak suak.
2: Betak suak. Waktu bak-bak suat betak juga. Jadi maksudnya bukan gapo dah. Okey gapo dia minta maaf. Cuma amat nak raya. Bagi selu, bagi selu. Semula jadi selu dah. Jalan pun atau tapak dah. Ha, gitu dah. Bukan sunnah Nabi tu dah lagu tu. Tapi sunnah Nabi. Sunnah Nabi lagu mana jalan? Sunnah Nabi di kitab Syama'ul Muhammadiyah. Cerita Nabi ini jalan seperti turun daripada lagi bukit. Nampaklah laju. Tengok jalan. Itu dia bila kita jalan laju, otak dia makan. Jalan slow, otak tak makan.
0: Oh, saya jalan slow sama.
2: Jangan. Dia makan sikit. Habis dia perhati orang okay, yang ngaji luar-luar negara okay? Dia jalan laju. Sebab itu dia otak. Dia kena make sama otak. Jadi otak kita, sebab itu Nabi ajar kita. Sunnah Nabi jalan seperti jalan laju sikit. Jadi maksudnya gitu. Sebab itu syaitan dia paling takut sekali sunnah Nabi. Kalau Nabi kali kisah kita turun daripada bukit ni, kita gerak ke lagu mana? Tumik banyak kita teker. Itu jalannya kita tumik banyak teker ni. Satu ke sihat atas.
0: Kena guna banyak tumik.
2: Berapak tumik. Jalan tapak tumik. Kena berapak tumik. Itu sunnah Nabi.
0: Noboh lah ni. Noboh lah. Sebab saya kena tinggal ke itinah sokmu. Jalan.
2: Aku bentak kot lah air.
0: Sungguh tu.
2: Gitu. Sebab dia jadi mikir otak kita jadi lawa. Sebab pergerakan ni melibatkan otak. Itu cara sunnah Nabi. Okey. Jadi maksudnya kita muafik ini maksud dia sempat baca Fatihah bersama dengan imam pada kita, sangkaan kita, kita cakeng dan kita dah masa untuk sama itu cukup kita baca Fatihah. Itu dipanggil muafik ya, supaya masa mana? Masa imam itu qiyam. Ini boleh faham makna dululah ambo ayat dulu dari segi takrif dia, iaitu muafik ini ialah makmum yang dapat membaca masa, ada masa yang cukup untuk membaca Fatihah masa imam itu qiyam, masa imam itu berdiri. Dan bacaan yang dimaksudkan itu kata alim ulama ialah bacaan yang pertengahan, bukan tidak laju, biasa, macam biasa jelah. Pertengahan ini yang kita baca biasa. Tidak tercepat dan tidak terlambat. Okey. Muafik ini ataupun masbuk ini boleh berlaku masa rakaat pertama je ke? Di semua rekaan boleh berlaku. Kadang-kadang kita ada. Temen cepat tu ke tak? Kita nak berhabis. Jadi masa tu pun rekaat kedua pun mungkin boleh terjadi. Ataupun mungkin rekaat yang ketiga pun boleh juga terjadi. Okey. Atau yang keempat pun mungkin boleh juga terjadi. Itu maksudnya kita faham. Jadi kadang-kadang muafik ini atau masbuk ini boleh berlaku pada rekaat pertama. Kadang-kadang kita galik. Khabar nego. Tengok-tengok tekmir rokok. Masa tak baca Fatihah. Nampak tak? Berarti masalah kita tidak boleh. Mesti kena baca Fatihah. Kalau masalah lain tak apalah. Pasal dia ada. Kalau tekmir baca derah. Maka imam menanggung. Dia tak ada masalah. Kita tak boleh lagu mana tu. Masa kita mesti kena. Nak tak nak kena baca. Maka lagu mana. Situlah bermulanya. Masbuk. Kita ada kes. Dia kan masa panjang. Situlah kita nak cerita hari ini. Ada beberapa tempat. Yang beberapa tempat ini dibolehkan makmum dipanggil membelakangi takhallufihi anil imam ila tamami thalathatu arkani tawilah. Maksudnya boleh yu'dharul ma'munul muwafiq tadi. Nak diranggut dia tu. Boleh buat bagi makmum muwafiq itu. Okey, diharuskan, dibolehkan bagi muwafiq. Jadi nak boleh baca tauh tapi mungkin ada perkara sebab-sebab tu. Takhallufi, maka untuk dia tertinggal. Tinggal apa dia tu. Untuk maksudnya dia ni dia email depan dulu. Dia ni kelewat sikit. Bak rokok kau gapo. Daripada imam sehingga tiga rukun yang panjang. Jadi maksudnya dibolehkan dengan sebab-sebab tertentu dengan rukun-rukun. Sebab tentu dengan dipanggil paling senang itu dengan tiga rukun yang panjang, ada sebab-sebab tertentu kata ulama sehingga dibahagi pada 11 masalah. Okey, banyaknya kita rujuk bagi Palestine kitanya, kita ni bakulah kita ni daripada pendapat-pendapat Ibn Hajar Al-Haythami dan imam kita Imam Ramli dia panggil Asy-Syafi'i Ash-Shari' dan sebagainya. Amba tidak nak bagi panjang, cuma nak cerita pada kita banyaknya kita rujuk situlah ahli ulama sebab dia ulama mutaakhirin daripada Imam Syafi'i. Okey, berapa perkara tadi yang kita wajib kena sempurnakan tadi. Boleh sebab kita bagi mazhab kita nak tak nak tak boleh. Nah dah, hantu kena ingat molek. Ah tu dia. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab hadis Nabi pesan kepada kita kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa Ubaidah bin Samit kata pernah cerita kan cerita tentang masalah ini. Suatu ketika kami berada di belakang Nabi. Di belakang Nabi. Ya. Semasa solat itu sembahyang subuh. Berlaku benda ni ialah fi solatil fajr. Maka Nabi baca ayat Quran dalam solat tersebut tetapi bacaan makmum di belakangnya menyebabkan baginda terganggu. Jadi baca tu baca jadi malu lah orang baca tetin dia. Jadi kita jadi terganggu. Setelah selesai solat baginda bersabda, adakah kamu semua membaca sesuatu di belakang imam kamu? Aku dah baca membaca kau.
0: Ya.
2: Ha, itu sunat kita ni imam antara lepas petihah. Berhenti masa itu sebentar kan?
0: Ya.
2: Berhenti sebentar. Imam bagi ruang itu paling baik. Untuk makmum baca Fatihah.
0: Ya.
2: Itu paling baik bagi kita mazhab Imam Syafi'i. Masalah lain tak apa. Masalah lain tak apa. Kita senyap je. Masalah kita nak baca juga. Tapi lagu mana kadang yang paling baik adalah hukumnya kita bagi ruang untuk makmum itu membaca Fatihah. Agak-agak jugalah. Jangan sabar panjang dulu. Panjang gitu maunya dengar lah. Berarti kena panah-panah bicok dah lepas ni. Nabi tanya. Nabi tanya tu. Tu deh. Nabi tanya. Terganggu dah setelah semangat ini, Nabi tanya, apakah baca surah? Satu, kami jawab pun, sahabat-sahabat jawab, ya, ya Rasulullah, kami baca. Nabi sebut, jangan kamu lakukan demikian. Janganlah tafa'alu illa bifatihatil kitab, melainkan hanya surah Al-Fatihah. Maksudnya dibolehkan. Tapi kalau ngait sikit biruah, itu amat baik. Itulah kita nak bagi supaya kita nampak fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Nabi sebab Nabi kata Fatihah ni tak boleh lagu mana tak ada kena baca. Ha tu nak kemas sikit tu dah. Ha biar kita kemas molek situ dia dah. Ha tu dia. Jadi debat ni hamba nak bagilah berapa perkara yang menyebabkan dibolehkan makmum itu yang muafiq yang sempat bagi masa ruang untuk baca Fatihah tapi boleh tertinggal dengan imam. Jadi maksudnya duduk belakang lewat sikit pada imam kerana kes sebab tertentu maka dia ada sebenarnya ada lebih kurang ahli sebelah tapi kita cerita hari ni sebab berapa tengok dead sekat not dead. Okey, yang pertama dibolehkan yang pertama okey dah supaya kita nampak ay yakunal ma'mumu bati'ul qira'ah li'azzi khalqi la liwaswasati. Maksudnya boleh dia terlewat sikit makmum tadi sebab kes sebabnya dia panggil ajzil khalqi. Kalau ajzil khalqi ni dia panggil pahali senang tak? Dia jenis lambat. Ini jenis besok tabiat lambat ni. Tak, lambat dari segi lambat. Baca pun lambat, berjalan pun lambat, mikir pun lambat. Jadi itu kerja fizikal dia itu keterbasai dia itu jenis lusuh. Jenis orang apa dia panggil ini? Senyik kau ke mana?
0: Boleh juga tu rasanya.
2: Tapi takut ada kalimah lah. Yang merasa lebih kepada senyik.
0: Senyik lah.
2: Senyik tau. Orang dia selur-selur sungguh. Dengan jalannya selur, nak akak takbirnya, nak ambil wuduknya, nak sambil-sambangnya, jalan pun selur. Tak ada gapa-gapa. Sapa dia ni lama saya baca petihah tu, ayat dia baca tu jadi slow sungguh.
0: Ha
2: itu tabiat dia jadi semula jadi yang ada pada diri dia tu sendiri. Baca dia dipanggil baca lambat kerana kejadian itu semula jadi, bukan yang dia buat-buat. Bukan cara buat-buat leh. Bukan. Bukla liwas wasati, bukan kerana buat-buat buat sengaja buat lambat. Tak boleh.
0: Ya.
2: Ni hukum dia ambo royak ni atas dasar asal kejadian lagu tu dah. Tabiat dia lagu tu semula jadi lagu tu dah. Jenis senyek lah senyek kita kata dah. Selur-selur sungguh. Selur-selur sungguh. Tu dah. Maka dalam keadaan itu. Maka lambat itu, bacaan itu menyebabkan dia tak sempat nak menghabiskan bacaan Fatihah. Tak sempat dah lah. Saat imam masa tu, saat imam masa itu, imam pun rokok dah. Sudah rokok dah lah. Makmum-makmum lain sudah menghabiskan bacaan mereka, rokok dah situ. Maka dia boleh berhenti ke? Tak boleh. Dia kena sambung. Sebab dia start mula pasal kadar bacaan, tempoh dia tu, dia boleh baca teh. Tapi kes dia jenis senyik.
0: Ya.
2: Dia betak. Betak ni nak tahu mana so.
0: Senyik betak tu lebih kurang.
2: Kena tanya kayanya.
0: Itu tanya. Tanya musi dah.
2: Musi juga musi kita deh. Sebab tak tahu. Takut dia ada benda yang berbuat teh lagu lain dia panggil. Kan, senyik dia kan lagu lain. Takut ada fizikal kau dengan baca air kau. Gitu deh. Jadi baca air dia memang selalu sungguh betak semua. Selur sungguh. Sebab tu ruangnya tadi dia baca orang dah habis belakang. Dia tak ada habis. Maka orang lagu ni sebab dia panggil ejzi khalki, kerana semula jadi ada pada diri dia kebetakuan tu. Maka diizinkan, dibolehkan dia. Bukan sengaja buat deh. Sengaja tak boleh. Maka dia dibolehkan untuk tertinggal daripada imam itu tiga rukun yang panjang. Mana tu? Rokok. Satu, dibolehkan. Yang kedua, bagaimana? Lepas rokok, iktidak. Iktidak tu dia panggil rukun yang pendek. Okey, tak apa, tak ada masalah yang itu. Tak kira. Kita ambil yang panjang saja. Arkanul tawilah. Yang kedua adalah rukunnya. Yang kedua adalah mana rukun panjang? Sujud. Sujud. Sujud jadi dua dah. Maka duduk antara dua sujud, maka tidak dikira sebab dia itu adalah pendek. Rukun juga tapi diistilahkan pendek. Kemudian jadi sujud yang ketiga. Okey, sujud yang ketiga itu dibolehkan lagi. Jangan sampai kawanin bangun, nak bangun dah. Situ dia terpaksa kena rokok lah. Kalau tidak, jadi menyebabkan tertinggal jadi batas semuanya. Nampak dia? Tadi orang yang senyik tadi, hukumnya dibolehkan tiga rukun yang panjang. Kena confirm, itu kita kena tahulah. Kadar baca kita duduk setara mana. Nombor ni, lagu mana nak buat ni. Nampak tu email ni. Maka baca cepatlah sikitnya. Kadar kita cuk sikit, kita speed sikit, kita cepat sikit. Tak ada juga. Bila tu email cakap, sujud yang kedua, nak pakai maku dah. Situ kita kena start. Bom, kena rokok. Kalau tidak, tertinggal jadi batas mahya melebihi tiga rukun yang panjang yang dibenarkan. Sekarang bila dia terima naik pun automatik jadi batas mahya. Tu kena jaga molek lah bab-bab semahya, supaya kita sama-sama jaga molek bab-bab lagu ni. Kok-kok kita rasa bereh, tapi sebenarnya ini ambo cerita tentang kelemahan yang ada pada diri kita, kecacatan yang melibatkan hukum semula jadi atas diri kita. Dan bukan kita sengaja-ngaja buat. Sengaja buat tak boleh. Tidak dibenarkan. Hanya dibenarkanlah kerana ajizil khalki, kerana semula jadi yang ada kelemahan semula jadi itu. Dia kira kan betul sungguh kau ni kan latih. Kalau dia kita buat slow jadi slow sungguh. Jadi latih slow. Macam orang zaman dululah jenis orang panggil ni. Allah. Kalau cokek ni jadi kecek uduh lalu tu. Amor pun tak berani nak sebut, takutnya cokek kan dia jadi apa ni?
0: Latuh
2: tu bik mula-mula belak-belak. Mula-mula tak ada apa-apa, tapi kena ajar. Jadi ajar tu, kena beringat ajar tu. Jadi ajar lah, ajarin tu. Itu ajarin, bimbingnya tu nombor satu dari agama. Nabi kata, aku ina mabu istulu tamil makhlak. Itu ajarin tu. Akhlak lah tu, nak beribangan tu. Jadi ajar-jadi ya. Dia jadi gitu payah, dia ubah lah. Payah, dia tak boleh
0: syaitan. Jadi lekat tabi'ah.
2: Jadi lagu tu lah. Itu yang pertama. Kita pergi yang kedua sedikit lagi, iaitu istighalul muwafiq bisunnatin. Makmum yang disepak baca petihah tadi, duk sibuk kau doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Sedekat tu imam tu baca hak tu dah. Ayat lazim dah dah kena. Nampak tu? Dia jalan lagu tu. Jadi duk berat lah kau doa iftitah. Sunat. Kadu'ail iftitahi wa ta'awudhi aun ghairihi minas sunani. Ataupun perkara-perkara yang melibatkan a'udzubillah. Ataupun sunat-sunat lain yang menyebabkan dia itu sendiri. Tu dia dah. Duk sibuk baca hak tu deh. Sehingga imam itu rokok, sedangkan makmum tadi belum lagi menghabiskan baca Al-Fatihah. Maka tu deh. Tu dia nak ayat bagi kita. Imam itu, maksudnya apa-apa imam itu baca selalu. Masuk sepatutnya dia.
0: Ya.
2: Pakai perut baca selalu. Ataupun rimeh kadang-kadang perut dia rokok selalu. Maka tak ada masalah, aku boleh.
0: Ya.
2: Maka kita ada. Maka kita di situ dibenarkan tiga rukun tertinggal tadi. Karena kita asyik dengan hak.
0: Ya.
2: Itu jadi keadaan lagu tu antara bentuk keadaan yang dibolehkan oleh agama kita, kesyariat kita, tertinggal. Kalau buat-buat main sumpah kita nak saja-saja, nak Nabi kata tadi, mu tak takut ke Allah SWT nak tukar wajahmu? Pasal mu tak dengar kata lah, kalau mu tak dengar kata. Tak boleh tak dengar kata. Tak. Sifat sombong ini asalnya daripada iblis. Aba wastakbara. Sombong ni payah.
0: Betul.
2: Kita buat kerja ni kerana orang. Nak tunjuk kita jadi sombong selalu. Buat amat ibadat kerana nak tunjuk ke orang, dia jadi riak pula. Dia tunjuk ke orang, nak seorang tengok bisa. Gua berasa kita bangga ni, ujuk riak takabur pula. Hapunuh habis amalnya. Itu kena beringat dalam bab-bab amalan ni. Jaga molek lah. Dia payah. Orang-orang yang mudah buat ikhlas ni adalah paling susah nak jaga. Lebih-lebih lagi lepas kita buat.
0: Ya.
2: Oh tu imen seorang sedap. Kita semaya bagi tu imej liga tu bi aimato. Lepas tu maya esok, maya subuh esok kat terpanjang selalu. Nampak tak? Dia berubah setelah
0: ya. Payah ya.
2: Ikhlas ini dia tak berubah oleh orang. Tak suka dia, caci dia.
0: Ya.
2: Yeah. Kemudian orang okay, apa dia orang okay, kata dia bagus
0: gini.
2: Puji
0: dia
2: tak puji pun dia tetap stay. Tu nak pada susah ni. Kata bedi kan dengan bedi kat kecek sedak lalu lah bedi dia pandai main tak. Gore-gore tarik sikit dia sedak jadi kita panggil. Kuat tarik sikit lagi. jadi berubah. Tetap safe. Kalau ikhlas ni dia biasa, basic. Tak kata gapo.
0: Yeah.
2: Gitu deh. Ada nak nanya
0: kata. Ada.
2: Ada kita builah dia.
0: Okey. Baik. Okay. Kita bukalah talian kita sekarang ni untuk pendengar-pendengar kita. Tapi sebelum buka tu Ustaz, hari ni penampilan dia memang kemah.
2: Iya ko. Tidak kata gapo-gapo.
0: Comel jubah ni.
2: Lagu tu lah.
0: Ni kalah awak hidup ni. Baik, kita terima panggilan kita yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Puan Hamidah.
3: Ya. Habis ni. Doktor. Doktor ni email ni baca laju.
2: Allah.
3: Aku yang baca laju. Al-Fatihah tu. Adakah kita lepas dia kena dia kata dia baca laju. Betul lepas dia kata ia kena ambil ia kena setahun tu. Kita pun bolehlah baca Al-Fatihah. Lepas takut dia tak denok dia ni. Dia cepat dia baca macam dah kita baca dalam suara ni lah. Suara saya terawih lah biasanya. Dia baca lepas juga kalau kita takut dia baca ni. Orang baca kalau Allah cepat-cepat bagi kita apa. Ambil lepas pada dia nak menentang kita pun baca lah Fatihah.
0: Puan Hamidah pun kecek laju ni.
2: Laju juga.
0: Laju.
2: Dia
0: nak takat pun tak ada.
3: Dia apa? Lepas dia kata saya laju. Saya tidak kata, tak kata, kata lemak. Tak suap memang dok.
0: Okay, saya tidak ustaz gitu. Oyak tadi. Yang dia laju.
3: Saya tak boleh lambat-lambat.
0: Okay.
3: Dia macam cerita, adakah kita boleh ambil dia lepas pada dia baca ia kena mudah setahun itu, kita pun baca Al-Fatihah. Dia apa dia rasa waladha ni, kita nak sudah lah. Dia pun ambil baca Al-Fatihah, kita dead dengan sejuk rokok dia tu. Adakah kita boleh ambil situ, doktor?
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kalau ambil situ itu tak ada masalah. Boleh hukumnya sah. Tapi makruh. Lepas tak email berhenti tu lah ambil sebaliknya. Kita dengar petihah dulu. Sebab email tu dia nanggungkan apa kita baca petihah. Ulama pesan kita kalau boleh tepat yang kita lepas tak email berhenti tu. Masa itulah tepat yang sewajarnya. Macam kita dengar petihah email tu dulu. Baik, tapi oleh kerana laju telajar. Maka hukum tak ada masalah hukum. Bukan sabar batal tu. Memang keruh sahajalah. Tapi kadang-kadang tak email pun kita kena elok juga. Kali baca kul wallahu ahad senapah. Aduh, kita baca kena baca. Terawih kena cepat. Kul wallahu adunillahu samad. Dia baca senapah je. Jadi memang tak ada lah. Jadi makmur paksa kena ngencok. Jadi takut jadi nak Nabi Waid tadi. Sepatutnya kena petihah je. Dia benar. Maksudnya boleh. Hukumnya itu boleh. Tapi kita sebaiknya kalau dia, situlah. Jadi kita yang boleh menilai. Kan? Ustaz hanya maklumkan tentang hukum. Tetapi yang menilainya hak peribadi. Kamu tak ada ni. Sebab dia baca keluar Allah senapah tadi ni. Jadi itulah. Jadi maksudnya hukumnya tak ada masalah. Okay? Wallahualam.
0: Baik, pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Tanah Merah dah baru.
2: Tanah Merah ni.
4: Assalamualaikum, doktor.
2: Assalamualaikum.
0: Ini
4: dia kata masih masbuk dan mau apik tu, doktor. Yang kita masbuk doktor. Kita pergi tu dah betul email tu baca waladoli. Macam doktor kata pakai aja tak boleh nak baca dok pitah doktor dok.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Okey, jadi kita kena faham molek kedudukan tu situasi tu. Pertama, kita nak kata Allahu Akbar selisih tu imam tidak reka ka tu sekiranya kita baru akak takbir tu ihram. Kita rokok dengan dia lon ni kita dia baca betul tapi tak dia baca betul kita rokok kita akak takbir doh.
0: Ya.
2: Noh. Tak imam tak rokok lagi cuma habis-habis betul. Maka hukum tak ada masalah kita bacalah betul sekali kita dah.
0: Ya.
2: Hukum dia begitu tak ada masalah. Ha. Dah lagi kita boleh tinggalkan lagi kita tengok ada biar dah kalau imam tak ada. Kita hanya sekadar kita baca sekat kita sempat atau sempat juga kita hanya masbuk itu masbuk tadi maka kita iman yang akan menanggung kita tadilah tak terlalu sibuk juga tak ada masalah. Jadi kita dah ni kita bicara tentang muafiq ni sempat sekarang dah tak sempat tu bakal direct tu tak apa dah tak baca tak apa dah sekadar kita dah sempat masa, sebab imam yang bang menanggung imam yang menanggung tak ada masalah cuma lah ni nak kat Asus cerita tadi dia mungkin yang dia salah faham jadi maksudnya nak kita dapat rakaat imam tu apabila kita akad takbir bila akad takbir tu imam tu rokok jadi nak bida selisih pun tak apa muka kita selisih tak boleh masa kita akad takbir tak ada nak rokok sekali hon ni dah kita contohnya tu imam tu baru rokok contoh kita baca contoh dia Allahu Akbar tu imam tu rokok lagi baca baru nak baca surah cuma dia baca surah tu cepat surah lain tu cepat ya lazim kau gapo cepat tu kita pun masalah kita dah sama imam masa tu dia kata imam tu rokok lagi maka hukum kita tetap masa tu kita hukum dikira masbuk sebab tak sempat baca maka hukumnya kita direct terus tu bukan tidak melibatkan perlu kita ni apa tambah tak perlu tambah sebab itu kita sudah dikira dari rakaat dah sebenarnya soalan kitanya masa takbiratul ihram itu kita nak rokok dengan imam rokok itu kedudukan kalau ni imam tak rokok lagi situ keadaan dia yang bezakan tu sendiri sikit lah ok wallahu a'lam.
0: Ok semoga Kak Soh hati dengan jawapan yang telah pun diberikan oleh Ustaz sekejap tadi. Ada lagi panggilan ini tapi sebelum panggilan Ustaz berapa harga jubah tu?
2: Kat
0: 200 kali tak? Kau lebih?
2: Ya, lebih sikit.
0: Padai, kalau lebih pun padai dengan baju lah. Assalamualaikum. Putu sama balik. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
5: Pak ni buku.
0: Ya, Pak ni ujian ke lubuk buku lah ni?
5: Ujian malam, ujian mata.
0: Ujian malam lah. Betul ni boleh dah, cuaca dah. Okey. Soalannya lagu mana, Pak ni?
5: Saya nyamuk nak tanya, kita bimbing dengar, kata tidak sos, tidak sos, mayan bimbing. Kita bimbing dengan orang rumah lah, mamah-mamah ni, UKU. Ini UKU ni baru ya UKU besar nak anak belakang jadi UKU dia ni ya.
2: Ya.
5: Jadi kita memang dengan Tino Nomor lah.
2: Bapanya? Bapa jadi tak soh ni sebab apa?
5: Dia amun memang dengan Tino Nomor lah dia duduk ke lo ni yang dia kena pergi balas siapa ni.
2: Jadi pun dia rumah lah ni ya?
5: Rumah lah.
2: Okey.
5: Nak no, ya. Kalau
2: amos mayat tu. Nak kata tak sah tu sebab apa? Makin main rumah.
5: Takut
2: sana
5: lah kau baca kau gapo tu kita membelajar dengan anak tu amos lah. Itu teo tayak tu. Belajar waktu nak tanya kata
2: tak
5: mayat tidak mohon dia tak tali amo tahu nak ingin mohon lawan ni amo mata pun tak jadi dalam ni kayu lah kayu kat tu ni ya besar nak tidak kayu lagi tak itu
0: kayu Okey. Baik. Terima kasih.
5: Saya beri tahu jelah lah dikit.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Masa puan dia kata sah tak sah dia semaya rumah ni.
0: Maya beri main rumah
2: dia. Dia beri main rumah lagi. Molek berbanding semaya sore. Tetap jemaah tu dapatnya. Pahala jemaah tu dapat. Lagi mana pun. Cuma tidak serupa dengan masjid. Masjid ni selakoh tu pun hapus dah sedar dia. Kelebih tu dia banyak. Sebab itu orang yang suka menghadiri masjid, Nabi kata bersaksi oleh kamu, dia itu memang beriman dengan Allah dan percaya akhirat. Kelebihan dia rumah dengan masjid ini, tak boleh lawai dia masjid lah. Masjid pula jamik dengan masurah pun, biasa-biasa tempat jumaat ada situ. Ini dibahas oleh ulama. Cuma pun nak cerita sebab apa? Sebab perjalanan kita itu dinilai. Nilai. Dia rumah ni pakai gitu ya, pakai selat. Dah kena tahu kita. Itu nilai yang harga yang paling mahal. Tak apalah, saya nak cerita. Maksudnya puan ni tadi, dia semaya soh, tak ada masalah. Cuma kita sunnatun mu'akkadah. Sunnat mu'akkadah ini ialah sunnat sangat-sangat ditutupnya di masjid. Itu sebab syiar. Itu kita hazir. Bila hazir, bila kita hazir untuk menantungkan, untuk menzahirkan bahawa nikmat besar Islam ni gaguni kerjaan dia. Iaitu ibadat dia. Mungkin sehingga kemari bertemu orang ramai. Itu syiar. Bapa kata tak ada belakang. Mana hilangnya syak, itulah menyebabkan jadi makruh dan sebagainya. Okey, tak ada masalah, hukumnya sah, wanita terbereh-bereh tak ada masalah. Cuma wanita kata takut salah, betul nak betul tu, betul tu kena betul dengan ustaz. Tak boleh pertama kata S tu jangan betul sok sendiri. Atau anak kita tu pula dia pandai bagi

0: Ya, kesalahan itu dimaafkan.
1: Ya.
0: Dan kata-kata itu kita kena kemah bab-bab bacaan. Kita kena cari guru-guru yang boleh membetulkan bacaan. Selagi kita salah masa kita belajar, hukumnya dimaafkan.
1: Ya.
0: Masa belajar kan?
1: Ya.
0: Macam budak-budak kita belajar salah. Biasa dia. Masa dia tak belajar ni salah tak?
1: Ya.
0: Okey, itu dia dah. Apa ni dia?
1: Baik. Begitulah indahnya agama kita Islam ni deh.
0: Ya.
1: Walaupun kita dalam keadaan yang tak betul, tapi kita masih lagi belajar. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Kak Moh, ya?
2: Kak Moh sebelah.
1: Okey, Kak Moh.
2: Doktor, saya ni nak tanya gini. Jadi, tak kira lah waktu kapur asal ke Zohor tu. Jadi, kita pergi tu, dan niat kapur, dia tunduk lalu dah tu imej. Jadi, ambo pun tunduk lah. Dah ambo ni ada empat rekaan. Pakai tunduk lalu boleh kok gitu. Itu.
0: Tunduk lalu? Tak ada takbir kok?
2: Oh, takbir lah dulunya. takbir dululah. Kita niat lah aku ni semaya empat rekaan ni. Jadi, saya tunduk kat kita pun dah niat dekat selalu lah.
0: Ya, bakal beruk ikut dia selalu lah.
2: Tak ada lah. Tak ada. Lagu mana, doktor?
1: Baik.
2: So, kodok kita kena tambah ke pulak
0: rekaan. Padahal kan kata email tu ni? Selisih kodok?
2: Dia tunduk lah. Dia tunduk kita bertunduk lah. Dia niat dah lah.
0: Okey, masalah niat. Masalah tu dia masa tu. Masa tu email tu ada selisih ke tak? Ada masa duduk kita ada dia subhanallah ke tak?
2: Ada lah.
0: Ada okey.
2: Jadi tak kena tambah
0: tak
2: kodok
0: tu. Tak perlu tambah. Okey, saya wajak
2: balik. Saya dengar dah review, okey. Okey, okay,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okay. Tu. Itu apa cerita dia, kita kena faham bak takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram ialah mengharamkan segala bentuk apa-apa perbuatan yang sebelum ini. Maka mula-mula itu dimasukkan dia dengan niat. Macam kamu kamu hadir, tak ada niat. Dia niat dah, kita kata biar dah bahan niat. Maka bila tak, dia tengok tu email tu rokok. Maka dia baca betul itu, dia panggil masbuk. Maka dia terus rokok. Cuma kamu cakap, apabila puk situ kita kata Allah Akbar, jangan terus rokok. Kita sekadar subhanallah, ambil juga syarat masa qiyam. Sebab takbiratul ihram sah masa qiyam. Kita nak ambil syarat, we cukup dia panggil. Biar bui hak dia. Hak dia, takbiratul ihram bukan masa rokok. Hak dia adalah masa qiyam. Kita tunaikan hak dia. Nampak dah? Jadi Allahu Akbar sekarang, begitu. Perut bagi itu. Rokok tu dengar tu imej kadar subhanallah. Bagi tiga kali subhanallah. Contoh azim lah. Dia tiga kali tu sunat. Sekadar subhanallah. Subhanallah. Subhanallah saja. Tak ada subhanallah. Tak ada. Subhanallah dia. Maka hukum dia sudah sah dikira rekaan. Kita perlu kita tambah. Itu dah. Okey. Nampak tu.
1: Okey. Terima kasih Kak Moh yang menanya. Dan kita dua minit lagi pukul 9:50. Jadi kalaulah sekiranya ustaz ada antara kita ni yang pergi nak masuk saf ni dan dia ketinggalan satu rukun ya. Dia sepatutnya dia boleh dah masuk kan. Tetapi oleh kerana dia kata selepas ni lah, maknanya masuk rakaat kedua nak ikut. Jadi dia gitu tak ada tak masuk selalu.
0: Dia nunggu.
1: Jadi nunggu, ya tetap apalah.
0: Nanti dia tak main naik kiam dulu lah.
1: Kiam, rakan
0: kedua. Maka dia tunggu sebek. Saya kena. Bagi sebek pula ni, bagi sebek.
1: Lagu tu lagu mana Ustaz?
0: Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Tak ada masalah. Cuma dia rugi. Dia rugi pahala. Pahala. Sebab kita, sebanyak kita ikut email, sebanyak tu pahala. Jadi kat situ dia jadi, mungkin second, dia ke beberapa second yang menyebabkan dia ni kehilangan pahala. Pahala itu sendiri. Kalau dia masuk, dia dapat pahala jemaah terus. Sekarang ni dia dapat berapa second, contoh 1 minit dia ataupun 30 saat. 30 saat tu tak dapat pahala dia.
1: Pahala jemaah.
0: Pahala jemaah. Apa dia masuk dapat pahala jemaah. Tentang cerita pasal itu, sebab tak ada masalah menung boleh. Hukum pasal kita si bos salah kan, kita kata moga orang tu kita tak pakai rekat dah. Si bos bagi si bos salah lah. Kalau kita kena bangun pulak, kena buat gini pulak dah, kena buat dah. Ni dah reka pakai berang situ lah, kita tahu dah rekat ni tak pakai dah kan. Gapa lagi ikut, masalah contoh tu kita imen tu duduk antara tu duduk, sujud dah. Gapa lagi kita nak sujud ke dah, kita tunggu rekat dia bangun lah. Maka situ je kekurangan pahala jemaah tu kita

0: terbatas di situ sikit. Hukumnya tak ada masalah.
1: Ya, ya.
0: Okey, dah?
1: Okey. Okay. Ada lagi panggilan. Hello, Assalamualaikum. Putus-putus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai, kasar bulu.
1: Hai.
0: Hai, kasar bulu. Hai,
2: kasar dah boleh, kan?
1: Asal-asal, moga rajin
2: gini
1: juga.
2: Saya nak tanya soal lagi. Gini, saya pergi, adalah itulah, ada kalau saya sekali itu, dia kata.
0: Ya.
2: Kita email, kan? Dia boleh dua rakaat, dah, kita pergi. Lepas tu dia kita, dia juga tu, juga boleh dia tahayat awal. Kita pun takbir tu, takbir tu, kita pun duduk tahayat awal juga. Tu boleh kau tak boleh, tu, dia kata.
0: Lagu mana?
2: Kita dah okay. Kena duduk tahayat awal. Kita, okay. Kita malah tunggu lah macam ambil dewayat ni.
0: Gitu. Okey.
1: Jadi pergi ke tahayat awal lalu lah. Kak So?
0: Pakai habisnya.
1: Oh, okey.
0: Okey, tak apa. Yalah, dia tak menunggulah. Tidak sebab lah. Yeah. Okay, di sana kan boleh pahala situ. Dia dapat terus pahala. Walaupun 3 second, walaupun beberapa saat. Maka dapat pahala jemaah setelah dapat.
1: Yeah.
0: Dia ke situ lah. Kita nunggu tu, nampak sikit pahalanya. Maka tak buat lagi.
1: Yeah.
0: Huh? Tak masuk
1: tapi,
0: semua.
1: Tapi masa duduk di, apa ni, rakaat yang tamu tu, dia kira kau, rakaat yang pertama
0: dia
1: tu.
0: Tak dia kira. Dia kira serta ijma'ah ya.
1: Oh.
0: Patutlah serta ijma'ah.
1: Tapi kena tambah lah.
0: Tambah tetap tambah.
1: Tambah lah.
0: Tuan Allah tu boleh pahala lain pula.
1: Ya.
0: Dia panggil menyertai imam itu pahala lain.
1: Okey. Baik.
0: Okey.
1: Assalamualaikum. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Saya Kak Ha daripada Tendung.
1: Okey, Kak Ha. Terima kasih.
0: Kak Ha, orang baru ni.
1: Baru.
0: Kak Ha, ya, sila. Okey, Kak Ha.
3: Saya nak tanya. Sekiranya ke kita semaya, kita ralik dengan imam baca, kita terlepas baca Al-Fatihah.
0: Okey.
3: Itu saja lah.
0: Okey.
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi bak senyik. Kena-kena bak tu bak galik. Ni bak galik ni.
1: Galik
0: ni hukumnya lah getulah. Bila tengok-tengok sudah dia rokok. Maka kita mesti nak tak nak, sebab kita dalam keadaan tempoh tadi muwafiq. Maka kena bacalah Fatihah. Kecuali setelah kita ini rokok. Tengok rokok, kita rokok dah, baru tengok aku tak baca teh. Maka rekat itu kata ulama, kita kena tambah satu. Nampak tak? Sebab tak baca teh. Nampak? Sebab kita muafiq. Bukan masbuk tak apa. Tak ambil tanggung. Nampak tak? Ni sekarang kita ni muafiq. Kita layak untuk baca. Kita sempat untuk baca. Tapi tak baca kena ralik. Maka hukum dia tadi. Kadang-kadang kata ulama. Kena rokok. Maka dia, kalau kita rokok. Tak rokok lagi. Kita baca. Kalau kita rokok dah. Tak boleh dah. Kita kena ingat molek tu lah. Kena ingat molek. Maka baca. Dia lagi lah. Itu baca dengan baca dengan mereka. Baca yang laju. InsyaAllah. Sebelum tu imej naik rekat. Naik pada rekat lain, maka kita kena selesai bacaan tu dulu. Dia rokok. Okey dah?
1: Okey.
0: Wallahualam.
1: Jadi, sebut pasal ni, ralik ni Ustaz. Dia dengar, dia dengar tu email kau, ataupun kita,
0: fikir
1: kita duduk luar. Lagu mana nak mengatasi tu, masalah tu tu?
0: Dia ada belakang bagi ralik ni. Dia kadang-kadang, mentah ada saya. Sebab itulah kita salah satu cara ialah kita kena fahami apa yang kita baca. Atau apa yang imam baca. Kalau imam tu suara derah, kita faham apa. Tak boleh faham makna bahagi bak tajwid. Kita tengok, oh sini baca gini tajwid. Jadi dia tidak lalah lah. Tak ada hanya senyap. Tak orang panggil tidak peka, tidak fokus. Dia fokus di dua anggota. Duduk mana bedi? Sama mata. Mata fokus 83%. Bila orang nak cerdik, dia fokus mata. Tengok, berhati. Yang kedua, telinga. Allah bagi. Telinga ni 11% fokus. Jadi kalau orang tak dengar mata, tengok dengar. Dua ni anggota yang paling kita nak fokus dalam bak semaya. Dan kita kata, tapi telinga ni dengar. Sebab itulah. Orang-orang itu hebat sebab tak ada, kadang-kadang tak nampak mata, tak nampak. Tapi dia guna pendengar itu. Itu inna sam'a wal basara. Allah SWT cerita tentang penglihatan. Allah cerita tentang pendengaran. Ini harga pun. Itulah. Itu fokus. Okey, wallahu a'lam.
1: Tapi kalau kita tengok ada kori-kori dia yang yang mata buta tapi tapi baca dia tu
0: sebab tu dia fokus tu fokus dengan pendengar dia
1: tu.
0: Kemah Tuhan awak ni comel, dia naik kau comel dah.
1: Okay. Sebab kadang-kadang tu mengalah kita orang
0: yang celik. Tak lagi.
1: Telinga
0: sebab
1: molek.
0: Dia Tuhan bagi kelebihan dia situ, tarik situ Tuhan bagi lebih ke orang lain pula.
1: Ya deh. Jadi alhamdulillah lah. Kepada yang apa ni, yang dianugerahkan Allah dengan kelebihan suara pemolek deh, dengan deria pendengar dia pun kuat untuk menghafal. Jadi kita pun dah pun berada di penghujung. Jadi mungkin sebagai penutuplah kepada pertemuan kita petang ni, dalam keadaan penampilan yang kemah ni, Ustaz.
0: Okay, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Buat nak cerita sekali lagi lah. Baru ni, kita bahagia petekoh lah ke mana tu, biar kita kena ambil tahu lah. Kadar kita nak baca setara mana, pikak kita setara mana. Biar beda lah. Sebab jadi hukum dia, jangan jadi masbuk. Kau tak ketemu. Itulah ulama membolehkan laki kepada kita sehingga tertinggal beberapa rukun. Kenapa? Sebab nak supaya kita nak suruh baca juga. Sebab kita kisnya, kis kita Imam Syafi'i ini baca juga. Kalau tidak, dia tak baca juga. Tak apa, Abidin. Okay, kita kena baca. Orang imam kita, Imam Syafi'i, yang kita di Malaysia semua kebanyakan anak-anak Imam Syafi'i, maka nak tak nak mesti baca. Sebab tidak sah solat itu tanpa Fatihah. Masalahnya tidak gitu. Kalau tak Imam baca degah, tak apa. Tak baca. Kau dengar dia je. Tak apa dia. Cuma semahaya senyak ni, maka kena baca. The best orang kita. Kita tak senyak kot. Kuat kata Imam, kita kena baca. Situlah berbezanya pendapat ulama. Jadi lagu mana pun kena cara hak ni dulu lah. Kemah hak ni dulu. Biar pihak nak kita dulu baru nak ambil nak orang lah. Ya, kemah nak kita. Jangan kita bagai capur tu, capur sini, talfik sana, talfik sini. Kita tak kemah nak kita. Oleh ulama, ulama fiqah tidak membenarkan cara kita ambil lagu tu. Kita mesti alert kepada apa yang kita anut di negara kita ni sendiri. Kita kena raih pendapat-pendapat. Contoh tak? Yang tertemu, apabila begitu, kita kena ambil orang ni. Kemah ni dulu. Barulah ada keadaan darurat tertentu, terpaksa kita hala. Tak ada terlahirlah kicau. Itu dah kena jagalah. Bak-bak kau ni kena jaga. Cuma kasihlah bagi yang bertanya. Maksudnya nak suruh cerak deh. Kena kemah molek tu cerak. Bitambah rakyat dah molek. Biar pahal takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Takbir intiqal ni mula-mula masuk nak wajib kita sebut. Intiqal ni sunat ya, tak sebut Allahu Akbar. Cuma nak we tahu bergerak dia. Kalau tak buat lagu tu, tahu bergerak tak imam bedi. Halo. Kau dengar? Tak boleh. Itu cara agama kita di main. Bukan rapat je. Comel. Nabi tidak tinggal kepada kita. Kaku tinggal kepada kita. Lailuha kana hariha. Malamu nak kelak tu seperti siari. Solid. Ada belako. Mana tempat tak ada agama tinggal. Semua ada belako. Nak masuk rumah. Nak keluar rumah. Masuk tanah. Nak pergi pasar. Semua masjid. Semua ada doa belako. Tidak nak raya agama kita tak tinggal kita ni. Sebarangan. Semua dia komplit belako. Jadi bapak aku tengok ulama, dia bagi situ, bagi situ. Tak boleh orang ni abang ambil pendapat ni tengok. Kan nampak comel, tak ada longgong. Dia panggil tidak ada lompangnya di sini kamu. Itulah sikit sebanyak.
1: Baik. Okay. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita pada petang ini dalam majlis ilmu yang kita sediakan di Kelantan FM ini dengan kerjasama MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak input-input yang baik dapat kita ambil untuk kita amalkan dalam apa ni kerjaan kita seharian, terutamanya dalam kita memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah di hari dan waktu yang sama minggu depan, insya Ustaz Allah akan hadir lagi untuk bersama-sama dengan kita semualah bagi kita mengimarahkan majlis ilmu di Kelantan FM.
0: InsyaAllah.
1: Jadi sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita telah pun bersama lebih kurang satu jam dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad dalam pertemuan kita di Kelantan FM pada petang ini. InsyaAllah hari waktu yang sama minggu depan, Ustaz akan hadir lagi bersama dengan kita semua.
0: InsyaAllah.
4: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 petang sehingga 7 malam. Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Baik, saudara yang dihormati, sebagai banduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini, zon 1, 7.13 minit malam, zon 2, 7.15 minit malam, manakala bagi zon Besut dan Setiu Terengganu, pukul 7.11 minit malam. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada suruhan azan yang bakal bergema sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dari kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, hampir pukul 7.19 malam ketika ini, seterusnya kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Maidah ayat 1 hingga 4. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يسألونك ماذا أحل لهم

0: NFM, di mana jua.
1: Saudara yang dihormati, pukul 7.46 malam ketika ini. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM untuk malam ini. Jadi 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mudah-mudahan santai bersama dengan keluarga pada malam ini dalam istirahat yang mendamaikan bersama anak dan keluarga masing-masing.

Sedara pukul 7.50, hampir 57 minit malam ya. Maknanya hampir 8 malam lah, 3 minit semakin menghampiri 8 malam ketiga ini. Menghampiri 2 jam lah kesudian bersama dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi dalam Selekta ini 1 jam berikutnya sehingga ke pukul 9 malam ya, sebelum kita beri laluan pada berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi masih lagi setia bersama kami di Kelantan FM ini. Mudah-mudahan anda akan rasa damai dan terhibur sepanjang bersama kita. Jadi seterus pukul 8.15 minit malam nanti, insyaAllah kita akan beri laluan kepada Mek Bunga Lechmego malam ini.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Saudara, diam tak diam, celik tak celik, kita dah pun berada di pertengahan bulan ke-9 2026 ya. Jadi masa begitu cepat sekali berlalu dan September ini setelah pun esok kita akan berada di pertengahan lah. Dan lusa 16 hari bulan, hari pembentukan Malaysia Hari Kebangsaan juga, di mana penyatuan Sabah dan Sarawak ke Malaysia ya. Jadi hari ini juga hari yang merupakan hari yang bersejarah lah untuk negara kita, dan hari yang sentiasa diingati setiap tahun di Malaysia ini ya. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kesepaduan kita semualah ya, termasuk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak ini akan terus memberikan yang terbaik untuk negara kita dalam menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang ya. Sebab sekarang ni kalau kita lihat cabaran di alaf ini bukannya yang biasa-biasa ya, cabaran yang tough jugalah untuk kita semua hadapi sebagai sebuah negara yang maju membangun ini. Jadi insyaAllah dengan kebijaksanaan pemerintahan negara kita, dengan rakyatnya yang bersatu padu, dia boleh membawa negara kita ke suatu tahap yang boleh kita banggakan semua. Saudara, selepas lagu ini kita akan ikuti letteran Mek Bunga Lecumego ya, seketika nanti.

0: Hei, bengar mari pula. Banyaknya saya dua ni cik berkenaan dengan terkena renjatan elektrik. Hak kena tu pula ada orang dewasa, ada juga budak-budak remaja. Pek bunga takut sebabnya arus elektrik ni kita tak nampak. Lepas tu pula kadang-kadang nak bau dia pun kacau bau ni. Itulah rusinya kalau terpegih ke gapo tiba-tiba kena. Cumanya dulu seingat-ingat mek bunga, kita ni tanya tak boleh basuh kalau pergi benda-benda elektrik ni. Bahaya. Lepas tu suih-suih rumah tu. Cerita kelih lah. Molek ke tak molek lagi. Takut ada hak terjolok, ada hak terkoyok, ada hak patuh ke gapo. Kena beki. Carilah orang-orang hak bertauliah. Hak reti lah bab-bab elektrik ni. Kalau tanya mek bunga tak tahu. Takutnya kalau terkena rencata lah. Kalau terkena panah cinta mek bunga tu tak apalah juga. Jadinya mek bunga nak pesan supaya kita ni berhati-hati. Tia-tia elektrik, tia-tia lapu di kawasan luar tu pun jangan duk main pergi je. Sebab benda-benda lagu tu kita tak boleh nak nampak. Kenalah berhati-hati. Pesanlah juga kalau anak orang kecil tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Eju mega, orang ada panggil mek bunga.
2: Baik, saudara yang dihormati, itulah leteran Mek Bunga Lecu Merah ya, berkaitan dengan renjatan elektrik. Betul eh? Ya, kadang-kadang kita takut masa bulan tengkujuh ataupun bulan banjir aja, ataupun musim tengkujuh aja, sebab kita takut nanti akan berlaku renjatan elektrik ya, daripada tiang-tiang elektrik yang mana putus wayanya ya. Jadi kita takut masa tu saja, tetapi ketika berada di rumah kita kurang memberi perhatian ya. Anak-anak tu terutamanya kena sentiasa waspadalah. Kadang-kadang berlaku juga anak-anak yang terkena renjatan elektrik ketika berada di rumah masing-masing. Baik, saudara yang dihormati, kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema seketika nanti. Selepas azan nanti, kita akan kembali terus bersama berhibur di Selekta Kelantan FM.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 8.23 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Cinta Allah Hilang Resahnya. Dipersilakan.
1: Nidarul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidarul Islam yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk Cintai Allah maka hilang resahnya. Bila kita meletakkan Allah dan juga Rasul melebihi apa jua sekalipun, maka akan hilang resahnya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Rawahu Imam Bukhari Muslim. Dan hadis ni Nabi SAW menyebut daripada Sayyidina Anas bin Malik, tiga hal barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman, halawatul iman, halawah. Halawah ni kalau dalam bahasa Arab, kalau di negara-negara Arab ni, halawah, halawah, manisan. Halawatul iman, manisnya iman. Rupanya iman itu dapat rasa kemanisan. Bagaimana nak rasa kemanisan tu bagi mereka-mereka yang meletakkan, menjadikan Allah, yang pertamanya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain yang ada, selainnya, pertama. Dan yang kedua, mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Cinta seseorang, sayang mak kita. Siapa tak sayang mak, siapa tak sayang ayah. Sayang mak kita, sayang ayah kita, cinta anak kita, isteri kita, kaum kerabat, adik-beradik, sahabat, jiran, tetangga. Sayang, sayang. Kita mencintai mereka kerana Allah, meletakkan kerana Allah. Pasti dan pasti kita tidak akan kecewa. Bila kita berkhidmat kepada mak, berkhidmat kepada ayah, kerana Allah, kita tak akan rasa kecewa. Kita tak akan rasa kecewa. Kita bersahabat dengan kawan-kawan kerana Allah, bukan sebab kerana dia kaya, bukan sebab kerana dia ada nama, bukan sebab kerana dia ada pangkat dan juga harta benda. Ramai manusia mengelilingi dia, ramai kawan-kawan yang lain duk kerumun dia, tapi kita tetap berkawan kerana Allah, dan kita tak akan rasa kecewa walaupun kita tidak dapat sebahagian daripada apa yang dia miliki. Kerana apa? Kerana kita niat kita bersahabat dengan dia kerana Allah. Kerana Allah. Tapi manusia lain kalau dia bersahabat kerana sesuatu, kerana dunia, bila dia tidak dapat, dia akan kecewa. Sebab tu kita meletakkan Allah. Kita mencintai seseorang kerana Allah. Dan mencintai seseorang semata-mata kerana Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Nah, ini antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga benda lah. Kita meletakkan Allah dan juga Rasul paling tinggi, kemudian kita mencintai manusia kerana Allah, kemudian kita benci kepada kekufuran, kepada dosa. Kita benci kepada dosa, kita tak suka kepada kekufuran, kepada dosa ni, seperti mana jika dilempar ke dalam api neraka. Itu yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran antara yang lain Allah Ta'ala sebut, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka kamu kena ikut aku, ikut Nabi SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan sayang kamu. Kita nak cinta Allah, dia ada orang yang bawa kita cinta tu. Siapa yang bawa itu? Iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam, kita mengikut contoh tauladan akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pertuturan, baik perkataan, baik tingkah laku kita insya-Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Baik, saudara yang dihormati, baru saja mengikuti ruangan Nidarul Islam yang diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun pukul 8.29 minit malam ketika ini. Terima kasih sekali untuk anda semua yang sudi bersama kita di Kelantan FM pada malam ini. Jadi malam yang sejuk, malam yang harmoni, malam yang mendamaikan pada malam ini, insyaAllah mudah-mudahan dia memberi ketenangan untuk anda meluangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang.

Okey, itu dia lagu Rajuk dari persembahan Rahmat ya. Membawa kita 8.33 minit malam ketika ini. Jadi, ada yang rajuk ke malam ni? Mungkin ada, mungkin tidak. Ya tak? Rajuk tu, kalau dah berpisah ya, lepas tu rajuk balik. Itulah sebahagian daripada kehidupan kita ya. Masa kita gaduh, bercerai, lepas bercerai lama tak jumpa, mungkin kita rasa rindu balik dengan pasangan kita dan kita kenang kebaikan-kebaikan pasangan kita semasa bersama dulu. Jadi itu itulah yang membuatkan kita nak kembali bersatulah. Jadi rujuk, bukan rajuk ya. Jadi rujuk baliklah ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perpisahan yang pertama itu dapat kita jadikan sebagai tauladan lah ya, untuk kita sentiasa memperbaiki hubungan kita dalam suami isteri ini. Yalah. Sebab saya teringat akan kata-kata guru saya dulu. Jangan guru. Dulu guru saya selalu cakap ya, kalau kita berkahwin, kalau isteri kita masak nasi hari ini, nasi keras, jadi kita bersyukur. Alhamdulillah nasi hari ini keras. Kalau tidak, lembik, melekat dekat tangan ya. Jadi besok pula kalau isteri kita masak lembik, syukur juga, syukur alhamdulillah isteri masak nasi hari ni lembik. Kalau keras pula susah, sakit tengkuk nak telan ya. Jadi begitulah kalau kita nak hidup harmoni dalam keluarga ya. Kita terima pasangan kita seadanya, insyaAllah cinta kita bersama dengan suami ataupun bersama dengan isteri akan berkekalan selamanya. Begitulah cerita tadi itu kepada isteri. Tetapi kalau suami pula, begitulah sebaliknya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita berumah tangga akan menjadi rukun dan damai.

Kita pukul 8.45 minit malam, okey? 16 hari bulan, hari ini 14, besok Selasa 15 hari bulan dan 16 hari bulan September 2026 adalah merupakan hari cuti pula untuk seluruh Malaysia lah. Di mana hari ini 16 September ini adalah bagi mengenang pembentukan negara kita Malaysia pada 16 September penyatuan.

untuk terus mencintai negara kita, dan kita akan cuba untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyumbang kepada kestabilan, apa ni, kemakmuran kehidupan dan juga ekonomi di negara kita. Moga negara kita juga berdaya saing di pentas global untuk bersaing dengan negara-negara maju yang lain.

Okey, itu dia lagu dari Ilusi, Kasih ataupun Segalanya Ku Terima. Dan kita sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terimalah pilihan terakhir untuk malam ini, Fahrenheit, Kisah Orang Kasih Orang Muda. Selamat berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih treasure, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kadada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud dari sikit tugas nak beri. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk kelatak FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka je kuat radio tu sama weh. Dia sikit siapa masa nak tugas weh.

Hadirkan diri di tarikh 14 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar belaka adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sehat segar-bugar belaka, tak ada sakit demam walaupun berlainan cuaca yang boleh memberikan kesan atas tubuh badan kita. Apa pun adik kakak, sebelum itulah diucap kerja jutaan terima kasih lah adik kakak kepada demo yang sentiasa setia bersama kami di Kelantan FM lah. Walau apa dalam apa jua segmen, baik segmen gu pagi, baik segmen gu galik, baik segmen akok, baik segmen selekta, pastinya kak kalau bersama DJ Kik kak segmen cekok lah, sehingga tepat je 12 tengah malam. Terima kasih di atas pilihan demo, terima kasih di atas kesetiaan adik kakak bagi membuktikan Kelantan FM ni ada semua lah. Jadi sebelum kita mulakan lah pertemuan kita sebagaimana biasa di hari Senin malam Selasa, merupakan malam ya, malam untuk kita siarkan lagu-lagu yang dipertandingkan di atas hasil undi adik kakak untuk edisi kali ini. Sebelum tu syukurlah untuk DJ Kik ingatkan dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala, agak-agak satu nak berlaku adik kakak setelah berkumandangnya azan sejam yang lalu pada pukul 8:18 minit malam sementara tadi adik kakak. Jadi dari segi bak kewajipan tu, holah agak-agak beres berlaku lah walau di mana jua adik kakak berada, supaya tidak dituntut untuk kelak, diseksok kelak lah adik kakak dia. Jadi adik kakak, kita dengarkanlah lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 bersama dengan lagu-lagu yang baru dipertandingkan. Dengarkan di Sohor 15. Wee,

0: Kelantan FM, ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan?
2: Nak tahu keputusan?
0: Dengarlah Sohul 15.

Itulah saudara lagu daripada Jazz Sri Panggu, lagu yang berjudul Nasib Diriku Naik Satu Anak Tangga dari tangga ke sebelah. Dalam belah dia adik kakak weh. Naiklah setakuk adik kakak di atas hasil undian anda. Dan sebelumnya lagu pencalonan baharu yang dipertandingkan yang merupakan lagu yang berjudul Adik Baju Biru. Lagu yang dipopularkan oleh Fadil Turbo bersama Adam ZBP turut dipertandingkan. Mungkin ianya ada perubahan lah pada minggu hadapan di atas hasil undian adik kakak. Dan sebelumnya lagu daripada Ida Azrin bersama El Riz dengan lagu yang berjudul Jangan Curi Adik Saya. Yang merupakan lagu dan lirik hasil ciptaan oleh Fadil Turbo. Itulah lagu yang boleh dikatakan bukan lagu tepek dia orang panggil lagu sos. Setelah orang panggil meletupnya lagu Adik Saya Habis Sore. Ni mari pula apa dah ni orang panggil timbul pula lagu yang bertajuk Jangan Curi Adik Saya. Tak kena dah ni salah tajuk ke dia. Sebut lagu Jangan Curi Adik Saya, bunyi lagu lain hati. Itulah lagu pencalonan baru yang mungkin akan menjadi orang panggil pilihan untuk adik kakak kita untuk memastikan lagu ni duduk di tangga satu ke tangga dua ke. Tapi hasil dia demo lah adik kakak . Tu dia adik kakak. Jadi sebelum kita teruskan lah adik kakak dengar lagu di tangga seterusnya lah. Dia jika ada nak kau sibari sikit lah adik kakak dengan berkenaan dengan laporan oleh pihak polis Kelantan kita lah adik kakak berkenaan dengan rentas sempadan. Rentas sempadan alah kau merai alik ni lah adik kakak. Cuma agak lah lagu tu lah adik kakak main dengan lah kaki orang ni kadang-kadang kita nak sekat tak boleh, nak ikat pun tak kena adik kakak. Tak cumanya dinasihatkan lah supaya adik kakak kita ni tidak orang panggil mudah gelecoh lah adik kakak weh. Bila-bila orang besar jangan gi kita celoh juga gi. Kalau ikut kira adik kakak 171 individu di teher rentas sempadan Malaysia Thailand secara harah di Kelantan. Tu dia. Tu kalau ikut kira agak laporan sepanjang tempoh 1 hari bulan 1 baru ni sehingga 31 hari bulan 8 baru ni lah. Jadi sebagaimana pihak komando lah, Komando Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM PGA SAC Ahmad Razif Hosse melaporkan jumlah berkenaan terdiri daripada 110 rakyat kita ni, rakyat Malaysia, 58 warga Thailand serta masing-masing seorang warga Indonesia, Myanmar, Nigeria. Tu dia adik kakak . Jadi antara individu-individu dalam usia jangka antara 20 hingga 20 tahun lah ditahan menerusi upstaring wawasan. Terdiri 137 orang Jateng dan 34 orang Tino. Tu dia adik kakak. Jadi fatu-fatu ni mungkin ada di antara kita ni lah mai telah mikir berapa kali mana pekerja kena holo deh. Jangan ngepek lagi nanti dulu. Antara fatu-fatu

0: hak mendorong individu ni menggunakan laluan haram termasuk mahu mengelak pemeriksaan lah sebagaimana biasalah dek agak. Kok cara halal agak kena temu dengan pemeriksaan dululah. Di pintu keluar masuk hak sah. Ada setengah dia mau pergi melenggok, pergi berebo. Ada setengah tu dia mau pergi ziarah keluarga alik sana. Masalah dokumen perjalanan dan memasuki Malaysia untuk kerja. Terutama sekali sah-sah warga Thailand lah adik kakak dia. Jadi gitulah adik kakak weh. Cara kaedah dia hanya banyak ke individu hak kena igak ni, kena tahan ni adik kakak dia percaya itu baik masuk Malaysia ni melalui pengkali haram dengan menaiki buk tambah adik kakak yang antara lebih kurang agak 5 riyal hingga 10 riyal lah bergantung kepada waktu-waktu dia lah adik kakak eh. Jadi pemantauan pihak berkuasa mendapati juga laluan tidak diwartakan masih cuba digunakan kerana ada pihak-pihak tertentu yang ambil kesempatan dengan membantu individu meraih alik sana tu tanpa melalui prosedur ditetapkan. Jadi dengan kejadian ini, dengan pucuan ini, pihak berkuasa terus memperketatkan lagi lah kawalan yang meningkatkan dengan meningkatkan ronda eh di kawasan yang dikenal pasti berisiko khususnya di sepanjang Sungai Golok adik kakak dia. Tu dia. Dan tindakan penguatkuasaan juga ni adik kakak dia witumpu kepada kegiatan penyeludup pemigran. Dan pihak yang cuba membantu kemasukan warga asing secara tidak sah adik kakak. Jadi alik kita ni okey itulah. Sebagaimana biasalah adik kakak. Kita pergi ikut cara halal lah. Ikut cara juga ni tak kira lah nak pergi ke motomia ke. Nak pergi jumpa siapa-siapa saya ke. Saya sobat kita baik nung ke. Tak. Apa salahnya? Kita pergi ikut cara halal adik kakak apa nak pergi ikut cara haramnya? Hak tentu biar kena kakak. Biar ada tujuan. Tak. Pergi 4 orang pun kena jaga PA adik kakak. Jangan duduk apa-apa kereta je. Tu dia adik kakak. Jadi gitulah dia harap cakap belakang lah. Hak tak boleh. Jangan dibuat. Hak boleh. Loh je lah. Tak ada apa-apa. Tak ada orang marah.
1: Tu dia. Tangguh ke 9.

0: tahukah anda?
1: Istana Balai Besar yang merupakan tempat bersejarah di Kelantan menjadi tempat tertua di Malaysia. Dewan Besar yang unik masih lagi digunakan untuk upacara diraja seperti upacara puncak dan penobatan. Istana ini juga berfungsi sebagai institusi untuk memelihara warisan dan tradisi Melayu. Istana Balai Besar ini dibina di atas tanah seluas 1.6 hektar di mana ia dibina untuk menggantikan yang lama yang terletak di Pulau Sabak di pantai timur Sungai Kelantan. Pulau Sabak adalah pusat pemerintahan Kesultanan Kelantan sebelum tahun 1842. Tetapi disebabkan oleh hakisan akibat banjir pada setiap tahun, ianya telah dipindahkan ke pusat baru.
2: Oh, ni pula,

0: Oh, itu dia okay. Lagu yang berjudul Rezeki, lagu daripada Juan Lucero, naik 5 anak tangga dari tangga kedua belah. Dan sebelumnya lagu Ku Tak Caroh berada di tangga ke-8 menjadi milik Syah Imelda. Dan untuk lagu di tangga ke-9 untuk edisi kali ini, turun 2 anak tangga dari tangga ke-7, lagu yang bertajuk Mek In Kelateh, lagu daripada Man Khan bersama gandingan duetnya Rosalinda. Kita berbagi ni buah lagu-lagu dek kakak khabar tak khabar. Apa-apa kepada demo hok baru siapa, hok baru jumpa channel dak, hok baru ada masa, moga kelas-kelas sibuk belako ke, tak tahu gelak ceroh sibuk semacam orang ni dek kakak weh. Dak, ada setengah demo tengah duduk sedak nyenggi. Ada kita ni holah, duk mai kokah-kokah lagi dek kakak deh. Pukul 10 pun duk mai kokah-kokah lagi lah, cari sama sial lah deh. Lagu itulah dek kakak weh. Dak, hok tentu halal lah. Begitu juga lah kepada demo sasah demo hop nego kedai makan pusibo tegak. Pastikanlah layan ni kepada sasah pelanggan kita tu. Biar tetap panggil mari dengan mocung, duduk dengan senyum, kelik dengan sengih. Ha tu dia deh. Mocung kau ni weh. Bapa mocung ke? Bapa? Dak, lapar perut je mocung kau ni. Tidak tak mari kedah. Neh, tidak ada mari saja cokok. Baca sok kawan tak ada, bukan kedai kopi itu. Neh, cuma agak begitulah. Dek agak dalam sasah demo, sasah nego-nego kedai makan pusibo ni, pastikanlah layannya kita ni biar tertupu hati. Tak nanti kau pelayar comel, dek agak. Kalau comel tu bonus. Neh, jatuh pun tak salah, dek agak tak. Assalamualaikum. Makcik, makcik ke dia makcik. Kedai kita ada belakang kedai kita ni. Tengok sini lah sembok ni. Tak kena ni rasa kelada ni. Tak, lahir ke tu. Ni, hok lapar serah kenyai. Ni, ni kat mari mocung. Tak, mocung pok boyo lapar. Makcik ke dia makcik eh? Molek ke makcik. Dah patuh kursi kita tu. Ni, tak boleh roda lagi. Duduk tak kereta nak dok belum turun tu rasa nak makan nasi goreng ke masjid nak order ke pakai tak ingat dengan begitu. Tak usah lah gitu ni. Biar tu ada orang panggil adab lah kita ni neh. Hok tua cara tua, hok muda cara muda. Kita sasak kita kelas pelanggan pun jangan dia orang panggil akak kepuk mano lah weh deh. Kalau ada tak kena ada lebih kurang royak dok muka tidak robot juga hok buka kedainya orang okay. Jangan disedak lah kita ni walaupun kita panggil apa dah ni. Customer is always right. Deh. Kau pergi putih. Dak. Right juga. Nanggu siapa kau. Lah jatuh. Hai muka pergi atas muka dia. Gitulah. Deh. Cuma kecik buat kedai makan lah. Teletah. Sari dua gege ni. Kejadian apa dah ni? Apa dah ni? Lelaki. Disyaki sepak. Sepak kanak-kanak. Diteliput. Lagu mana eh? Kalau tengok dalam video, hok jo viral apa kita tak tahulah. Dak. Mungkin ni nak kata tak kena dekat kat melon ni musim berak eh. Dak. Glecoh orang atas masuk dalam Facebook lagi. Dak. Ni kau sepak. Tapi kalau tengok gaya kat lah, tak boleh nak katalah mungkin ni seorang ayah dengan anak. Dak. Cuma gak kalau tengok kau keadaan tu memang tak kena sakan eh. Dekat tambah pula dia kalau ayah ramah kan. Lepas tu situ pun di kedai pula ni ada CCTV apa sebuah kak. Lah, tak nak kata tak kena lah. Jom berah pun. Muka kejut lah berkali. Muka tak aja kelih ke. Nak? Siapa dia pun boleh tengok. Budak kena sepak. Kalau tengok kat pun kena kuda adik kakak. Tapi kat gitu lah adik kakak. Kita ni lagu-lagu mana pun main dengan budak jangan dia buat main. Adik kakak. Berat kena tangguh. Tak ni tak tentu kak. Main dengan polis ni adik kakak. Tak. Kita tak sepak bala pun, sepak lah kedai pun, dia orang berah dia agak. Tentu main dengan polis lah, kat mana pun. Jadi, pastikanlah dia kakak weh kita ni, main dengan budak lah gitu lah. Dia kakak ada tak kena, ada teka dia tak kena, tak dengar kata dia agak. Ada teka tanya dia jinak molek. Tak, dengar kata muju. Ada teka ada pek dia, ada angin dia buat anak kak. Awak kira molek lah weh. Main dengan budak dia tahu dia. Tak, setara orang tua pun lah dia. Tak cakap takel, tak cakap kata. Tak cakap gosok, tak cakap belah. Ni kau budak. Jadi agak gitu lah kalau salah kerut adik kakak poning lah. Jadi agak-agak gitu lah adik kakak. Adik kita ni pun Hak Jo tengok ni pun jangan dia sedap sangat. Dia kata, "Neh, kena beringat letak. Muka kita masing-masing ada anak, ada cucu, deh. Jangan gaduh kau nak kata. Kalau tengok kau dalam video tu gerai-gerai belakang. Neh, tapi dalam keadaan situasi tu kita tak boleh nak kata. Bapa jadilah gitu. Kita suruh kepada pihak polis, pihak berkuasa jelah. Dalam menentukan segala-galanya. Hal kita ni kena beringat semua. Neh. Tu dia adik kakak. Jadi adik kakak 10.13 minit balik kita teruskan pertemuan kita lah. Dengan lagu di tangga seterusnya, lagu di tangga ke-6 dan ke-5. Di Sahur 15.
1: Jadi Kak Loh, tangguh kena.

Cik Misi di sekitar dari Kelantan ni suka sangatlah dengan Kelantan FM. Duduk dalam kereta, duduk dapur, pas hijau pun tak malas je lah. Pun dengar juga, tak sering ngatuk mata ni. Suka dengan syuruh DJ-DJ dia, menghiburkan. Alah lah, orang kata yang terbaik lah Kelantan FM ni.

0: Oh, itu dia dengan lagu di tangga keempat. Lagu yang dipopularkan oleh Amirul Belalai bersama Amalin. Naik satu anak tangga dari tangga kelima. Lagu yang bertajuk Adik Ngaju Abang Rindu. Adik nak-nak menggu ngaju. Habis pun dia rindu ya. Pujuk kat biar kat. Biarnya pujuk jari-jari dia. Oh, lagu itulah adik aku. Dan sebelum itu lagu di tangga kelima naik lima anak tangga dari tangga ke sepuluh. Berjudul jaga, berjudul Berona. Lagu yang dipopular kali Jaga Anak Limbak. Itulah lagu. Lima takut naik. Dah. Mula ngaju. Patu rindu. Patu berona. Dia malik dah tu pandalah. Pok-pok dia mal. Kacuk. Dah. Kacuk tajuk. Dia kakak. Cuma kat begitulah. Dia kakak. Itulah antara lagu-lagu yang boleh orang panggil mengusik jiwa lah adik kakak. Orang panggil geletik. Geletik angin lah orang panggil. Terutama sekali kepada sesama muda. Orang masih lagi dalam bibik-bibik percintaan kat lagu tu lah adik kakak. Kita pun gitu. Juga cuma lain cara, lain teknik sikit lah, lain kaedah sikit. Lo ni canggih, cara-canggih. Kita gitu duk main kekoh. Apa ni? Batik kalen. Duk main gonye ketah. Lagu tu lah dia agak weh. Tak kena salah tulis kat. Kupar-kupar-kupar kat. Puak leh mulut dulu. Tak kena dawak salah ralik koyak kat. Kapal telen ketah-ketah. Lagu tu lah dia agak. Cuma lah dia agak kecek bak-bak budak anak-anak ke. Kadang-kadang kita ni. Ni kecek atas nama orang tu. Sebagai mokpok lah kita ni deh. Kadang-kadang kita ni lah kabar tak kabar dalam payuh sini dok. Boleh-boleh mulut dok kata tak lah dok mengatik tak dok pitih pun kabar-kabar kat kelipah-kelipah kelis mentah kat tak tengok besar deh. Hok jatuh cara jatuh. Hok tenuh cara tenuh. Cuma kat lah bila besar ni adik kakak kita tak boleh nak jomah dah lah dengan cara kaedah kita gitu lah. Setahun kecil, tahun kecil. Dah, alah ketua besar ni kak. Dia ada berlakunya perubahan macam-macam lah dia kakak melibatkan dengan bimbingnya pun. Berlakunya juga perubahan atas kita dia kakak kita wirwe lah boleh kata kak. Dari segi kecik pandok kak. Wirwe lah. Wirwe ke anak-anak kita. Tapi jangan sesekali kita lepas ke peranan kita ni. Sebagai tempat demo tu mari klik. tu dia. Budak-budak ni adik agak bila dia bergelar sebagai remaja, cara mendidik pun berubah dah. Kadang-kadang budak ni dia tidak. Dia bukan tak dengar kata adik agak. Dia kita kena faham molek. Kita kena faham molek. Budak ni bila bergelar sebagai remaja, dia nak kepada sebuah kebebasan. Dia ada ruang untuk dia buat pilihan sendiri. Kalau dulu kita atur dia akan ni pakai ni. Ni. Ambil tu. Tu. Lah ni bila remaja ni kita tak boleh dah main model tu dia akan. Bukan nak ngajar nak saruh. Kalau dulu dia dengar kita kecek, dia dengar kata lah kalau kata agak mudah agak mudah kata agak. Dia dengar kata kita royak Kita royak dah buat. Lah ni payah dah. Sikit-sikit banyak. Alah kau besar ni payah dia kita nak nasihat. Dia payah nak pegang. Kalau ikut kira ahli psikologi lah adik kakak dia jekit ada anak ramah kan. Dia banyak sikit nada kita. Jadi kalau ikut kira lah perkongsi ahli psikologi lah dia jekit nada lah adik kakak. Dia perubahan ni memang biasa apabila anak kita memasuki usia remaja. Jadi kita ni jangan duduk orang panggil, jangan duduk keduh lah. Jangan duduk gaduh, duduk keduh. Tak sedih dah. Kat aku dah jedok dah. Jangan. Tak boleh kira dah agak weh. Tak boleh kira. Apa-apa ni? Jadi kat kita lah adik kakak kita ni. Jangan dia orang panggil. Gaduh orang panggil nak bedah kita ni. Setengah seterusnya adik kakak. Mereka lah ni anak-anak remaja kita ni dia mula nak berdikari dah. Nak kenal ada erti berdikari. Dia mula cari dah identiti sendiri. Buat keputusan. Dia banyak memerlukan banyak ruang. Daripada kita sebagai mokpok adik kakak. Tapi adakah kita sedar? Dan mau tanya diri dan mesti diri lah. Dapat sampai tu DJ Kit Rakyat cara bimbing kita pun kena berubah lah adik kakak kan. Kalau dia ada gapo-gapo jangan gaduh rakyat we jawab eh. Kita terah tanya, kita terah mikir sekali dengan dia. Barulah timbul, barulah lahirnya pilih eh. Ataupun akibat sekian-sekian adik kakak eh. Eh. Tu dia. Kita wirwe tapi jangan lepas batas adik kakak eh. Jangan lepas batas. Dia orang panggil apa dia ni, kak ingin ni bodoh ni. Dia lebih hari panggil kalau kot basuh ketah kat basuh sayang kat lebih autonomi lah. Adalah sebahagia daripada proses membesar adik kakak. Kalau ikut kira kak, DJ Kit ni salah ni. Cara kak edoh dia ni, salah. Nyejopo ni, tentu silap ni kalau DJ Kit ni. Tak betul adik kakak memang. Mereka mungkin akan buat silap kalau kita look. Tapi tak semua perlu kita selesai adik kakak. Ada cara budak-budak ni dia kena belajar sendiri. Dia kena mikir sendiri. Moga budak ni kalau kau besar. Dia kena, kita kena terima hak tu adik kakak. Tu dia. Jadi anak ni kau besar, kerana kita pun kena berubah lah. Bukan lagi buat semua keputusan. Tapi tetap menjadi tepat untuk demo. Mari cari kita klik. Ayuh, orang buat gone ni ayuh. Tu baru boleh kecek kira. Tak. Ni mari anak serabut. Tak boleh lah ketuk dia kakak.
1: Betul tu betul lah kakak. Serabut
0: Lagi kau anak pula. Tak usah lagi betul dah. Tu dia dia kakak. Sekarang dah berkongsi lah. Bila-bila orang panggil orang lipat-lipat kaya kau. Tak. Tengah-tengah duduk golo apa sebab kakak lah ketuk lah. Kukurinya ada ambil boleh ambil pakar kak ambil tu dia dia kata
2: kemah tangguh kemah.

0: Sketsa Wayoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Cuma mari sebentar. Mari sebentar, Sai. Gapo dia, Abang Mak? Mau tahu ke tak? Aku nak tanya mu. Ruku negara mau tahu ke tak, Sai? Mau tu tahu-tahu tapi tak apa-apa penuh. Abang Mak kena Abang Mak baca lah. Mau tak apa tahu lah. Mari nak ayak, Sai. Dah terti, aku ayak. Aku ayak, Sai. Ayak gapo dia, Abang Mak?
2: Ya pertama, Sai. Kepercayaan kepada Tuhan. Ya kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Lepas tu, Abang Mak.
3: Kalu hurai.
2: Perlembagaan. Kodolak tau nona, kosopane, dan kosusilaan.
1: Ada reti apa ya? Memang?
2: Manalah kita tahulah ke limau, Sai. Kalau stop boleh kira, Sai, ni limau, Sai.
1: Limau tidak payuh nak yawi. Tu hak kita tu.
2: Sai, aku nak ayak kamu. Aku tamak nak ayak kamu.
1: Oh ya, Memang?
2: Mau tahu ke tak? Rukun Nakaro ni, kajuk perkena pada 31 Ogoh 1970, Sai. Nak suruh kita rakyat Malaysia. Ini kosi belakang saya jaruh negara tradisi nila timur kita masuk ke pasal kita saya pas galo-galo lah saya.
1: Oh cidik memang pandang amu diri tak boleh memang
2: aku ni saya kita tak tahu ke panggil Mak Razik sungguh kena pandang lah saya mau kita rakyat Malaysia ke saya nak suruh kita ni benar-benar rakyat sejati saya kena karo saya bukit sepomong jadi cokok maji.
0: Sketsa Wayoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
4: Besoknya tanggung tiga.

0: Oh, itu dia dia guys, lagu daripada Fadel Turbo bersama Aiman Nagraj, lagu berjudul Kasih Semerah. Kasih Semerah. Neh. Ah, tu dia adik guys. Lagu itulah, itulah lagu berada di tangga ketiga untuk edisi kali ini. Dan ini juga ada sapaan lah daripada saya sobat kita pendengar lah. Dak. Lagu ni ni kena dengan kita ni. Aduh. kena deh. Tapi kat jangan merelah gila nak merel kat. Jangan itu ujung kau sudah. Dak. Lama melapur dah ni tak pada dengan merel. Tak silah. Katanya ni untuk saudara Azril, Azril Kada. Kata dalam sedang memandu ni. Kena dengar dengan lagu ni ni. Lah sedap lah dengar ni. Neh. Bila-bila cari orang panggil mana ketahu lekat ngai kata. Neh. Ngai molek weh. Neh. Lama selalu hupe ke tak? Kita kan dia kan kita. Neh. Pahal ni. No. Apa kerja air ke ni? Gimari-gimari tu. Neh. Biar tu kena tangguh rumah lah. Dan dekat kita sebelum kita mengetahui lah lagu, dua buah lagu yang memegang takhta juara dan naib juara mingguan, kita ke ruangan ingat lagi kodok dulu adik kakak eh. Eh, malam ni nak peringat siapa, nak perangat ingat ke siapa malam ni eh.
1: Ingat lagi kodok.
0: Baik adik kakak, malam ni DJ Kit ada nak peringat lah kepada saya sobat kita lah adik kakak eh. Iaitu antara legenda di kebarat kita yang sering orang panggil menghibur ke kita lah, sama ada di Basa eh, di Expo ko, mana lagi adik kakak eh? Tali kasek, tali kasek ko. Kalau lon YouTube, YouTube adik kakak dah. Malam ni DJ Kit nak petik nama Setapa Merok Mah. Neh. Setapa Merok Mah adik kakak eh. Yang merupakan salah seorang legenda di kebarat kita. Yang sering mendendangkan lagu-lagu DK. Ada lagu Putuh Kasih lah, ada lagu orang panggil kata kat kena, orang panggil kena dengan telinga lah. Siapa ke hari ni? Tu dia. Jadi adik aku eh, kita mula dengan awal kemunculan Setapa Merok Mah lah. Kali ikut kira banyak ke lagu-lagu yang kita dengar agak banyak dicipta oleh Ludin atau Mono BA lah adik aku eh. Salah seorang komposer DK yang dijiki perangat minggu lepas. Iaitu antaranya lagu Adat Muda Menanggung Rindu. Kalau ikut kira, kalau dah mau ingat lagi lagu Adat Muda Menanggung Rindu ni, dia sahur di era 90 hari tu. Neh. Mana kalau lagu Kucabara, tu antara lagu-lagu hot sahur tu adik kakak. Kemudiannya arwah pokok kamar pula ambil alih. Neh, bukan ambil alih warna lah adik kakak eh. Menggemar dengan lagu ni kak tak. Lepas pada Mono BA, Pokok Kamar pula beri lagu, mencipta lagu untuk Setapa Merok Mah adik kakak. Antaranya ialah tajuk Milik Siapa Gadis Budime. Kalau Sudirme, milik siapakah gadis ini? Untuk Setapa Merok Mah ni, milik siapa gadis Budime? Orang mana sasah kaki deke dia tahulah tajuk ni. Dok, kita kelah-kelah dengar ni, kalau sepe perut dia tahu. Dok, kalau bos kau dah dengar kak, iya ya. Esok tak ingat dah lah. Tapi lagu Milik Siapa Gadis Budime ni, lagu dia, kalau kita dengar, lagu dia ada disedup sikit dari melodi suci dari debu. Yang dinyanyikan oleh Setapa ni dengan salah seorang penyanyi DK wanita juga yang popular lah pada zaman itu, iaitu Norma Dahlia. Neh. Antara lagu-lagu show Setapa Merok Mah ni, lagu Putuh Kasih. Tu pun lagu ciptaan arwah Pokok Kamar juga. Lagu-lagu gini lah adik kakak yang menjadi kegilaan peminat lagu Jorah. Kerana kepuitis sesni, kata patuh dia hok masuk dengan melodi. Mana kalau dikirambung, yang dijorokkan oleh Setapa juga menjadi lagu DK Jorok evergreen lah, yang tercatat dalam sejarah perkembangan DK Barat. Neh. Tu dia. Hok menariknya lagu dikirambung ni, kemudiannya dia ada juga timbul isu kontroversi lah. Dua syarikat rakaman kolopo di akhir, di hujung 90-an gitu. Dia kata, jadi hok tu biarlah dak, tapi dengar kekuatan lagu-lagu ni lah. Di samping vokal Setapa hok unik tu, nama Setapa terletak sebaris dengan arwah Megak Nodi, Mak Glamour, arwah Zaidi Buluh Perindu, Mak Ayah Nak Kala, dan ramah lagi lah adik kakak. Dah, kalau ikut kira jamir ke gemilangnya dikip teket gitu gak. Setapa ni antara Tok Jorok rebut teh penganjur lah. Neh, tuai kerja dia kakak. Kalau setapa lawan mulah megak atau setapa lawan Tok Jorok populah lain pendek kata, dikip teket pada malam tu adik kakak, kita boleh kata gak pecah goning. No, tu dia. Malam ni kita pecah sekali lagi adik kakak dah. Haa.

0: Itulah dia ke ruangan tahu gedak lah. Bersama dengan staf pemerak mah, sama-sama kita doakan kesihatan legendari kebab kita supaya masih dapat lagi meneruskan untuk menghiburkan kita lah dalam dunia seni di kebarat. Baik adik-adik, sama-sama kita ketahui lagu naib juara dan juara mingguan untuk edisi kali ini di Sohor 15 Kelantan FM. Dan kita akan berpisah seketika lah untuk kita bersama-sama mendengar berita utama 11 malam. Dan kita akan kembali bersama di ruangan rentak kenangan di jam yang ketiga, jam yang terakhir.
1: Ajak.

BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.18 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Allah mana belakang dik kakak dengan dudukkan masa-masa tu. Agak-agak malah masih lagi ke kastil lah dik kakak. Sehingga tepat je 12 tengah malam berbaki lebih kurang dalam lebih kurang 40 minit lagi lah. Suara ini diselangi dengan lagu-lagu yang bakal menemani malam adik kakak sebelum adik kakak jenuh tidur. Jadi untuk malam ni adik kakak, kita akan temani malam adik kakak kita dengan lagu-lagu je lah. Tanpa membuka panggilan talian untuk memastikan adik kakak jimat kredit. Sebab kita nak wirwe lah. Nak wirwe. Nak suruh orang panggil tenang-tenangkan diri, ya. Kalau duk buka panggilan pun, mode tu lo ya. Jadi walaupun ianya agak mengecewakan, jangan sipai peruk. Dia jekit cucu dengan lagu-lagu yang pastinya orang panggil, dapat membayar kembalilah kehampaan kekecewaan anda pada malam ni tanpa membuka panggilan talian. Apa-apa adik kakak, sebelum tu lah syukurlah untuk DJK ngakai dari segi bak kewajipan kita untuk kali kedua. Sebelum kita ni tidur dengan tenang deh. Kalau tidur tenang, maya be tinggal atau ingat ke berapa tak sedap juga deh. Menggumai dengan nyabuk ni, kita tak tahu cabuk bila deh. Mau dia cabuk tu tak? Tu dia. Jadi bila lesah belakang bagi hak wajib juga, sepenuh belakang agak beres lah. Kukurinya tidak orang panggil, tak ada katutan. Begitu juga dari segi bab pembaziri api air, dan begitu juga dari segi bab orang panggil apa ni, keselamatan harta benda lah, kecaknaan kita lah dek kakak. Dari segi bab kecaknaan kita, melibatkan dengan pintu rumah kau, pintu belakang kau, pintu kereta kau, nak koci kau, berapa kau, pintu mah kau, pastikan ianya duduk di tempat sepatutnya. Begitu juga dari segi ubat-ubatan lah, terutama sekali demo hok mana berkaitan dengan ubat tu. Ada teka siapa teka nak kena telan dah ni, tak apa, agak-agak ngatuk tu biar tutup pukul 12 lah. Moga ubat demo kita tak tahu tak ngisi kandungan dia belah mana. Jadi kita pokok terah adik kakak dengan lagu Ruangan Rentak Kenangan ini.

Oh, itu dia dengan lagu daripada Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee bersama Allahyarhamah Puan Sri Salamah menerusi filem Siti Harimau Jadi ialah sebagai pembuka tirah pertemuan kita. Deh, lagunya berayak. Sedia molek lah dia panggil kata. Oh lah atas dasar nak ngulik demo lah. Neh, sama ada gu tak ada gu tu. Anggaplah ianya sebagai panggil tepuk kemanjo lah. Deh, cuma jangan tidur lagi lah. Moga banyak lagi ni sesuatu ni nak boleh kerapak ke pukul 12. Cuma kecek bak kena angin adik kakak tak semang ke orang yang dah ke orang tak buka panggil le. Neh, bila-bila orang royak ni pok-pok baru bangun tidur belakang ni. Nak, situ boleh gelih lah kesetiaan setara mana. Neh, ada setengah tu pukul 9 rapat pukul 11 tu dia tidur dulu. Pukul sebelah dia bang cucah. Neh. Haga pora tak ni? No. Oh, I nak main sama saya. Saya kenal lah. Saya nampak sorang-sorang. Neh mau haga po. Neh. Cuma kat kita lah deh. Untuk balik ni. Kita tak ada panggil detali ya. Cuma hanya orang panggil untuk ulik kenangan lah. Terutama sekali untuk sesah lama kita lah yang tidak pernah kita tinggal. Eh? Ni kita tengah berhubung dengan Ayah Ji ni. Ayah Ji kemai berduri. Dia pergi ke mana kan ni? Eh? Tak apalah. Deh, tak apalah. Untuk itu kita gitar main sementara eh. Dek agak eh. Bahagia umur kau main dengan panah. Ada teko sejuk deh. Boleh-boleh ni.

Oh, tu dia dekat lagu surat atau kebetulan deh. Oh, lagu tu lah dia kakak . Kita hok meraca tu he hok menentukan. Itulah lagu daripada Kenny Remy Martin di sebelah 42 minit malam dia kakak. Tapi kakak itulah dia kakak kadang-kadangnya mari telita nanyo deh. Oh, bapa kadang-kadang orang hok kita tak aja kenal ke kabar mari dalam hidup kita dia kakak dak. Oh, bapa daripada anak-anak berjuta manusia keliling kita di dunia ni ada khabar-khabar boleh temu. Oh, dengan seseorang yang akhirnya menjadi begitu bermakna. Aduh. Dah, bermakna sungguh dah tak? Hak sebelah lah, duduk sebelah kita tu. Oh, adakah ianya kebetulan atau sebenarnya adalah surat yang telah disusun oleh Allah SWT? Mungkin kita jumpa bukan kerana kita cari. Tapi kerana ada hikmah. Oh, tu hai nak bui. Oh, ada tika dia mari bawa bahagia, ada tika dia mari ngajar kita erti kecewa. Oh, ada hak singgah semeta. Oh, tapi kenangannya kekal sepanjang usia. Oh, ada juga hak mari kita ramak kau akan menjadi teman selamanya. Rupa-rupanya hanya sebahagia daripada cerita yang telah pun ditakdirkan atas kita. Apa-apa adik kakak gapo dia ajak apa dia, jangan sesekali kita menyesali anak pertemuan telah diaturkan kerana anak manusia ni hadir, pasti ada sesuatu hok boleh kita belajar. Adik kakak dia. Jangan dilupa tu adik kakak, jangan dilupa.

otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Oh, tu dia adik kakak lagu kedua terakhir lah untuk bertemu yang kita pada balik ni. Bergenre rancuk adik kakak. Neh, melodinya rancuk. Instrumennya rancuk adik kakak. Sebagai orang panggil, oh lah, tiup semangat lah dalam kita meneruskan kehidupan untuk esok. Neh, hari esok. Neh, moga DJ Kip pun tak tahu kenapa dia kerja buat esok demo. Cuma tentunya dalam perjalanan kita ni adik kakak, sebelum kita pejam mata, serohok-rohok mana pun adik kakak kita kena tepuh. Selagi ada peluang adik kakak. Cuma hok tetu tepuh tu, biar tetu ngujung aku berkata dengan keredaan yang telah pun orang panggil ditetapkan oleh Allah SWT. Neh, susah lagu mana, rohok lagu mana pun, lagu tu lah adik kakak. Neh, begitu juga hok kaya, hok seneng adik kakak. Dale seni, dale duduk sedap kita adik kakak Jangan sesekali kita merosakkan nikmat yang telah pun dikurniakan untuk menidakkan kepada yang tiada ataupun yang orang panggil duduk ke dale kurang. Kena kelih-kelih kata neh, gapo hok patut kita bui-bui, gapo hok patut kita buat-buat, gapo hok patut kita tulu-tulu. Tu dia, permudahkanlah urusan masing-masing lah. Baik sini ataupun dan usaha. Dah, dan usaha esok tak nampak lagi kalau kita tak tabur sen. Tu dia. Jadi, gitulah dia kakak. Jika ada sebagai kekurangan, minta maaf banyak lah. Tak. Setara mana dia kakak tak buka panggil dia. Tak. Banyak sikit, banyak keping sikit pasal dah ni lagu ni. Tu dia. Kalau buka panggil dia kat sekolah dan 3-4 keping je lah boleh pasal. Tapi kat mana lah. Ni teknik DJ Kip ngulik demo lah. Bukan cuma uci je dia kaya. Cuma bagi orang panggil untuk sama-sama kita beristirahat lah. Ada teko kita.

buka panggil dia kak. Cak ah. Ha dah. Oh gitu dia kak. InsyaAllah dah mahu dah jodoh. Kita jumpa pula balik esok lah untuk untuk pujian S90. Jika kalau ada lebih kurang, minta maaf banyaklah sepanjang terkejar menghiburkan adik kakak, menemani malam adik kakak. Sejak dari pukul 9, rapat keluar ni sebelah 53 minit malam. Untuk itu, Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. Dengarkanlah lagu ini sebagai tanda perpisahan kau dan aku.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: London FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidzil fadli wal ihsan. Syara' li'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'al hatainil hijrataini baqiyataini ala murri zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika alladhi arsaltahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa ala alihi wa sahbihi alladhina hajaru wa jahadu hatta fatahu al-quluba wal-buldan wa nasharu al-adla wal-iman ridwanullahi alayhim wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil-iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil-ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma Rabbana auzi'na أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنك تبنا وأصلح لنا في ذريتنا إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين. يا الله, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sentiasa mampu melakukan amal saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila wa ajwada man a'ta, استجب دعاءنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء والحمد.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruhantu, pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan? Dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah. Perlis FM serasi dengan ko. Juga di Terengganu ada DJ Cik Ain. Mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng buruhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Game Buruhantu.

0: Sejeningan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah cuaca di tempat anda. Ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brado-brado bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okey, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan dah. Ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelab Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon. Kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ai, Kedai Burger Taman Sri Tampoi, Peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noje, Surahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda, dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang mistik, Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja, menghala ke Skudai. Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran. Dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Terengganu, Nur Isa. Kita ada Nur Diana Nordin, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani. Ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nur Diana Ramli, Lia, Dia Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Nik Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.
1: Tinggi, tinggi walau bermusim, ditarik mentari.

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana saja, di mana saja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisa Pian Maralina. Dia kata si pagi ni, 7 pagi. Okay, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani, Emma Abdul Malik. Gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhantu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa

bersama dengan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1.3 minit pagi. Selamat pagi untuk Nasuna Geng Berhantu. Geng-geng Berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit mulalah demam sesama macam-macam lagi batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk. Berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okay, geng-geng Berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozilah Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya Kin Salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Kudat Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, eh. Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita jangan laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi-lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, Pom-pom-pom, Ayi Kulifonia, Wang Sepawi juga turut bersama-sama, Azhari Abdul Baki, Gang Glory Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga terus bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Iman dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan Nasional Game Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan. Dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir. Dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2007 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng burung hantu. Ramai yang melaporkan diri ini dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, di Paya Jalan Kebun, Mas Ni Hassan Nawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis, kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mahmat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, Lugo Bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman. Dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okey, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gaha, nyanyi daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan National FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gebur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan...

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari Nasional FM. Anda berada dalam segmen Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh, jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok. Di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis, sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun... Akhir tahun ini sebenarnya sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan? Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jerantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga Syah, ada Farhan Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari Nasional FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam S-Wagon 70, Kiara Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada Ana katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nora Azham Salim. Suhaizat Noli Halim dari Besut Terengganu. Muhammad Hafizuddin kata Aiman Sungai Tengi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tapi pucuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tualah ada, selimut pun boleh. Jadi siapa yang tengah berselimut tu boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak terpatinya. Cakap je insya-Allah.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lemon Tea dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Juga di kebanyakan tempat lah di semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat. Jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan corun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu, ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad, ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah, ngantuk kerja malam ni? Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five. Eh? Siapa yang mengantuk tentang yang bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama. Kita buat kerja sama-sama. Kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak. Kita Assalamualaikum. Bani Jim. Waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi? Menangis tapi bucah katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okey. Ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Habuasan, lirik oleh Lukman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, Semenda Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edli Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam, ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Kan? Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai, ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Borok, Amalah Acid, Comoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Ati Azuriati, Mak Suna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur, mantap, luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda, Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya. Tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Empain Burger 7E Baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati ini lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan hakikat sebuah cinta membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu, ada yang baru bertemankan National FM, bertemankan National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur, semoga hari ini ya, hari Selasa 15 September 2026, dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa, kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi, dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zoo, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Aris Chomai, Ina 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril, mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusof. Adik Kens juga dikatanya, salam hadir Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, KBDT hadir layan Abang Manis. Mas Tura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi, saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hati Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu kah? Terus layan National Kian Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

kumpulan Hitwin dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV1. Dan semangat kebersamaan sebenarnya sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Buruh Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalija, Hazri Zabaha, Azam, Muhammad Saufi, KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkuslah. Agent White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Kairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Ros, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

You guys dengan membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia. Tak perlu mewah. Asalkan sejahtera. Tak perlu... kata orang tu ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. Tempat 34 minit pagi. Selamat pagi warga Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga. Sedap tidur kan? Dibuat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan? Itu tidur tak cuci, cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan. KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30, orang lain yang datang dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60, harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan. Dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit ataupun Waknah Kim Kapuan, Ara 77, Chef Zek, Ahmad Faizal, Yatisan, Aziza Mamat, Isa, Sam DZ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini, kata sama pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Sambung lagi menangis lebih bujuk katil dengan hasratnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Hail Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kemburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersemangat kumpulan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senangnya buruh hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya, untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya, masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain. Tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Bergantan 5.54, Manakala Johor Bahru Johor 5.49, dan Bandarai Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tempat jam 6 pagi, Johor Town Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan, dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin, Session 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Untuk geng-geng buruh hantu, terima kasih terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Syahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gembur Hantu di National FM.

0: kau ni, kalau nak type message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang ter-

0: Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu, dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai orang perempuan berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari tu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah, memanglah dinakkan kepada syurga. Bahkan termasuk syurga, beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangat lah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighatsatul makhluqi bil makhluq ka istighatsatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk. betul kita minta tolong dengan makhluk, maknanya nak pergi ke mana? Ayat itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu, dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu, kalau dia, dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya cara lah. Dia caranya, apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A, patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik ke situ. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti keldai pengisar, dia kata. Sebab apa? Keldai itu dia, pimai-pimai tentu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di, di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan. Syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang, adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak, Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok, dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama, bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang, aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis kursi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah, semua dibuat. bagi pada Palestin dia bagi, bangun masjid dia buat, madrasah pun dia buat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kazzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Zaid Amran lirik oleh Madi Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Menerusi Nasional Game Baru Hantu, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Hari ini dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Juga buat rakan-rakan saya, menerusi Tiga Suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai. Termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan, di mana di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hello. Selamat pagi kepada semua pendengar. Okey, terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Gu Pagi. Hari ini, okey, 15 September 2026. Bersamaan juga dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah lah. Hari ini Syira berseorangan lah akan bertemankan anda di semanya Gu Pagi. Semoga pendengar semua setia dengan Kelantan FM melalui segmen Gu Pagi daripada jenis ni. Sapalah pukul 10 pagi lepas ni deh. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran, sebabnya banyak perkongsian yang akan Syira kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran. Selain berhiburlah dengan pelbagai bagai lagu untuk halwa telinga anda. Ada lagu lama, ada lagu baru. Hak pentingnya dapat hiburkan anda semua. Jadi harapan kami di Kelantan FM juga, semoga anda semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini, dan semoga segala urusan anda walau di mana jua berada dipermudahkan. Kita juga mendoakan semoga semua pendengar dalam keadaan baik-baik sahaja, dalam keadaan sihat sejahtera deh. Baiklah, sebentar saja tadi telah berkumandang azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1 pada jam 5.54 minit pagi, zon 2 5.56 minit pagi, dan bagi zon Besut Terengganu 5.52 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimi dan muslimat semua. Jadi pendengar semua deh, macam biasalah DJ yang pertama ni, selepas ni Syirake sediakan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid pilihan lah. Semoga terus kekal bersama dengan Syira di Gu Pagi Gu Kita belakang.

0: Mak,
1: kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan saat ini semuanya berada dalam keadaan baik-baik, insya-Allah berada dalam kesihatan yang baik, berada dalam lingkungan keluarga yang baik, dan mudah-mudahan kebaikan ini menjadikan kita orang yang baik-baik insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tempoh yang singkat ini saya nak ajak tuan-tuan puan-puan untuk kita muhasabah kembali, untuk kita semak kembali, untuk kita refresh semula amal-amal yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita yang telah berlalu. Tuan-tuan puan-puan, perasan tak kadang-kadang dalam hidup kita ni kita agak ego bila berdepan dengan sesuatu perkara. Kadang-kadang isteri bila gajinya lebih tinggi daripada suami, maka egonya lebih tinggi daripada suami. Kadang-kadang suami apabila merasakan dialah ketua keluarga, maka dia merasakan diri dialah yang betul dan segala-galanya adalah pada keputusannya. Jadi tuan-tuan perempuan, sejenak kita sebut di saat ini, marilah sama-sama kita muhasabah. Andai diri kita penuh dengan sifat ego, andai diri kita penuh dengan sifat merasakan diri kita sahaja yang betul, makanya marilah sama-sama kita tepuk diri kita, kita ajak diri kita untuk kita rendahkan semula ego kita. Kerana kehidupan kita ini tuan-tuan perempuan tidaklah lama, sama ada kita meninggalkan pasangan kita ataupun kita akan ditinggalkan pasangan kita. Jadi tuan-tuan perempuan, marilah ya kita ajak diri kita untuk merendahkan ego, supaya saat tangan kita dileraikan di antara suami dan isteri, saat itu kita dikenang sebagai suami yang baik, kita akan dikenang sebagai isteri yang baik, seperti mana Nabi SAW yang ditimpa dengan kesedihan saat kehilangan Sayyidatina Aisyah, sehinggalah bertahun-tahun Sayyidatina Khadijah masih lagi disayang dan dikenang sekalipun jasadnya tidak lagi berada di hadapan Nabi SAW. Alangkah seronoknya kita hidup menjadi orang yang disayang pasangan, mati kita dikenang-kenang kerana kebaikan yang telah kita lakukan. Makanya tuan-tuan perempuan, buat baik kepada pasangan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kebaikan itu kepada diri kita sendiri. InsyaAllah kita boleh jadi orang yang baik dan kita boleh membaikkan orang yang berada di sekeliling kita. Jadi jumpa lagi di lain masa. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Kepagi Kelantan FM.
2: Menemani anda hingga 10 pagi.
3: Kepagi. Ada semua.
4: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Kelantan FM kita. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan Gu Pagi. Hari ini untuk edisi Selasa 13 September 2026, Syira yang akan temankan anda sepanjang Gu Pagi. Macam biasa, pukul 9 apalah pukul 10 deh. Jadi kepada pendengar-pendengar kita tu, janganlah tukar siaran lainnya. Duduk je bertepek dengan radio Kelantan FM ni, sebab banyak perkongsian yang akan Syira kongsikan bersama dengan pendengar kita belakolah sepanjang Pak J bersiaran ni. Dan macam biasa juga pendengar semua, untuk jam sekarang ni 33 minit pagi dah. Okey, kita akan buka ruang, buka peluang kepada pendengar kita untuk telefon ke Kelantan FM ni untuk bagi ucapan dan sebagainya. Dia alu-alu kelah semua pakat telefon, dan nombor telefonnya tak berubah macam biasa, 09 748 8030 ataupun 09 743 3858. Andai katalah pendengar kita ni berasa berasa nak beri ucapan tapi gak malu lah nak kecek dalam radionya Syirah, tak apa tak apa, boleh juga atas WhatsApp kita di nombor 014 974 0159. InsyaAllah Syirah ke baca ke setiap kiriman WhatsApp tu deh. Dan nampaknya kita sudah ada pemanggil kita di talian ni deh. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama dululah. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Aha, siapa di talian tu?
6: Ponik Lebuk Buku.
5: Ponik Lebuk Lubuk?
6: Buku.
5: Ponik, sihat ke?
6: Tak sihat lah, mana dalam dekat lama dalam betul lah.
5: Jangan duk oyak gitu lah Ponik, heh. Tak ada duk kata kakak lama tu lah. Umur berapa dahnya lo ni?
6: Umur abang 7 lebih dah.
5: Ah, 7 lebih dah. Tak apa. Asal kau sihat walafiat lagi deh.
6: Ah, dah boleh jalan lagi duduk.
5: Ah, lepas tu Pak Nik pagi ni alah ke mananya ni? Selepas Pak pada telefon ni.
6: Pak Nik nak ucap pagi ni.
5: Ha, lepas ni perancangnya nak pergi mana?
6: Haji Medis Ibu.
5: Boleh, silakan lagi.
6: Kasu bacok payah usia.
5: Aha.
6: Kepas seluruh lah pendengar pengakuan TPN ni dia keruduk mana lah. Mungkin pakai jauh perama, papinah perama. TPN ni maju seluruh lah.
5: Oh deh, semua orang pakai dengar Kelantan FM suka kita deh. Pakai
6: dengar Kelantan TPN ni. Waktu KCP pun tidak dengar Kelantan TPN ni. Dayak-dayak utip-utip tidak dayak benar.
5: You tak boleh dayak-dayak sangat deh.
6: Cuma dia jiam berdekai kat ni lah. Somel kata.
5: Jangan lah. Tak apalah ya pentingnya asal kepok ni. Sama layak Kelantan FM. Sama gembira mendengar Kelantan FM
6: ni. Sama dengar. Sama. Sama ucap pihak tu. Nak banyak-banyak lagi tu. Moga tak nak kata. Moga ramah pelaku. Peminat-peminat Kelantan FM ni ramah tajuk.
5: Ya, betul. Itulah kita pun nak ucap terima kasih lah kepada semua. Mungkin ada yang tak ada nak telefon deh. Tapi
6: tak ada. Banyak tak ada. Amal ni benar boleh. Ada rezeki pagi ni. Tak boleh.
5: Jangan ni Pak Nik telefon ni. Jari Pak Nik telefon kena dengan Syirah ni deh.
6: Syirah lama ni.
5: Aha, nama Syirah. Alah, kecek tak di lagi. Tak tahu nama ni.
6: Alah,
5: terima kasih Pak Nik tu.
6: Okay.
5: Nanti telefon pula Pak Nik deh.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia Pak Nik kita daripada Lubuk Kukuh. Kenapa Lubuk Kukuh katanya? Okey, kita dengar pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Aha, siapa di talian tu?
7: Abeju, kapal baru belanya Tanah Merah Kelantan.
5: Abeju, kapal baru. Abeju sihat ke pagi ni Abeju?
7: Ya, alhamdulillah.
5: Lepas tu hari ni Abeju perancang ni gelah mananya hari Selasa ni?
7: Duduk rumah hari ni. Rehat.
5: Guana tak pergi mana tu?
7: Tahu si rumah dah sirah.
5: Ya, lepas tu sekali Abeju kalau pagi-pagi lah Abeju makan rumah ke ataupun pergi kedai juga ngopi-ngopi?
7: Makan rumah. Tidak kena bayar.
5: Gana-gana?
7: Tidak kena bayar.
5: Kena bayar. Ya ledah dia berjimat dia. Lepas tu so lagi kat bagus juga makan air tangan bini. Gitulah. Dan semuanya lah dah pilih kalau di keluarga Abejo lah pagi-pagi ni makan gapo nasi goreng kau, behung goreng kau lah ke mana pagi-pagi?
7: Tepat sekali nasi goreng.
5: Ya bukan gapo Abejo. Orang tino ni dia nak mudah lah deh. Nasi tak habis malah kita pun dah lepas tiga kita goreng. Sedap super tu. Gitulah. Jadi Abang Jo, ucapkan untuk siapa pagi ni tu silakan.
7: Berkah-berkah lagi kamu tu. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kelas FM ni, tu sama sekali ini posli tu balik ke kita jual dia tu jauh jalan.
5: Tak tahulah tu. Kalau nelipon juga dia nya.
7: Dia berhijan deh. Main calling lagi. Kuat lagi. Itu saja Sirah.
5: Gana-gana?
7: Itu saja dah.
5: Itu saja. Wikok ke lain. Baiklah, Abang Jo. Terima kasih banyak deh.
7: Okay. Sama-sama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Abang Jo kata you nak berpeluang juga kok ke lain deh. Okey, pemanggil kita yang seterusnya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Ya dah lah. Pak Suli mari dah. Pak Ya.
8: Pak
5: Ya. Nak kena marah. Syirah ni nak kena marah. Pak Ya kan perusahaan. Pak Ya.
8: Syirah ni tak cek lagi.
5: Dia lagu ni Pak Ya. Syirah kat kalau Pak Ya dengan Pak Suli kat Imari Sokmo dah lepas lo. Dia gitu. Jawab pes lama dah tu. Pak Ya, lagu mana hari ni tu? Sihat ke?
8: Alhamdulillah sihat.
5: Lepas tu kan lagi atas anak-anak sekolah dulu ke guana ni?
8: Nak tunggu anak tu lagi. Balik majlis ni ya. Tunggu dia baik, jadah dia tinggal kedai kopi dulu baru pergi buat kerja.
5: Pergi kedai kopi dulu, wajib deh, pagi-pagi deh.
8: Rute hari yang bayar lagi tu pagi-pagi ni.
5: Suka lah deh, pagi-pagi kita boleh buat santai-santai pagi. Gitu deh. Okey, tak apa Pak Ya. Tak apa Pak Ya, ucapkan untuk siapa hari ni?
8: Ucapkan selamat pagi, Wak Cina. Tegar lah pada pagi ni, semoga sihat-sihat selalu. Asal Abdullah Gun Besar SK Demik 2 pada pagi ni. Ya, Yusmail Yun PKP SK Puak Bogor. Isan Abdul Rahman PKM SK Beri Pacu buat aktif dia lah. Masih dah Masih dah di apa ni SK Pantas Dino. Dia buat inisiatif Kabo Bakung. Dino bertugas di IPD Bacuk. Tuan Sabah bertugas di IPD Tupak dan Tuan Sabah. Tuan Sidik bertugas di IPD Jetis pada pagi ni. Buat proses mesyuarat lah Kabo Ketua pada pagi ni. Malik buat proses dan buat ID buat pada ambo lah dan buat Omar sampai you.
5: Okey,
8: Jimmy sibuk dan kasahlah pula belako. Semua peringkat-peringkat kasah FM pada pagi ni tak kira di mana juga anda berada. Itu saja. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia pok ya kita ga antara pemanggil kita hok semua ceria. Mari dengan ngilah semualah dia. Dan Syira juga akan bacakan kiriman WhatsApp ni kita terima pagi lagu ni. Pagi-pagi lagi dah hantar WhatsApp ni. Satunya daripada Kak Ha Petalin Jaya. Katanya, Assalamualaikum untuk Syirah Hot Chometer. Wah, ni kat kita suka lah pagi-pagi pendapat pujian ni. Selamat bertugas untuk anak-anak Kak Ha yang soleh, Irfan Izani. Semoga beroleh kejayaan untuk hari ini dalam pertandingan Hafazan Al-Quran. Amin. Semoga dipermudahkan urusan adik Irfan deh. Dan untuk Mok Kak Ha yang tersayang Kak Yah Jabi, semoga Mok siasa dalam rahmat Allah SWT. Amin. Dan kita ada juga daripada Kak Rupiah Ahmad jauh daripada Segamat Johor. Tujunya kepada Umi Habibah Gunung, Osman Gubai pula Pinang, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungkai Perak, Kak Mawar Ismail, Adenek Osman, Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Semoga sihat, ceria, bahagia selalu. Amin. Okey, terima kasih kepada Kak Rupiah Ahmad. Dan kita ada juga kiriman WhatsApp daripada Kak Ida Muhammad daripada Jetih, tapi katanya asal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Syirah. Terima kasih. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbi Alamin. Amin. Okay. Jadi terima kasihlah kepada semua yang menghantar kiriman WhatsApp. Kejap lagi Syirah akan ambil lagi talian, tapi ayolah kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kuci Cintaku. Teruskan bersama dengan Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Dah beri apa ya?
1: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam ni. Nombor berapa? Nak dia cuma baca. Haa, lah nak kata sangat. Malu ke orang lah macam tu. Saya nombor baca. Ni kalau saya macam 97.3.
2: Radio Malaysia.
3: Baiklah, kembali bersama dengan Syira akan temankan anda untuk Go Pagi. Akan temankan anda daripada pukul 9 sampai lah pukul 10 deh. Dan kita masih ada ruang untuk ambil talian daripada pemanggil kita ni deh. Okay, hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Aha, Kak Syima.
4: Yeah, nasi Syira agak cepat ni putus.
3: Kak Syima tu kata tadi lagi kah?
4: Yeah.
3: Ah, Kak Syima sihat ke pagi ni?
4: Sihat, alhamdulillah.
3: Aha, pagi ni lagu mana Kak Syima? Ada perancangan nak pergi ke Kota Baru ke? Ada reba ke hari ni tu?
4: Tak pergi Kota Baru lagi minggu ni.
3: Ah, buat apa tu? Tak ada urusan ke lagu mana tu?
4: Ada urusan.
3: Ada urusan banyak kerja, Syima. Alah, jari-jari kena juga release tension Kak Syima. Gimana ni naik-naik shopping, pergi kedai-kedai market. Tak boleh lah kena pergi bandar lah kat ni pula.
4: Hari tiga kita gida naik-naik sobo, bagi demo tu, kita naik tu. Di kata-kata tu, kata baru tu. Apa tu, dekat ICT mana tu.
3: Kita tengok lapu lah. Tapi kek Kak Syima suka juga deh. Kita memang kena ada masa juga untuk kita derak-derak ke.
4: Ber. Kita gambar-gambar kat rumah. Macam rumah lama
3: dia buat tu. Comel lah tu. Kek Kak Syima, pagi ni ucapan untuk siapa tu?
4: Selamat pagi pada Syira, selamat bertugas.
3: Terima kasih.
4: Dan saat pagi juga pada Pak Suli. Mari Pak Suli cari mai.
3: Cari kat Syima tak jumpa.
4: Juga pada Cik Uslaba. Pada Kak Sarah. Kak Hati. Kepada Kak Pak Kemehe. Kak Su, Kak Nu. Kak Su, Kak Lo, Kak Cik. Dan juga Kak Ma Melo tu. Dan kepada kepada Pak Lo Juhan, Pak Usman Gubah, Kak Jahlija, dan pada Ima Tunjang, dan kepada semualah yang mengenali diri ini, dan pada semua peminat-peminat siaran TFM yang mana saya mendengar radio tu. Itu saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syima kita antara orang kata pendengar yang cemerlang lah. Pagi-pagi mestilah dapat call daripada dia. Dan Syira akan bacakan juga kiriman WhatsApp ni datangnya daripada Muhammad Faizul Rantau Panjang. Ucapkan selamat pagi buat Pok Nikmat Tawe, Abang Pa Beret 12, Abang Osme Goodbye, Abang Him Tumpat, Kak Ati Selisih, Pok Teh Jabi, Abang Hamid Kota Baru, Pok Jak Kok Kio, Ipah Tajung Kala, Abang Mak Dusun Hijau, Abang Le Paseho. Tu daripada Muhammad Faizul lah. Dan kita ada juga yang ni, ya tak oyak ni nama siapa. Tapi dia kata selamat pagi DJ Syira di Konti. Ucapan saya kepada semua DJ Kelantan FM, termasuk DJ Nuha yang comel. Ingat kau DJ Nuha juga ni kali deh. Peminat DJ Nuha kali ni. Dan ini kiriman WhatsApp. Katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ Syira, Kak Ida, Kampung Raja. Okey, nak ucapkan selamat pagi pada sahabat Kelantan FM, pada Kak Subacok, Kak Yah Jabi, Kak Simah Zul Alif, Kentiau, okay. Abang Him Jerek, Umi Johor dan tim CKT Tanah Merah. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. Amin, amin, amin. Okay, terima kasihlah kepada pendengar kita yang mana menghantarkan kiriman WhatsApp. Syirah minta maaf sebab kita tak boleh dah nak terima pemanggil kita ni. Tapi tak apa, kejap lagi nanti pakat nali pun pulak. Macam hari ni, untuk hari Selasa kita ada segmen teka-teki siapa tu. Nanti jangan lupalah telefon pada pukul 8 nanti deh. Untuk lepas ni kita ada berita utama 7 pagi, kita terbang ke KL dulu untuk mendengar berita. Kemudian kembali semula kepada Syira nanti untuk pelbagai jenis lagi lagu maklumat yang akan Syira kongsikan bersama dengan anda pendengar semua. Jadi sebelum kita dengar berita tu, mari kita berhibur dulu dengan lagu dari tajuknya Merindu. Teruskan bersama

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Baiklah pendengar semua, anda sedang mendengarkan Gu Pagi di Kelantan FM bertemankan Syira untuk jam 9 pagi sampailah pukul 10 nanti deh. Jadi nak tahu jugalah lagu mana tu, keadaan cuaca di tempat anda semua tu okey ke? Mungkin ada beberapa kawasan yang kata sejuk sebab hujan malam tadi deh. Mungkin juga berasa serupa dengan baru pagi ni nak joong ke? Ingin Syira kongsikan kepada pendengar semua untuk ramalan cuaca keseluruhan di Kelantan lah, iaitu untuk tarikh hari ni 15 September 2020 hari Selasa ni, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, keadaan cuaca dijangka cerah dan tiada hujan pada sebelah pagi. Tetapi memasuki petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat, terutama di kawasan pendalaman. Manakala pada malam juga, ribut petir juga berpotensi berlaku di beberapa kawasan. Dan apa dengan semua, suhu dijangka berada antara 23 hingga 33 darjah Celsius. Jadi terutamanya lah kepada para pemandu, kalau hujan turun petir-petir dengan lebat dan jarak penglihatan pun mula terjejas, kurangkanlah kelajuan. Nyalakan juga deh lampu tu. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan juga cukuplah. Bukan kata kita ikut terlalu rapat, tak boleh deh. Jangan tergesa-gesa. Dan yang penting kita ni kena pastikan kita sapa ke destinasi yang kita nak tuju tu dengan selamat. Dan kepada semua pendengar jugalah, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Kalau nampak awal tu macam gelap guguk dah deh, dengar bunyi macam guruh tu, elaklah berada di kawasan terbuka dan tangguhkan aktiviti luar buat sementara waktu. Sebenarnya kalau di negeri Kelantan kita ni, beberapa kawasan ni, kalau bila petir tu, dia memeh dah. Akan ada hujan, ribut ke apa semua ke. Jadi kena sentiasa peka dah. Lawan ini semua di hujung jari sebenarnya. Kalau nak cek ramalan cuaca ke gapo, boleh je kita cari ikut internet ni, Google, di telefon gapo semua melalui Jabatan Meteorologi, dan pastikan info tu info yang sahih lah. Dan salah satu lagi cara yang mudah kat dengar seumurlah Kelantan FM, kerana kita biasanya setiap masa kita akan update lah dari semasa ke semasa berkenaan dengan cuaca kita di keseluruhan negeri Kelantan deh. Okey, jadi teruskan bersama dengan Gu Pagi kita ni. Jangan pergi mana-mana. Ayuh kita berhibur dulu dengan lagu daripada Him Rinting Mas, Anak Tok Lebar. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Bagi yang mendengarkan lagu pagi gu kita berlakon ni deh, di Kelantan FM ni, terima kasih banyak-banyaklah. Mungkin anda mendengarkan suara saya ketika dalam kereta tengah memandu nak pergi tempat hijau deh. Ataupun ibu-ibu tengah lorak-lorak tu nak siap-siapkan anak sekolah, apa ni, nak hantar anak pergi sekolah. Ataupun mungkin juga tengah duk kokeh-kokeh dapur buat nasi goreng ko, kucai teh ko, kucai kopi ko, ikutlah. Yang penting semoga anda semua dalam keadaan molek-molek belako, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua pagi ni deh. Dan pagi-pagi ni biasanya kalau ada hok gi hijau, mungkinlah jenis hok kena gi beradu makan dulu deh. Kena pergi kedai market dulu, kadang-kadang tapau buku untuk anak-anak apa semua ke. Dan biasanya memang sudah menjadi orang kata budaya kita lah orang Kelantan, pagi-pagi pergi cari nasi belauk dulu. Cumanya Syira nak kongsi ke juga deh, kita ni kalau kita pergi kedai pun kita ada adat juga, tahu tak? Gitu, ni untuk perkongsian sama bersamalah, untuk peringatan kepada diri Syira dan juga kepada pendengar semua deh. Adat tu lagu mana maksudnya? Kalau kita pergi kedai market pagi-pagi tu gak masuk kedai tu senyum lah retek. Ni dok masih cetu deh, tak tahu nak ke apa. Tahu pagi ngatuk tapi tak boleh. Kita masuk kita kena senyum. Lepas tu buat pesannya tu orang kata biarlah dengan sopan. Sopan tu lagu mana? Kalau orang tua-tua kata gapo ada tomat nenoh lah kecek tu. Odah dengan molek, buat dengan bagi dengan senyum, kecek dengan lemah lembut kepada orang peniaga ni. Kita tak tahu peniaga ni mungkin deh letih pukul 3, pukul 2 pagi bangun dah nak masuk-masuk ke apa semua. Pagi ni nak jual pula makanan kita deh. Dan satu lagi, kalau lah kita pergi ke kedai tu, ramai orang duduk beratur deh, jangan sesekali potong queue deh. Yang tu boleh menimbulkan rasa marah kepada orang lain lah. Kita kena jaga adat-adat tu. Dan kalau kita makan di kedai tu pula, lepas dah siap dah apa semua deh, tengok orang duduk tengah diri, duduk tengah tunggu tempat duduk tu, janganlah kita melengah-lengahkan. Kita macam dengan hormatlah juga pelanggan baru nak mari, pelanggan baru nak duduk, gitu deh. Kita bukanlah kata nak suruh makan dengan cepat. Kalau rasa kita memang dah siap dah, boleh dah kita beransur slow-slow, sebab kita bagi peluang kepada pelanggan lain pula untuk duduk. Gitulah antara adat-adat dia deh kita pergi kedai makan ni. Sebab iyalah orang ni macam-macam. Mungkin hari tu dia mari dengan mood tak molek, dia mari dengan mood, kita tak tahu masalah setiap orang ni deh. Itu sekadar perkongsian lah untuk Syira kepada pendengar semua. Gapo-gapo pun teruskan bersama dengan Agu Pagi Gu kita belakang.

0: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi go terasa
1: Kelantan FM.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara tu perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik dia takut.
1: Tak apa, tu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih.
3: Baiklah pendengar kita semua tu, bersedia dah ke tu esok nak sambut Hari Malaysia? Dan hari ni dah 15 September dan Hari Malaysia kita adalah jatuh pada hari esok lah, 16 September. Dan untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2020 ni akan diadakan berlangsungnya di Borneo Convention Center di Kuching, Sarawak deh, dengan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Pendengar semua, Hari Malaysia ni ke, dia sebenarnya bukan sekadar hari cuti, tapi menjadi peringatan lah kepada kita tentang pentingnya perpaduan dan semangat kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Kita ni kena sama-sama jaga keharmonian, hormati perbezaan, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang boleh memecah belahkan kita, dan sentiasa hargai keamanan yang kita nikmati hari ni deh. Jadinya macam semua kita tahu, negara kita Malaysia ni berbilang kaum, berbilang bangsa deh. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dan sebagainya lah. Jadi kena hidup tu saling bertoleransi. Kita perlu kekalkan semangat kemerdekaan. Kita perlu kekalkan keamanan hak kita ada hari ni. Ingat tu belaka, orang kata semangat merdeka ataupun semangat patriotik ni bukanlah kata pada setiap kali bulan 8 ataupun bulan 9 deh sahaja deh. Sebabnya kena ada sokmo-sokmo lah. Sebab kita kena sayangkan negara kita ni deh. Okey, teruskan bersama dengan Go Pagi, Go Kita belaka.

0: Segar lagi kau dok. Guano abang mak hari ni baru timbul. Gimana tak ada lama ke mak? Aku ni banyak ruses. Semua lah saya. Musa lah udah. Tunggu juga. Sama ke ni. Saya, aku nak tanya mu ni. Apa mak tunggu lu nak tanya ke polio. Apa mak? Umur mu berapa tahun ni? Guana apa mak? Awal lama tak jumpa tanya umur berapa apa mak?
1: Guana mak mu nak beri hadiah ke tanya mu kisah sama weh.
0: Umur

tu tahu doh. Amo nak tanya lah juga Bema. Amo beli oke. Berapa Bema? Tinggal sini belakang kena raya. Bermulanya.

0: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

0: menggunakan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
1: Baiklah, terima kasih semua kepada yang pendengar kita yang masih kekal mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belakang. Dan lawan ini dah pukul 7.53 minit pagi. Sekejap lagi kita akan mengikuti perkembangan berita Kelantan sana sinilah untuk kita tahu gapo jadi dalam tempoh 2-3 hari ni di negeri kita ni lah. Dan selepas pada tu kembali semula dengan Syira sebab untuk biasanya ke hari Selasa kita ada segmen siapa tu yang mana kita akan pendengarkan petikan filem dan juga nanti pendengar boleh call kita talian macam biasalah 0974888030 0974333858 untuk sama-sama teka filem tu tajuknya gapo dia dan juga suara tu milik siapa. Tapi jangan telefon lah ni lah deh. Nanti pukul 8 suku sedap masuk sahaja segmen siapa tu pakat-pakat lah memeriahkan talian di Kelantan FM ni deh. Dan kepada semua pendengar kita tak kira lah yang di mana-mana sahaja anda berada tu, terima kasih. Diharapkan untuk anda terus kekal mendengar Kegu pagi ni sampailah pukul 10 pagi nanti. Sebabnya banyak info yang akan Syira kongsikan lagi bersama dengan anda. Dan yang pastinya juga kita akan perdengarkan, kita akan mainkan lagu-lagu pilihan pendengar kita semua deh. Tak kira lah lagu lama kau, lagu baru kau ada belakang. Yang penting dengar sahaja Kelantan FM. Jadi sebelum kita mengikuti perkembangan Kelantan sana sini, kita berhibur dulu dengan lagu Tak Tahu Antara Dua. Teruskan bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belakang.

0: Dengarkan sana sini.
1: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni, Kak. Sedap ke, Cik? Jeliga je dengar.
2: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
3: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
1: Jeliga je dengar.
4: Ya, Makcik. Boleh saya tolong?
5: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
4: Oh, Makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
5: Oh.